0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Badan Gizi Nasional mulai menguji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan metode prasmanan di dua sekolah di DIY. Salah satunya berlangsung di SDN Soprayan, Turi, Sleman dengan melibatkan 59 siswa, sedangkan 47 siswa SD Muhammadiyah Bantar juga mengikuti uji coba serupa. Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widiatmoko mengatakan, makanan tetap dimasak secara terpusat di SPPG, kemudian dibawa ke sekolah dan disajikan menggunakan food tray steril. Uji coba berlangsung 5 hingga 16 Oktober 2026 untuk mengevaluasi keamanan pangan, kebersihan, kenyamanan, kepuasan penerimaan manfaat, serta pengendalian sisa makanan. Beralih ke informasi lain, sebanyak 7 pemuda dan pemudi dikukuhkan sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI Kulon Progo periode 2026 hingga 2030. Pengukuhan ini sekaligus melengkapi pembentukan DPPI di seluruh kabupaten dan kota di DIY yang disebut menjadi provinsi pertama di Indonesia dengan kepengurusan lengkap. Ketua Umum Pelaksana Pusat DPPI, Yusli Hayanti mengatakan, DPPI menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung program Paskibraka dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Bupati Kulon Progo, Agung Setiawan berharap DPPI menjadi wadah pengembangan potensi pemuda sekaligus mencetak calon pemimpin masa depan yang berkarakter Pancasila. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Rumah Tenering 2007 Jawi Suara Budaya. Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo. Pagi hari ini kita akan mengetahui harga komoditas di pasar Kabupaten Kulon Progo. Kita mulai dari beras SPHP terlebih dahulu Sutresno Budoyo di harga Rp12.167 per kilo. Kemudian beras medium di harga Rp14.158 per kilo. Gula pasir curah di harga Rp18.333 per kilonya. Kemudian untuk gula pasir kemasan premium di harga Rp18.700, minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter, kemudian minyak goreng kita di harga Rp15.817 per liter, minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.917 per liter. Tepung terigu curah di harga Rp10.500 per kilo, tepung terigu kemasan segitiga di Rp12.083 per kilo, daging sapi kualitas 1 per kilo di Rp162.083 per kilonya. Kita beralih Sutresno untuk harga cabai hijau keriting di harga Rp35.833 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp62.667 per kilo, bawang merah di harga Rp27.500, bawang putih di harga Rp30.667 per kilonya. Kemudian untuk sawi hijau di harga Rp7.333, tomat sayur di harga Rp9.333 per kilo, jeruk di harga Rp18.000, tempe di harga Rp15.417 per kilo, tahu mentah putih di harga Rp12.500. Sutresno Budaya cekap semanten, melepet pasar dinten menika. Ketemu lagi di melepet pasar Canda Ipun Sugeng Enjang, matur nuwun. Si.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Lelungan.

0: Rumah Terer Ing Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, Tos Pundi, perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kali ini kita akan mengetahui bersama dengan perkirawan BMKG, Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan, baik itu seperti di Kota Yogyakarta, Sleman, Wates, Bantul dan juga Wonosari. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Sebetulnya kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, kali ini kagem Panjenengan yang menuju ke area Bandara YIA bersama dengan perakiraan BMKG, Bakti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut akan kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara di hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara diperkirakan antara 65 hingga 90%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: bernama Jalan Margo Utomo, yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Endain Suasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Kalau libur, ada ayah, ibu, net yuk. Bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Enggak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Lagi opo mbak? Kok keto ket mau ganti-ganti channel? Ra ono sik mau karep ke?
6: Iki lo, lagi golek informasi bab investasi. Kapan waktu sik tepat tinggu investasi?
7: Indahin suasono siang, program 4 RRI Ngeso Karto.
8: Baik, berarti kalau tadi yang muda lebih ke reksadana. Kalau usia 30 atau 40 tahunan lebih baik apa ini, Pak?
9: Kalau yang sudah settle dan matang, itu lebih mencoba ke yang saham ya. Saham yang nilainya cenderung meningkat ya, itu. Tapi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung nanti kalau saham gimana ya gitu ya.
8: Maksudnya risiko begitu?
9: Ya, risikonya gimana kita biasanya kayak gitu. Ada beberapa opsi lah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya lebih ke emas ya. Tapi emas yang emas antam ya. Karena kalau emas antam itu nilainya kan akan fluktuatif ya sebenarnya ya. Fluktuatif mengikuti harga emas dunia. Itu harga emas dunia yang per troynya kan pasti akan fluktuatif gitu. Tapi biasanya emas itu harganya tiap tahunnya akan meningkat.
6: Nah, saiki aku ngerti tata carane investasi. Ora mau melu-melu investasi.

0: istilah dalam dunia keris.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kesibukan bekerja membuat seseorang mengabaikan kondisi kesehatan tubuh. Berbagai tanda yang muncul dapat menjadi sinyal awal adanya gangguan kesehatan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan para pekerja agar lebih peka membaca tanda-tanda tersebut dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Menurut

tersebut, menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kesadaran menjaga kesehatan merupakan bagian dari laku eling lan waspodo, yakni senantiasa mengingat, memahami, dan menjaga kondisi tubuh yang digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Beralih ke informasi lain. Persoalan HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bantul sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Heri Fahamsyah, mengatakan tingginya kasus HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh perubahan pola penularan dari waktu ke waktu. Menurutnya, pada periode sebelumnya, penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama termasuk penggunaan narkoba. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekar Rinonci.
2: Sekar Rinonci. Sekar Rinonci. Bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: sisi. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
4: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
3: Museum? Emang seru?
5: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
3: Permainan anak? Kita itu main.
5: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
3: Wah, aku mau.
4: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
6: Ajak ayah dan ibu.
3: Adik, ayo.
7: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
8: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
9: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
8: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
9: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Di atas kertas, Pancasila adalah 5 kalimat sakral yang merajut Indonesia. Namun, di dunia nyata, bagi generasi yang lahir di tengah riuhnya lini masa media sosial, kecerdasan buatan, dan budaya pop global, bagaimana 5 sila itu berbunyi? Apakah ia masih menjadi kompas hidup atau sekedar artefak masa lalu yang membosankan? Membumikan Garuda di era algoritma. Apakah ini hanya sebuah slogan, ucapan atau hanya tertulis saja? Saat ini, kita perlu mendengarkan 3 sudut pandang krusial. Detak jantung generasi muda itu sendiri, refleksi para tokoh yang mengawal nilai bangsa, dan strategi para pendidik yang berada di garda depan. Seperti yang disampaikan Hastangka S. Phil Empil, peneliti dari Perhimpunan Periset Indonesia, PPI, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Saat ini kita berada di era digital, atau orang mengatakan era algoritma, apapun istilah itu yang berkembang, bahwa kita masuk kepada era digital atau teknologi. Nah, berbagai media sosial, AI, dan platform digital membentuk cara berpikir, ya, cara kita bertindak, bahkan cara kita merespon sesuatu hal. Maka itu internalisasi nilai-nilai, ya, dalam Pancasila ataupun dalam simbol-simbol kenegaraan tidak cukup hanya sekedar dihafal. Generasi muda perlu menjadikan sebagai kompas moral dalam kehidupan digital maupun nyata. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai filter informasi. Karena kita bicara di era digital, bagaimana meletakkan Pancasila itu sebagai filter informasi, supaya kita bisa menjaga bagaimana konten-konten yang menimbulkan kebencian, misalnya kemarahan, fanatisme, ataupun satu pancingan emosi, kita bisa mencegah dari satu tindakan-tindakan yang agresif. Nah, itu yang menjadi penting.
0: Setiap kali berbicara tentang masa depan, nama generasi muda hampir pasti selalu dibawa-bawa. Namun, muncul sebuah kegelisahan yang mendasar. Bagaimana nasib nilai-nilai Pancasila di era algoritma ini? Bagaimana pendapat mereka tentang Pancasila?
2: Perkenalkan, saya Victoria Versta. Saya berasal dari Sleman. Dan jadi menurut saya, Pancasila itu enggak jadi landasan teori yang dihafalkan di sekolah atau perguruan tinggi saja, tetapi memang sebetulnya Pancasila itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, supaya dalam kehidupan bermasyarakat itu kita hidup dengan keadaan damai dan juga saling menghormati satu sama lain, seperti itu.
3: Saya Jordan Owan. Pancasila menurut saya adalah sebuah pandangan hidup bernegara di Indonesia. Dengan Pancasila, menurut saya bisa membuat kita warga negara menjadi hidup rukun, harusnya. Tapi dengan Pancasila, saya rasa itu sangat membantu kita untuk menjadi patokan untuk kita bisa hidup bernegara dan bermasyarakat.
4: Halo, nama saya Rizka Penusia, biasa dipanggil Rizka. Pancasila juga bisa dijadikan landasan dalam bermasyarakat dan juga

0: membumikan Garuda di era algoritma. Kalimat ini kerap berdengung di ruang-ruang seminar. Tapi, apakah ini hanya sebatas slogan, pemanis ucapan, atau sekedar teks mati yang tertulis di lembar ujian? Hastangka pun menuturkan.
1: Bagaimana menggunakan teknologi untuk gotong royong? Artinya apa? Bukan sekedar eksistensi. Selama ini kita menggunakan teknologi hanya sekedar untuk selfie, untuk menunjukkan aktivitas kita secara pribadi. Tapi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk bisa membangun gotong royong, budaya gotong royong, atau bagaimana kita membangun kontribusi sosial, misalnya membuat konten edukatif, membantu UMKM lokal misalnya lewat media sosial, menggalang donasi online misalnya secara transparan, atau membangun komunitas yang positif. Nah, hal-hal semacam itu penting kita lakukan, dan ini sangat jarang. Maka upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai jiwa bangsa dan jati diri bangsa, ini menjadi proses yang penting dan terus-menerus kita lakukan di era digital.
2: Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi.
0: Pancasila di era algoritma bukanlah tentang masa lalu. Ia adalah sebuah organisme hidup yang harus terus bernafas bersama zaman. Membumikan Garuda bukan lagi sebuah slogan tertulis. Ketika suara kritis generasi muda disambut dengan bijak oleh para tokoh dan dituntun lewat keteladanan para pendidik yang adaptif. Di tangan mereka, Pancasila tidak sekedar dihafal di lembar ujian, melainkan dihidupi lewat satu ketukan layar, satu karya, dan satu kepedulian nyata.
1: Apa yang perlu kita lakukan? Menjaga identitas nasional agar karakter atau generasi muda kita tidak tergerus akar atau tercerabut akar identitasnya. Maka kita perlu bangga menggunakan bahasa Indonesia, mengenal budaya daerah, mendukung karya lokal, dan bagaimana kritis ya terhadap tren yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila bukan upaya untuk menghambat kemajuan, tapi menjadi fondasi kita agar kemajuan tidak kehilangan arah.
0: Titik temunya ada di tangan kita hari ini. Membumikan Garuda di era algoritma berarti berani melakukan hibridisasi, mengemas nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan ke dalam konten-konten yang segar, solutif, dan viral. Mari kita warnai ruang digital ini dengan narasi yang mempersatukan. Karena Garuda bukan sekedar lambang di dinding. Ia adalah cara kita berpikir dan berinteraksi, bahkan di dunia maya sekalipun.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopi nih mas.
4: Wah, matur nuwun ya mas.
2: Kusno Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, bahkan asta cita kok mau digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to mas?
4: Oh ngeten mas, asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
4: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Kar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
2: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
3: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kalurahan masing-masing. Dan koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ya, dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
3: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita itu sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
3: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
3: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang. Berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
3: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
8: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
3: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
8: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
3: Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perkawinan antar ayam yang memiliki hubungan kekerabatan dapat menjadi salah satu metode dalam pemuliaan ayam ketawa untuk mempertahankan dan menyeragamkan karakter genetik tertentu. Namun penerapannya perlu dilakukan secara terencana dan disertai seleksi yang ketat agar tidak menurunkan kualitas biologis keturunan. Kepala Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada FAPET UGM, Profesor Diah Maharani menjelaskan bahwa inbreeding dapat digunakan ketika peternak ingin mempertahankan karakter unggul, tipe suara, postur, hingga warna bulu. Menurutnya, perkawinan individu keturunan menerima alel yang sama dari kedua induknya, sehingga sifat tertentu menjadi lebih seragam pada generasi berikutnya. Beralih ke informasi lain. Seiring dengan meningkatnya migrasi konsumsi bahan bakar minyak BBM non-subsidi Pertamax ke BBM subsidi Pertalite, PT Pertamina Patraniaga menghimbau stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk mengatur sejumlah langkah agar tidak terjadi antrian yang mengular di SPBU. Area Manager Communication Relation NCSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patraniaga Taufik Kurniawan menyebut peralihan konsumsi BBM Pertamax ke BBM Pertalite meningkat hingga 7%. Hal itu dinilai berdampak terhadap antrian yang mengular di sejumlah SPBU. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kita jumpa kembali di siaran Kawruh tentunya. Dan pagi ini bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, Sutresno Budoyo. Karakter sebuah bangsa tidak tumbuh begitu saja. Ia ditempa melalui proses yang panjang, kedisiplinan dan juga keteladanan. Berbicara soal karakter, tentunya kita akan mengingat atau ingatan kita akan tahu bahwa sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sang bapak pramuka Indonesia yang meletakkan pondasi kemandirian dan juga nasionalisme bagi kaum muda. Terus bagaimana dengan derasnya arus digitalisasi? Masihkah nilai-nilai kepramukaan itu relevan bagi anak muda kita? Dan bagaimana peran Kuarda DIY menjaga api semangat bapak pramuka ini agar tetap menyala di hati Gen Z dan juga Gen Alpha? Dan pada Kawruh pagi hari ini tentunya sangat istimewa, seperti Jogja istimewa gitu nge. Di studio saat ini sudah hadir dua narasumber yang akan berbagi perspektif yang luar biasa. Yang pertama telah hadir bersama kita, yaitu ada Kakak GKR Hayu, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, selaku Ketua Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Kak Hayu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dan saya sapa juga ini di depannya ada Kakak Dr. Hewan Sri Budoyo, Sekretaris Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Kak Titi.
0: Iya, sehat selalu nggih ini.
2: Amin.
0: Wah, kita akan ngobrol bareng berkaitan tema kita, Bapak Pramuka dan Peran Strategis Pendidikan Karakter Bangsa. Silakan nanti Anda bisa berpartisipasi dengan telepon di 0274 0333, dan juga bisa melalui WhatsApp nggih di 0895 0144 1066. Dan saatnya kita akan ngobrol bareng, ngobrol santai bersama Kakak GKR Hayu. Ini saya pengen bertanya, ini tema kita kan berkaitan tentang ini ya, Bapak Pramuka dan Peran Strategis Pendidikan Karakter Bangsa. Ini pilih dengan tema seperti ini bagaimana ini? Ada apa? Atau mungkin ada makna dan filosofinya? Begitu Gusti, monggo.
1: Kalau tema memang peran strategis pendidikan karakter bangsa itu kan sebenarnya gerakan pramuka itu pada dasarnya adalah pendidikan. Namun memang Ngarsa Dalam ke-9 itu terkait dengan gerakan pramuka ini selalu menekankan harus bisa berkontribusi untuk masyarakat. Begitu, sehingga pada intinya kami yang di gerakan pramuka ini menyiapkan adik-adik yang masih muda ini dididik supaya dewasanya bisa berkontribusi untuk masyarakat dan negara. Intinya begitu.
0: Oke, ternyata luar biasa. Walaupun intinya begitu, tapi makna luar biasa ini. Apakah generasi muda kita itu sudah siap nih? Sudah diwariskan tentang kemandirian dan juga kedisiplinan ini. Nanti kita akan mengulas tuntas lagi bagaimana keberadaan Kuarda DIY dalam istilahnya mungkin mendampingi, membina dan mengedukasi teman-teman pramuka ini. Dan ke Kak Sri Budoyo nih, berkaitan karena beliau adalah Sekretaris Kuarda DIY ini, bagaimana ini untuk memastikan program pendidikan karakter ini benar-benar tersampaikan sehingga ke tingkat gugus depan, mungkin yang paling kecil begitu ya Kak Sri ya?
2: Iya. Yeah.
0: Itu seperti apa yang digambarannya?
2: Iya, yeah. Jadi memang terkait dengan bagaimana pendidikan karakter ini bisa berjalan dengan baik,
0: yeah,
2: sepanjang waktu, tentunya Sekretariat Kuarda Daerah mengupayakan untuk memfasilitasi berbagai hal agar informasi-informasi dalam rangka proses pendidikan itu bisa dilakukan secara runtut di tingkat kesepan, tentunya melalui kuartir cabang. Maka kita mengupayakan agar informasi-informasi, kemudian juga upaya kita untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan itu secara rutin kita lakukan, baik melalui kakak pelatih pembina pramuka, kakak pembina pramuka, maupun jajaran di tingkat kuartir. Upaya kita agar perjalanan dari proses pendidikan bagi peserta didik itu bisa betul-betul berjalan, dan juga kebijakan-kebijakan dari tingkat nasional, kuartir nasional itu bisa terdistribusi dan juga dipahami di tingkat bus depan, kemudian juga kita mengetahui umpan baliknya. Jadi ini tentunya menggunakan berbagai media yang kita gunakan, termasuk tentunya media digital kita untuk melakukan monitoring maupun evaluasi. Begitu, Kak.
0: Oke, ini. Begitu. Terus ini bagaimana Kak GKR Hayu berkaitan dengan Ngerso Dalem Sultan Hamengkubuwono IX ini, karena disebut juga sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nilai utama dari apa yang beliau paling mendesak ini? Karena generasi muda ini yang akan diwariskan ini sudah siapkah? Terus yang paling mendesak apa ini? Mungkin dari pandangan dari Kak GKR Hayu seperti apa?
1: Kalau saya menerjemahkannya ya,
0: ya.
1: Kalau saya menerjemahkannya itu ya, secara garis besar kan tadi harus bisa berkontribusi untuk bangsa masyarakat dan negara. Nah, itu kan harus paling nggak dimulai dari yang terdekat, begitu ya. Nah, cuma memang yang agak mendesak itu kan semakin kesini, semakin kesini itu apa ya, tantangan itu kan semakin banyak karena generasi muda sekarang ini kan bebannya juga semakin berat. Lalu tendensinya dengan globalisasi itu membentuk orang menjadi lebih individualistik, begitu ya. Nah, jadi untuk semangatnya bagaimana dia bisa berkontribusi untuk sesamanya ini yang semakin kesini agak semakin challenge, karena untuk aku sendiri aja sudah susah, gitu kan? Bebanku sekolah dan segala macam ini sudah apa berat gitu. Nah, jadi bagaimana mereka sendiri ada kemauan untuk berprestasi itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, begitu, tapi bagaimana mengaplikasikan itu untuk sesamanya. Nah, itu yang mendasari itu yang sebenarnya mulai agak semakin susah ya di sini gitu.
0: Oke. Baik, ini sudah ada yang WhatsApp ini, kakak-kakak ini yang ada di studio. Ini dari Mas Teo yang ada di Magelang ini. Halo Kauro, dari Teo dari Magelang ini mau tanya bagaimana sistem pergerakan dari pramuka itu dan apa saja yang perlu dipelajari dalam bagian-bagian pramuka. Begitu, terima kasih. Salam pramuka dari Magelang. Oke, salam begitu ya. Monggo silakan untuk dijawab.
1: Mungkin saya garis besar sedikit ya.
0: Monggo silakan, Kak.
1: Jadi tadi kalau apa saja yang harus dipelajari sebenarnya bisa bermacam-macam. Sekali lagi bahwa tadi yang masih dini itu untuk dipersiapkan supaya dewasanya bisa berguna. Jadi mungkin tadi kita sempat ngobrol sedikit bahwa kegiatan pramuka itu bukan hanya di sekolah. Tapi bagaimana kayak kita yang dewasa yang apa itu ada kegiatan penghijauan, ada kegiatan kita ada pramuka peduli dan segala macam itu ketika mereka sudah ada ilmunya. Tapi kalau apa yang dipelajari mungkin Kak Bud yang lebih bisa ini.
0: Silakan Kak Bud.
2: Ya, pada dasarnya kan pendidikan kepramukaan itu pembentukan karakter, di mana karakter orang muda peserta didik kita ini bisa dipersiapkan sejak awal. Sehingga kemudian mengapa dibuat penggolongan, di mana setiap golongan ini memiliki perkembangan rohani dan jasmani tersendiri yang harus disesuaikan sesuai dengan usia mereka. Maka kemudian kegiatan-kegiatan sebagai upaya kita membentuk karakter disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani mereka dengan berbagai aktivitas. Memang di awal biasanya pendidikan pembentukan karakter ini peserta didik kita siaga penggalang itu lebih banyak dari sisi bermain, tapi permainan yang sebenarnya memiliki aturan main yang jelas untuk membawa mereka memiliki karakter, memiliki keterampilan, memiliki kemandirian. Sementara kemudian di tingkat penegak pandiga, penegak itu seusia adik-adik SMA, SMA dan juga pandiga itu sederajat dengan perguruan tinggi, maka kemudian bagaimana pembentukan karakter pendewasaan mereka ini tentu disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani mereka, kemampuan berpikir, kemampuan untuk memimpin, menjadi manajer yang baik melalui berbagai aktivitas, kepedulian ke masyarakat, lingkungannya. Ini menjadi satu alat yang kita gunakan. Sementara memang dalam gerakan pramuka sendiri, untuk kita bisa menilai sejauh mana perkembangan peserta didik kita, kita memiliki yang namanya syarat kecakapan umum, di mana syarat kecakapan umum ini menjadi guidance bagi Kak Mina untuk mengevaluasi, menilai perkembangan peserta didik kita. Gitu.
0: Oke, baik, lanjut lagi, ada WhatsApp dari Ibu Yanti yang ada di Kalasan. Selamat pagi Kak Titi, selamat pagi kakak-kakak yang ada di studio. Pengen bertanya nih, kaitan kegiatan pramuka, saya selalu melihat di saat acara-acara hari besar, itu kadangkala di jalan-jalan itu banyak pramuka-pramuka juga. Bagaimana mengatur ataupun memerankan mereka itu hadir di acara-acara yang memang itu urgent? Seperti apakah cara mengatur mereka, dan mereka selalu ada di jalan-jalan, dan juga ada bapak polisi serta bapak-bapak aparat lainnya, begitu? Matur nuwun, terima kasih Bu Yanti. Moga silakan ini Kak Bud atau Kak GKR Hayu. Kak Bud ya, karena selalu di lapangan ini Kak Bud ya. Karena yang mungkin mengatur juga ya jadwal-jadwal teman-teman pramuka gitu ya. Moga silakan.
2: Jadi itu memang salah satu alat, salah satu media yang kita gunakan untuk mendidik atau membangun kepedulian adik-adik kita. Yeah. Maka kalau di jalan-jalan pada kegiatan-kegiatan tertentu, khususnya mungkin di masa Idul Fitri, kemudian juga Natal Tahun Baru, itu ada kegiatan kita yang merupakan kegiatan kepedulian kepada masyarakat, sehingga adik-adik ini berarti untuk membangun kepedulian ini dengan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, di sini sebenarnya pembentukan karakter mereka. Kenapa ini juga menjadi bagian yang penting bagi gerakan pramuka untuk membawa adik-adik itu punya perhatian kepada lingkungannya. Karena kita sadar di masa sekarang ini adik-adik kita mungkin lebih banyak bergulat dengan gadgetnya. Nah, ini persoalan kemudian. Maka kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan berinteraksi dengan masyarakat itu bisa kita lakukan, tetapi dengan aturan-aturan main yang jelas kita memang penting, kemudian juga menjaga keamanan buat mereka sendiri. Jadi itu yang kita lakukan.
0: Oke, baik.
1: Mungkin boleh saya sedikit menambahkan tadi, silakan. Kan salah satu pertanyaannya adalah untuk yang urgent, begitu. Nah, yang urgent ini seperti apa? Kalau misalnya sedang ada bencana, begitu ya. Memang kami dari Kuarda itu ada sendiri, jadi kami ada bidang pengabdian masyarakat dan penanggulangan bencana dekat Pramuka Peduli. Tapi kami tidak bisa serta-merta mengirim adik-adik begitu saja, especially kalau mereka tidak ada skillnya, karena nanti akan resiko sendiri untuk mereka. Jadi kami apa ya, bukannya pas gini kok pramukanya nggak kelihatan, itu juga bukan begitu. Begitu, tapi kami sendiri harus mengevaluasi apakah aman untuk atau tidak, punya skillnya atau tidak. Itu jadi urgent tadi mungkin ada beberapa kategorinya juga.
0: Oke, baik, lanjut lagi WhatsApp ya. Ini kita tadi dari Kalasan kita beralih ke Jember, ini ada di Jawa Timur. Saya sapa dulu Sugeng Enjing Gusti Aku ini. Dari Kak Dian Wardatul Munawaro dari Jember. Pangapunten, kula badhe tanglet Gusti, mengapa sikap disiplin penting dalam kegiatan pramuka? Mohon dijelaskan, dan seperti apa contohnya? Matur nuwun Gusti. Begitu. Moga silakan Kak GKR Hayu.
1: Kalau saya pribadi, namanya disiplin itu merupakan dasar untuk apa ya? Untuk tahu ya, pendidikan karakter itu dasarnya itu dari disiplin. Dia bisa menepati janji, dia yang paling gampang tidak buang sampah sembarangan itu kan juga sudah disiplin ya. Cuma kalau disiplin secara detail mungkin Kak Bud yang juga pengalaman sebagai pembina dan
0: karena yang jelas bisa langsung berhubungan dengan ini ya, mungkin murid-murid atau mungkin teman-teman yang memang konsen banget di pramuka begitu. Wah, disiplin kan tidak cenderung dengan diketak-ketak ya. Kadang-kadang disiplin itu cenderung dengan tegas terus diketak-ketak gitu kan, tidak begitu. gitu. Monggo Kak Bud, silakan.
2: Disiplin memang menjadi faktor yang penting dalam pembentukan karakter peserta didik kita, adik-adik kita. Dan itu kita mulai sejak dini. Kenapa? Karena dengan memiliki kedisiplinan seperti Gusti Ayu menyampaikan tadi, maka seseorang akan bisa melakukan aktivitas secara bertanggung jawab dan sadar apa yang harus dilakukan. Maka kemudian kedisiplinan ini harus kita terapkan, kita internalisasikan ke adik-adik kita melalui berbagai aktivitas, mulai dari tertib berlatih, tertib menempati waktu, bagaimana berkomunikasi dengan teman-temannya. Maka ketika kedisiplinan ini bisa kita bangun, saya yakin bahwa tanggung jawab seseorang adik-adik kita ini ke depan menjadi penting di dalam masa perkembangannya, dan juga ketika berinteraksi dengan masyarakat ataupun kemudian mereka nanti akan bekerja. Saat ini menjadi satu hal yang tidak mudah kalau kita bicara disiplin ini, karena banyak hal yang mempengaruhi seseorang untuk kemudian terlena, tidak mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin di sekolah ini yang paling terasa, ketika adik-adik kita ini siswa harusnya fokus pada satu aktivitas, tapi mereka masih bisa nyambi dengan gadgetnya semacam ini. Padahal dia harusnya fokus. Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan. Rasa itu.
0: Oke, baik, lanjut lagi WhatsApp ini. Kita dengarkan dulu voice note ini ya. Ada voice note, kita dengarkan terlebih dahulu dari Pak Wening yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Silakan Kak Wening, monggo.
3: Selamat pagi, salam pramuka.
0: Salam pramuka.
3: Kakak-kakak pembina, Kak Titik, Pak Wening dari Gunung Kidul.
0: Monggo.
3: Terima kasih, saya sangat senang setiap acara ini. Pada prinsipnya saya dulu pernah ikut pramuka, bahkan anak cucu sekarang juga saya sarankan untuk ikut pramuka. Karena saya menyadari bahwa pramuka ini memang sistem pendidikan yang benar-benar lebih porsinya mengarah ke knowledge, kemudian karakter dan attitude. Ini di pramuka ada nilai lebih dibanding pendidikan yang lain. Sehingga saya hormat dan salut pada beliau, junjungan kita, penyelenggara AB9 ya, sebagai Bapak Pramuka. Ini betul-betul menjadi keteladanan ya, edukasi sampai generasi penerus kapanpun, bahwa beliau telah menanamkan sistem edukasi kepramukaan yang sangat luas dan tepat dan bermakna baik untuk anak-anak bangsa. Karena sampai sekarang kita dari misalnya dari hasil pendidikan Indonesia hampir 20 tahun berikan ini, mencetak pemimpin-pemimpin yang berkarakter hebat masih terbatas sekarang. Justru banyak sekarang kita temui para karakter mental pemimpin belum lama ini banyak yang sangat demagog nih Pak nalurinya, karena mereka pinter membuat narasi yang berlawanan dengan kebenaran. Bahkan bisa istilahnya kehalusan dengan menggunakan bahasa-bahasa bahasa palsu. Ini menjadi language truth, itu menjadi masyarakat sering jadi domba karena para pemimpin-pemimpin yang dimagok itu tadi. Dalam arti dari pendidikan sekarang itu, kita masih membutuhkan figur-figur pemimpin yang pedagog, yang pendidik, pengarah, pengelola bangsa, ini termasuk beliau habis 9 Bapak Pramuka. Jadi prinsipnya sekolah kepramukaan ini sangat perlu, bahkan perlu dikembangkan di lembaga-lembaga anak sekolah lain. Semoga pramuka terus berjaya, berdaya guna bagi generasi muda dan bangsa kita sendiri, bangsa yang bulat tangguh karena dididik pramuka. Matur nuwun, salam pramuka.
2: Salam pramuka.
0: Salam pramuka. Terima salam kasih Wening. Kak Wening yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo bisa ditanggapi, silakan Gusti Hayu ataupun juga Kak Bud, monggo. Ini juga pramuka tapi usianya sudah 70-an lebih nih.
1: Begitu, jadi memang menarik sih ini kalau pergeseran antara generasi ini, soalnya values yang dipegang itu kan berbeda ya.
0: Iya.
1: Begitu. Sehingga kadang ya standarnya juga standar yang dipakai itu bervariasi tergantung yang berpendapat itu dari generasi yang mana, begitu. Tapi memang salah satu challenge ekstranya generasi muda sekarang ini yaitu tadi kadang tuh yang kayaknya untuk diri sendiri aja sudah susah. Kayak sekarang ini lagi ada trennya itu di mana generasinya itu yang mungkin udah Z ya, itu mereka lebih memilih tidak dapat jabatan yang lebih tinggi karena tanggung jawabnya jadi lebih besar.
0: Lebih besar.
1: Begitu. Dan kadang kan memang pimpinan-pimpinan atau kalau mereka baru mulai memulai suatu karir atau apa, tapi kalau atasannya itu values-nya berbeda, cara bekerjanya berbeda. Nah, ini biasanya yang bikin Gen Z ini juga mending aku enggak usah naik pangkat aja.
0: Kadang-kadang gitu, begitu kan? Ya ternyata.
1: Cuma tapi kalau kami sih di Gerakan Pramuka tetap biar bagaimanapun harus terus meneruskan. Ya kami hanya bisa berusaha ya. Kami bisa hanya bisa mengevaluasi apakah kurikulum yang ada ini masih relevan, apakah dikurangi, diganti atau ditambah. Gitu. Kami hanya bisa berusaha. Memang tidak mungkin semuanya akan berprestasi luar biasa, itu secara probability kan tidak seperti itu. Tapi tetap meski hanya dari sebagian kecil, kalau mereka bisa memberikan impact itu tadi, berkontribusi bagi masyarakat secara jelas begitu, itu kami yang di Gerakan Pramuka sudah senang sekali.
0: Oke. Moga Kak But bisa menambahkan lagi.
2: Terima kasih nih Kak Waning yang memberikan dukungan dan juga gambar bagaimana pendidikan pramuka menjadi penting sebenarnya dalam membentuk karakter adik-adik kita. Di masa sekarang ini tetap menjadi satu yang penting saya rasa bagi kita, membantu adik-adik kita membentuk karakter mereka. Di dalam Gerakan Pramuka ini kita mengenal yang namanya sesosip, yaitu upaya membentuk kepribadian adik-adik kita melalui spiritualitas, emosional, kemudian sosial, intelektual, dan fisik. Jadi itu bagian yang membentuk kepribadian manusia, dan ini menjadi satu program WOSEM bagaimana membentuk kepribadian karakter itu dengan 5 hal yang harus ditanamkan pada adik-adik kita. Hanya kemudian menjadi tantangan bagi kita bersama adalah dengan perkembangan zamannya, bagaimana itu bisa disesuaikan sehingga generasi muda tidak merasa asing dengan prosesnya nantinya. Karena seperti Gus Dayu sampaikan tadi, memang berbeda generasi akan sangat berbeda bagaimana kemudian kita membantu mengembangkan karakter ini. Maka menjadi tantangan bagi kami Gerakan Pramuka, khususnya kakak pembina, untuk bisa mencari inovasi-inovasi baru bagaimana pembentukan karakter ini bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan zamannya dan juga perkembangan karakter generasi muda kita saat ini. Begitu Kak.
0: Baik, kita akan jeda terlebih dahulu nggih, Gus Dihayu dan juga Kak But. Nanti kita lanjut kembali dan kita tunggu partisipasi Anda. Silakan di 0274540333, bisa juga melalui WhatsApp nggih di 0895014410666. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap dengarkan Pro 4 RRI, Leluhur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: kau?
1: Tidak mau. Kamu harus minta maaf dulu.
0: Eh, menantang kau ya?
1: Siapa takut?
0: Aku juga berani sama kamu.
1: Keluar. Mari kita bicara.
2: Gantikan teriak beringas, kepal amarah dengan salam damai bagimu Indonesia. Wujud toleransi berdampingan istimewanya Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Ya, kembali lagi di siaran Kabro Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bapak Pramuka dan Peran Strategis Pendidikan Karakter Bangsa. Bersama Ketua Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta ada Kakak GKR Hayu dan juga Sekretaris Kuarda DIY ada Kakak Dr. Hewan Sri Budoyo. Baik, kita langsung saja terima telepon karena sudah tidak ini ya. Sudah tidak seronton nek basa Jawa itu. Monggo silakan kita terima. Monggo sugeng enjing Kapro.
2: Sugeng enjing.
1: Nggih, monggo.
2: Temanipun menapa menapa rada telat.
1: Waduh, tadi sudah tak bacakan lho ini kakak ini lho.
2: Menyangkut masalah disiplin gitu lho.
1: Iya, ini berkaitan tentang Bapak Pramuka dan peran strategis pendidikan karakter bangsa.
2: Oh iya.
1: Sangat dan okay. Bapak. Matur kalian sinten?
2: Parmanto Hartono.
1: Pak Parmanto Hartono wonten pundi?
2: Jalan Babar Sari.
1: Jalan Babar Sari, monggo ya. Silakan.
2: Nah, memang Pramuka itu pendidikan yang bagus itu mengarah pada kedisiplinan segala tindakan, langkah dan perbuatan.
1: Iya.
2: Nah, tadi saya kok dengar dari Jawa Timur tadi kok tanya masalah disiplinnya.
1: Iya.
2: Ya, nah, disiplin itu tepat waktu, tepat tempat, tepat masalah itu ya. Namanya disiplin. Nah, itu memang pendidikan yang paling bagus. Kalau orang itu kalau disiplin, biasanya di mana bekerja pun dia baik, tidak mau korupsi, tidak mau apalagi korupsi uang, korupsi waktu pun tidak mau. Jadi pendidikan karakter yang seperti itu memang dibutuhkan bangsa kita sekarang ini, karena kalau kemarin dua hari ini kayaknya bagus-bagus acaranya masalah pendidikan. Kemarin nyangkut masalah pendidikan terutama dari Karaton itu didikan disiplin itu di Karaton itu disiplin itu.
1: Inge.
2: Yang tua sama yang muda, yang kelengganya rendah sama yang tinggi saling menghormati tapi satu. Nah itu. Berikut tenggo ramingko nyawiji ya ini kok yang namanya disiplin mesti tepat waktu.
1: Pak Parmanto,
2: tepat
1: Pak,
2: ya.
1: Bapak, ini ada Gusti Hayu loh ini.
2: Iya memang begitu. Saya maaf aja saya ada dalam keperajan.
1: Oh gitu nggih.
2: Ya, umur saya sudah 87 tahun.
1: Oh 87.
2: Jadi saya mengikuti sejak sekolah sampai bekerja sampai pensiun sampai di rumah itu mau saya memang disiplin. Jadi orang yang disiplin itu nggak mau korupsi. Waktu pun tidak mau. Tapi kalau yang disiplinnya pura-pura ya biar dibilang orang disiplin biar dipilih tambah itu dari RT, RW atau perangkat lainnya itu ya memang pedoman disiplin. Kalau enggak mau disiplin ya janganlah jangan mau dipilih itu. Ini jadi pedoman saya menjunjung tinggi sekali. Apa yang ditemakan pada hari ini dan kemarin itu saya tertarik sekali. Biasanya kalau tertarik itu susah mencari waktu ini. Terima kasih. Minta maaf kalau ada yang kurang berkenan.
1: Terima kasih. Matur nuwun Pak Parmanto Hartono. Monggo nanti silakan lanjut lagi yang pengen gabung bisa di 02745403333, bisa juga WhatsApp G di 08951441066. Monggo, ini mau ada yang ditanggapi tidak ini karena tadi disampaikan juga di Keraton juga ada ono supositoni, jadi ada unggah-ungguh dan lain sebagainya tadi. Monggo silakan Gusti.
3: Kadang itu kan kita itu selalu kadang itu kalau pendidikan itu melihatnya ke teori-teori barat padahal sebenarnya kita sendiri juga punya. Jadi kalau memang disiplin tadi itu orang disiplin pasti enggak mau korupsi karena sebenarnya pada intinya disiplin itu kan belajar mengendalikan diri. Dari maunya masih mau main tapi udah harus waktunya sekolah. Harus ada ini, nah itu jadi disiplin itu memang latihan mengendalikan diri. Nah itu mungkin terus gedenya itu lebih resisten terhadap godaan. Kalau berkaitannya dengan keraton, kadang itu hal-hal yang dinilai kecil, kayak misalnya banyak yang sering menanyakan caranya melestarikan budaya itu kayak gimana, bukan kak budaya ya, tapi melestarikan budaya. Ya sebenarnya salah satunya itu pakai bahasa daerah.
1: Bahasa daerah.
3: Jadi kadang tuh banyak yang tidak menyadari kalau misalnya let's say bahasa Jawa gitu. Dengan tahu kapan pakai kromo dan ngoko, itu dia sebenarnya belajar menempatkan diri, suposito tadi.
1: Suposito.
3: Lalu kayak belajar gamelan. Gamelan itu kan tidak ada konduktor di depan, jadi kendangnya itu juga duduk, gitu kan. Jadi dia belajar mendengarkan orang lain, mendengarkan instrumen lain. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kadang kita terlalu jauh melihatnya teori-teori barat, tapi sebenarnya kita sendiri juga punya.
1: Ya, dan lebih banyak lagi ya Gusti ya.
3: Dan lebih relevan dengan ya memang kita situasinya, kita lokasinya ada di Global South gitu. Sementara teori-teori itu kan biasanya yang di luar, yang lebih banyak culture-nya itu tidak seperti orang timur, mereka lebih individualistik dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, Kak Bud bisa menambahkan mungkin bagaimana ini di kelompok-kelompok pramuka begitu, silakan.
4: Ya, kalau di gerakan pramuka seperti kita bersama, proses untuk membuat adik-adik kita menjadi disiplin itu dengan berbagai macam aktivitas, baik secara individu maupun kemudian secara berkelompok. Maka kalau yang disampaikan Bu Kristia itu tadi menjadi satu hal yang kita upayakan, terus kita kembangkan di dalam gerakan pramuka, pembentukan karakter ini. Nah, dengan upaya ini tentunya kita berharap tumbuh kembang dari adik-adik kita ini akan memunculkan manusia-manusia yang punya kepribadian yang baik, khususnya dimulai dari kedisiplinan ini yang saat ini mungkin menjadi satu tantangan yang tidak mudah bagi kita semua. Mungkin tuh tambahnya.
1: Oke, lanjut, kita ada WhatsApp, tapi kita tunggu, silakan yang pengen telepon juga boleh ya, monggo di 02745403333. Yang WhatsApp ini dari Mas Ridwan yang ada di Purworejo. Ini Mas Ridwan, dengan eksistensinya pramuka, tentunya saat ini budaya asing dan juga digitalisasi masuk, Mas. Dan di situ bagaimana pramuka itu memastikan apakah tetap relevan bagi generasi muda saat ini? Monggo bisa ditanggapi ini Mas Ridwan dari Purworejo, monggo.
3: Digitalisasi sama apa tadi?
1: Ya, digitalisasi dan budaya asing. Dengan adanya budaya asing, terus bagaimana nih untuk memastikan bahwa pramuka itu masih relevan ini untuk generasi muda, begitu?
3: Kalau digitalisasi itu sebenarnya malah dengan mengadopsi itu kita bisa menjadi lebih relevan gerakan pramuka, karena mau nggak mau sekarang dunianya udah digital. Justru kalau kita tidak beradaptasi ke itu, malah kita yang jadi nggak relevan. Begitu. Nah, ini salah satunya kita mengevaluasi apa kurikulum juga supaya itu tetap relevan. Tapi biar bagaimanapun juga, kayak saya kemarin ngobrol dengan yang di Abdimas Ghana, generasi yang muda ini akan mengalami lebih banyak bencana alam daripada generasinya kita.
1: Gitu.
3: Jadi bagaimana mereka ketika bencana alam itu terjadi, baterai nggak ada, listrik nggak ada, mereka tetap bisa paling tidak menolong dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa menolong yang lain. Jadi bukan diganti ke materi yang digital, tapi malah ditambahkan, karena biar bagaimanapun survival itu juga tetap salah satu peran besar di pramuka. Tapi bagaimana juga mereka menggunakan teknologi itu yang juga harus secara baik dan benar, begitu. Nah, itu juga harus kita masukkan dari dalam kurikulum. Kalau budaya asing, kita ada pramuka istimewa. Pramuka istimewa itu di DIY. Kalau kemarin kita ngobrol santai, paling enggak naik pramuka itu paling enggak adik-adik itu harus mulai bisa jarian sendiri, apalagi kita ada Kamispon.
1: Selalu
3: mereka harus bisa jarian sendiri, karena jarian yang benar. Jadi kalau belum akil balik tuh belum pakai wiron. Supaya apa, masih sabuk wolo, masih ini, jadi supaya mereka juga masih bebas beraktivitas di sekolah, ngerti mana gagrak Jogja batiknya yang Jogja dan mana yang Surakarta itu kan ya nek pramuka ya harus bisa bedain.
1: Oh gitu.
3: Jadi terus nilai-nilai dan kita juga kerjasama dengan ini kan Dewan Pendidikan ya kemarin yang baru mengeluarkan kurikulum. Nah itu bagaimana kita juga integrasinya juga harus bareng gitu. Jadi kalau masalah budaya asing mungkin itu yang kami coba lakukan.
1: Oke, okay, kita terima telepon ya Gusti. Monggo silahkan Sugeng Enjing Kawro. Sugeng Inji.
5: Injang kawru.
1: Inji, matur kalian sinten menika?
5: Menika kalian Pak Tumindi Ranggan Galur Kulon Progo.
1: Pak Tumindi Ranggan Galur Kulon Progo. Monggo Pak Tumindi.
5: Lobat aturaken masalah yen kedisiplinan punika.
1: Nggih.
5: Kula niku rumiyin nate dados RT. Lajeng kula kecelakaan lajeng kula mengundurkan diri.
1: Nggih.
5: Lajeng sakmenika sampun boten kados RT nanging kula badhe matur masalah kedisiplinanipun kula wektu kados RT.
1: Nggih monggo.
5: Menika ingkang kula bawahi menika menika kula saranaken anggenipun disiplin.
1: Nggih.
5: Ngawontenaken jimpitan lajeng tiap sebulan sepindah menika temu warga laporan nggih lajeng sak sampunipun ngawontenaken jimpitan nggih dados pembopo lajeng wonten simpan pinjam. Lajeng sak sampunipun dipun simpan pinjam menika lajeng arto saya kata saya mboten pajeng
1: nggih
5: menika kula ginakaken kedisiplinanipun dados RT menika kula ngarahaken dumateng warga kula
1: nggih
5: menika kula ken tumbas tendo. Tendo menika kangge nyekapi mbok pilih wonten-wonten takjian.
1: Nggih.
5: Lajeng ngrembaka malih dados kathah kula arahaken tumbas sing 3 meteran nika ngantos 3 dasa.
1: Nggih, lajeng terus pundi?
5: Lajeng malih ngrembaka malih menika ngantos saged tumbas lancaran kalian gelas. Menika nggih kangge cekap wonten RT punika lajeng nggih kangge cekap kiwa tengen tangga ingkang dados menapa menika warga menika ngantos semriki menika kula sampun mboten dados RT lajeng sampun yen seng menika kula serahkan pedukuan. Lajeng wonten pedukuan ngantos dados tindo ageng.
1: Nggih, saged pun singkat menika Bapak.
5: Niki kula singkat. Singkat kedhi kangge contoh
1: tentang kedisiplinan ngaten nggih.
5: Singkat niki kedhi mawon sak menit mawon niki. Rong menit. Rong menit saged to nggih?
1: Ampun rong menit. 50 detik monggo.
5: Nggih. Kembangaken sekedhik mawon.
1: Nggih, monggo.

0: menika lagu sino menika
1: nggih
0: pun tembungaken mbok pilih para bapak para ibu sedaya masyarakat wonten saking denging nusantara menika nulodo ingkang sae
1: nggih
0: dan nulodo ingkang awon
1: nggih
0: ampun ngantos delok YouTube Amerika kali Israel.
1: Matur nuwun sangat Pak Tumiti nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, lanjut saja, ini ada WhatsApp lagi. Ini ada yang Kong Kamsi yang ada di Dlingo Bantul. Kakak-kakak di RRI, disiplin ada orang, bahkan mungkin banyak dikaitkan dengan tepat waktu. Ini mungkin benar dalam pengertian sempit. Saya kemarin pagi dengar dari RRI pas acara Kawro, disiplin adalah taat aturan. Bagaimana tanggapan kakak? Salam Pramuka, matur nuwun. Iya, dan mungkin nanti bisa lanjut lagi. Ini kita dengarkan dulu, ada voice note agak panjang ini ya, Gusti dan juga Kak Bud. Kita dengarkan dulu voice note-nya. Monggo silakan, dari Ibu Supriyati yang ada di Tunggul Timur, menika di Gunung Kidul. Monggo silakan.
2: Sugeng enjang kawruh Bapak narasumber kalian Ibu narasumber kekalih. Tema pagi ini Bapak Pramuka dan peran strategis pendidikan karakter bangsa.
1: Nggih.
2: Kula pamanggih kula nggih, Pak. Pepramukaan menika melatih kedisiplinan dari sekecil dari 1 tahun sampai dewasa, sampai pokoknya sampai lanjut usia itu. Dari kecil itu sudah dididik kedisiplinan mandiri, tanggung jawab mandiri, berani jujur, dan tanggung jawab menika kedah kita uri-uri dari kecil, dari keluarga dulu. Jadinya lo sangat sarujuk sekali kepramukaan menika pemanggil.

0: yang penting pramuka itu jadi melatih gotong royong, tidak namanya egois ngapun lu. Kulon yo, Mbak Gigi,
1: kados
0: guru pramuka, kados guru,
1: yang
0: bini pramuka nih yo, sampai mau pensiun lu Mbak Gigi.
1: Oh ngatan, luar biasa, pusat cuman nih kok.
0: Mereka mau gue yang di pupuk itu menawani angin pun gotong royong. Kita beri contoh.
1: Terima kasih matur nuwun Bu Sajiman. Monggo saged pon tanggepi beberapa masukan dan juga tadi menanggapi ya dari materi kita untuk pagi hari ini. Monggo silakan dari Gusti Hayu dulu monggo.
2: Jadi ini kayaknya tema besarnya jadi masalah disiplin nih kan.
1: Iya, akhirnya masuk karakter Jay. Jadi kedisiplinan ya.
2: Tapi memang ya itu tadi disiplin itu salah satu kalau saya pikir menjadi sebuah fondasi sih yang paling dasar untuk karakter. Yeah. Karena sekali lagi tadi itu kalau dia bisa mengendalikan diri, intinya disiplin kan itu mengendalikan diri, mengendalikan kemauannya, jadi dia jadi lebih tahan godaan. Nah, tapi juga tadi terkait dari Bu Sajiman mencontohkan juga. Nah, adik-adik ini kan juga biar bagaimanapun mereka melihat, terutama generasi yang muda ya. Kalau mungkin dari generasi yang lebih sepuh itu kan, selama dia lebih sepuh itu harus dihormati. Itu kan sudah dari dulu ini seperti itu. Tapi kalau generasi yang semakin muda ini, saya ngelihat kalau nggak bisa diajeni, itu juga nggak, jangan harap akan dihormati gitulah. Jadi tadi contoh tadi bahwa kita generasi yang lebih tua juga harus bisa mencontohkan kalau orang tuanya sendiri tidak disiplin. Sementara kita mencoba di sekolah itu di gugus depan harus disiplin, orang tuanya aja enggak gitu kan. Itu kan kami juga agak susah sebenarnya. Jadi hal-hal seperti ini kami juga butuh bantuan orang tua. Misalnya kayak kalau kemah atau kalau kegiatan, relakanlah anak-anaknya itu kotor, agak susah gitu kan. Jangan apa-apa udah dicepakin dari rumah juga.
1: Kemah supaya, udah dicepakin malahan.
2: Supaya kan intinya juga salah satunya adalah supaya mereka survive, melatih survivability itu. Jadi begitu juga kalau misalnya apa kami kalau kegiatan yang pandega itu kan kadang ya sampai pagi nyiapin event atau apa. Kami sangat mengapresiasi orang tua yang membolehkan gitu. Karena mereka juga pasti kan khawatir. Jadi jadi masalah disiplin ini juga kami mohon kerjasama dari dan bantuan dari yang di rumah sebenarnya supaya anak-anak ini juga terbiasa. Relakanlah mereka agak susah, jangan semuanya diladosi. Yang penting belajar. Nah, ini yang karena kami mencoba menyiapkan mereka untuk bisa survive, membantu berkontribusi ke masyarakat, dan itu kan tidak selalu dalam kondisi yang mudah. Mungkin dari saya itu.
1: Ya, monggo Kak Bud.
3: Ya, jadi kalau hari ini kemudian perbincangan kita bicara tentang disiplin, sebenarnya tidak lepas dari kita memperingati Bapak Pramuka Indonesia kita yang sedalam nama Kembangan 9, bagaimana beliau memberikan satu contoh yang baik pada kita semua, khususnya kami di Gerakan Pramuka, untuk bisa melakukan kegiatan secara baik, juga berkoordinasi mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ketika beliau menjadi Ketua Partai Nasional 13 tahun itu, Gerakan Pramuka di bawah pimpinan beliau mengalami perkembangan-perkembangan yang semakin maju, dan dalam salah satunya kita diarahkan itu tadi punya kepedulian. Nah, maka disiplin ini menjadi sangat penting di dalam kita pembentukan karakter, bagaimana adik-adik kita memahami tentang aturan-aturan main dan secara tertib mematuhi aturan main itu sendiri. Maka ini menjadi satu media buat mereka ke depan kemudian mentaati.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD untuk mendukung integrasi layanan perlindungan sosial. IKD nantinya menjadi pintu utama pengintegrasian data kependudukan dengan berbagai layanan, termasuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pajak, kendaraan, dan pertanahan. Kepala Disdukcapil Bantul, Quintarto Heru Prabowo, mengatakan, masyarakat yang datanya tidak sesuai masih memiliki kesempatan mengajukan sanggahan. Sanggahan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial bersama unsur terkait di lapangan, dan bantuan dapat diberikan jika warga terbukti memenuhi kriteria. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 81 mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Kota Yogyakarta mengikuti program Jogja Sapa Lansia Batch Kedua tahun 2026. Mereka akan mendampingi 63 lansia di Kelurahan Gunung Ketur, Prawiro Dirjan, dan Panembahan hingga akhir November. Para mahasiswa mendapat pembekalan mengenai cara berkomunikasi, membangun kepercayaan, mendengarkan keluhan lansia, serta mendampingi keluarga atau caregiver. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Narkertrans Kota Jogja, Indrawati, mengatakan mahasiswa minimal melakukan 6 kali kunjungan. Program ini diharapkan menjadi laboratorium sosial agar mahasiswa mendapat menerapkan ilmu sekaligus memahami kondisi lansia secara langsung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya. Sumangga kita pitangetaken sesarengan kedoprak Panji Waring Pati seri 26. Nan menika nanti adalah seri tamat dari Panji Waring Pati. Kula niki Rizki kita pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo Sugeng. Mitangetaken.
2: Panggian malih kalian keluarga kedoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng badhe ngaturaken babaring lampahan Panji Waring Pati perangan 16 utawi tamat. Carios menika dipun pendhet saking serat Ulam Putri, seratanipun Dr. Purwati M.Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng medha.

0: Mondro Pau.
1: Nun.
0: Bagus.
1: Paring pangandika Sang Prabu.
0: Tegese kurang nirwake marang kewajiban. Sakabeng para prajurit kengus mapan ning kesanggrahan iki kudu ngatonake jejibane.
1: Sang Prabu Klono Mondropati. Panjenengan dalem boten perlu kuatos. Sak sampunipun para wadya ngadepi para senopati Kediri. Kasunyatan kekiyatanipun para prajurit Kediri mboten gondro sepinteno.
0: Panjen wis tak ukur kekuatan ing Kediri. Mergo aku gawe kagol nalika kowe ndak utus supaya nglamar Galuh.
1: Ji.
0: Mung diapusi. Aku isih. Mula kekuatan kabeh tak tokake supaya gawe kekesik Sang Prabu Lembu Amisena. Yen Kediri kisruh geger Lembu Amisena kekes penggali. Tan wurunga Galuh bakal dilungake marang aku.
1: Mboten namung sampean dalem ingkang dipun damel wirang. Senajan kula jejering patih dipun apusi. Dipun paeko dening pepatih ing Kediri. Manah kula gething sinartan raos sengit. Menawi pinanggih patih Kediri bari kula juwing-juwing. Ewas manten. Camping perang para senopati saking pudak selawilan Kediri kurut dereng saged manggihaken patih ing Kediri cuwaning manah kula menika Sang Prabu.
0: Kowe aja grusa-grusu. Kabeh kudu dipetung. Awit yen nganti mengko kowe rumangsa bombong mergo sak terus bisa gawe tentreming praja ing Kediri. Yen leno malah awake dhewe cilaka. Sing baku gegayuanku kudu bisa kasembadan. Aku kudu bisa daub rawan Galuh.
1: Injih Sang Prabu. Yen ngaten rehne para prajurit ingkang sami mesanggrah wonten ing tapel wat sing Kediri. Sang Prabu, kacetha wonten prajurit saking Kediri ingkang wani nyaketi wonten ing tapel wates. Saestu temtu dipun rampungi dening para prajurit saking Pudak Slawi. Kanthi menika Sang Prabu, kula minangka wakilipun para senopati nyadhong dawuh kados pundi murih para prajurit Kediri langkung lakung Prabu Lembu Amisena menika tumunten ngatosaken menawi ing tapel wates wonten pesanggrahanipun Sang Prabu Klono Mondropati.
0: Yektine penggalih ku wis ora sabar. Lekas sing atiku kudu kaklakon dawuh kawan Galuh. Mula aja dienteni ning pesanggrahan kene. Yen perlu wiwit sesuk para prajurit dikepyakake. Yen perlu ing Kediri dikepung. Supaya Sang Prabu Lembu Amisena gelem ngulungake Galuh ana ing astaku.
1: Yen mekaten prayogi kula badhe damel dadakan damel kisruh wonten ing wewengkon Kediri Sang Prabu Klono Mondropati.
0: Mulai galeng sanakno aja nganti kesuwen.

0: Sindro Pau.
1: Wonten pawungan ingkang dumugi wonten ing pesarang pesanggerahan Sang Prabu.
0: Apa kelebu prajurit dhewe?
1: Menawi kula tingali didi.
0: Coba takonono.
1: Hei, sana.
2: Apa?
1: Aku durung nate srawung karo kowe. Teko ning pesanggerahan duwe karep apa? Lan sapa kowe sak tenani?
2: Aku tuh menggung Jayapati, Senopati saka Kraton Kediri.
1: Senopati saka Kediri?
2: Ya.
1: Harap ketemu pepundenku.
2: Ya.
1: Sang Prabu, menika Senopati saking Kediri badhe pinanggih. Sampean dalem sang
0: Senopati Kediri.
1: Iji.
0: Pancen tak arep-arep. Kebeneran. Sopo mau jenengmu?
2: Aku Senopati ing Kediri tumenggung Jayapati.
0: Jayapati. Kowe tumeka ning pesanggrahan kene apa butuh? Maringake Galuh Candra Kirana ning astaku.
2: Ya. Ngono. Bener kandhamu. Ning ngono saranane. Gunmu bakal nompo pepundenku Dewi Sekartaji. Ngono kuwi bisa ngasorake serayan dalem Sinuhun Prabu Lembu Amisena iki Senopati Agung ing Kraton Kediri.
0: Aku kudu ngalahke Lembu Amisena.
2: Serayan dalem Sinuhun Prabu Lembu Amisena.
0: Mbok menawa kowe jeleh urip yen kowe gelem dadi srana sraya supaya mbalekake aku. Wis dadi tekate atiku. Aja meneh kok kowe mung wong sakloron. Yen perlu Sang Prabu Lembu Amisena adu arep karo aku bakal mundur saka
2: pangarepan. Inji kula iki. Sing gawe rusuh, sing gawe kisruh ning Kraton Kediri.
0: Endi sing disraya
2: marangku? Kulo ingin dados sraya.
0: Nom-noman kluntah-kluntuh kok dadi sraya. Apa bisa ngrampungi gawe kuwi?
3: Ji. Senopati pinilih Kediri wae ora ana kang wani ngadepi pepundhenku apa meneh kowe le.
2: Ji. Brening kula menika sampun kelajeng sagah kalian Kisanak Jayapati menika. Nun inggih kula badhe netepi kesaganku.
0: Sak durunge sapa jenengmu Gus, eh?
2: Nami kula Jayeng Sari.
0: Jayeng Sari. Ji. Gus, aku ngiman karo kowe. Pupung durung kebacut kowe aja gelem disroyo Sang Prabu Lembu Amisena. Yen perlu kowe dadi abdiku ana ing papan pesanggrahan kene ndak cukupi apa kebutuhanmu.
2: Senajan mangke kapupuh ing rananggono, badhe kula antepi.
0: Piye?
2: Kapupuh ing rananggono badhe kula antepi.
0: Kowe wani karo aku?
2: Sang Prabu Mandrapati. Panjenengan sampun ngantos ngelajengaken anggenipun damel deledah wonten ing negari Kediri.
0: Wis dadi sumpah ing atiku. Yen aku ora kelakon mboyong Galuh Candra Kirana sekarang luwung kukut jagatku ning papan kene.
2: Oh, kelakon tumbukan yang pati yang
0: mulai. Pati.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waning Pati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

0: Heads, program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya dan menyimpan beragam ruang yang mendukung aktivitas literasi masyarakat. Bagi pecinta buku, menjelajahi tempat baca menjadi pilihan rekreasi untuk mengisi waktu luang. Pilihan tempat menikmati buku mulai dari perpustakaan publik, toko buku independen, dan ruang komunitas. Bagi banyak pengunjung, menjelajahi rak buku dan menemukan bacaan secara spontan memberikan keseruan. Pengalaman tersebut kerap membimbing pembaca pada karya-karya yang menarik yang belum pernah direncanakan sebelumnya. Beralih ke informasi lain, memasuki lingkungan sekolah, tempat kerja dan pertemanan mempertemukan seseorang dengan individu yang bersikap dominan. Meski kerap memicu ketidaknyamanan, karakter ini dapat disikapi melalui kontrol diri dan pola komunikasi yang berimbang. Dosen Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Hasna Usakiyah, mengatakan sikap dominan sering membuat orang lain merasa kurang dihargai atau tidak didengar. Oleh karena itu, mengenali kebutuhan lawan bicara menjadi langkah awal yang bijaksana. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang tersambut daya, senang selanjutnya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2020. Saya Sembrot hadir untuk Anda di kesempatan kali ini, yang akan hadir di kesempatan siang hingga nanti sore untuk menghadirkan berbagai informasi dan juga tentunya koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tersambut daya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Satu lagu nanti juga sudah kami siapkan untuk Anda, dan juga tentunya kami siapkan untuk Anda Canding Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan Tri Panayo. Sutresno Budaya Sugeng Midangetan.

legendaris begitu ya. Dengan Nyi Damsari bahwa kita di pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini tersebut ya, azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda.

Sebetulnya sudah tiba saatnya untuk kami kumandangkan Tanda Waktu Azan Zuhur Bundaran Istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, di hari Kamis 15 Oktober 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

Sudarsono Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: koleksi lagu religi dari untuk anak kesempatan siang hari setelah tadi kumandang azan zuhur. Dan selain itu juga saya punya informasi untuk Anda, informasi untuk UMKM. Kali ini Teras UMKM akan berbagi pengalaman dan juga berbagi cara untuk mengelola UMKM. Kali ini bersama dengan UMKM Kiasa Bakripe Singkong di Pandurekan Titik Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Rumba TRRI Ngulibu Dajawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya berkunjung ke daerah Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di daerah Sentolo. Baik, di daerah Sentolo juga banyak Sutresno Budoyo pelaku-pelaku UMKM. Tentunya dengan kegiatan mereka, mereka juga butuh nih eksistensi juga melalui Pro 4. Jadi sinergi antara UMKM dan juga Programa 4 RRI Yogyakarta selalu bersinergi, di mana untuk bisa menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM.
3: Dan saat ini saya berada di daerah Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Saya mengunjungi langsung pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini. Saya akan jumpai salah satunya, ada Ibu, siapa ini?
4: Ibu Ngatini atau Bu Tini?
3: Ibu Tini. Memiliki usaha apa ini,
4: Bu Tini? Keripik singkong Kiasaba.
3: Oh, keripik singkong Kiasaba. Ini ada dua kemasan ini Ibu, ini bedanya apa ini kemasannya?
4: Yang biru itu pedas, yang putih rasa gadung.
3: Oh, rasa gadung gitu ya. Iya. Oke Ibu, ini punya usaha ini dari tahun berapa ini?
4: Sejak COVID Bu.
3: Sejak COVID ya, iya. Itu muncul bisnis ataupun usaha membuat keripik singkong ini ya, Kiasaba ini ya.
4: Iya.
3: Bisa diceritakan awalnya seperti apa Ibu?
4: Ya karena kebetulan saya punya usaha bimbel. Mm-hmm. Bimbelnya itu kan dari 5 cabang karena COVID gulung tikar. Mm-hmm. Tinggal 1 cabang di merger. Nah kebetulan murid-murid yang di merger itu hobinya ngemil. Mm-hmm. Kalau beli kan ya mahal gitu. Yeah. Kan. Mm-hmm. Di dekat-dekat rumah banyak singkong. Mm-hmm. Akhirnya bikinlah keripik singkong. Ya gak punya izin apa-apa. Anak-anak sering bawa pulang. Adalah orang pegawai puskesmas yang mendapatkan keripik itu, tanya anaknya beli di mana, kok enak, nggak ada izinnya kok kamu makan, tapi kan dibuat Bu Guru, nggak apa-apa katanya. Dari situ saya dibina, diarahkan untuk mengurus PIRT dan NIB.
3: Oh gitu, keripik yeah. Singkong ceritanya seperti itu. Yeah. Ini terbuat dari singkong-singkong apa ini Bu?
4: Singkong yang ada di tetangga aja Bu, petani-petani yang panen saya nggak ngerti
3: jenisnya.
4: Yang penting mereka panen sudah tua. Mm-hmm. Bisa dibuat.
3: Oh gitu. Ini keripik singkong ini kan tadi ada rasa yang original, ada rasa yang pedas gitu ya.
4: Iya. Yeah.
3: Apa ada rasa juga yang apa ini yang putih ini?
4: Gadung.
3: Gadung. Lah ini kok bisa rasa gadung, ini gimana caranya ini Bu?
4: Awal mulanya sih sebenarnya itu kecelakaan, bukan resep.
3: Itu karena kecelakaan tapi malah menjadi sebuah ide kreatif gitu.
4: Yeah,
3: ya
4: saya motong-motong singkong kan. Uh-huh. Agak pahit, direndam. Uh-huh. Saya rendam sehari gitu kan, tapi tiap hari saya buang airnya gitu, baunya kok masih rasa pahit gitu. Uh-huh. Kan saya coba rendam lagi terus ternyata pahitnya hilang, itu udah hari ketiga.
3: Oh gitu.
4: Jadilah yang rasa gadung itu ternyata. Oh. Lebih enak dan itu paling best seller dijual.
3: Oh gitu.
4: Bahkan saya tidak mampu untuk partai besar karena masih dijemur di matahari. Kalau nggak ada matahari nggak bisa jemur kan.
3: Oh.
4: Dan itu sampai inden saya nggak sanggup untuk manual, karena manual
3: karena
4: saat
3: manual
4: ini
3: gitu ya. Ya saat ini ya. Hmm. Tapi berarti untuk kaitannya dengan persediaan singkongnya, bahan bakunya itu di sekeliling Ibu Tini ya, ada ya semua.
4: Iya, semuanya dari petani dekat rumah semua.
3: Oh gitu. Kenapa nggak cari-cari yang lainnya? Kalau besok udah besar begitu, bagaimana?
4: Ya mungkin nanti kalau sudah besar, kalau yang dekat rumah masih ada kan kasihan petaninya.
3: Oh gitu.
4: Ya.
3: Jadi kita saling berkolaborasi begitu, Gebuge.
4: Iya iya.
3: Ya, berkaitan dengan keripik singkong ini dengan model-model kemasan. Ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
4: Kalau yang kemasan premium itu yang nggak pakai oksigen 6 bulan. Oh. Yang sudah di oksigen bergelembung itu untuk 1 tahun.
3: Untuk 1 tahun bisa begitu,
4: iya,
3: ya?
4: Iya.
3: Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini penjualan kemana saja, Bu?
4: Sebenarnya yang reseller mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu.
3: Oh gitu, malahan.
4: Iya, saya nggak tahu di daerah mana aja, di negara mana aja dijual. Pokmen mereka beli reseller, yo saya jual nggak ada retur, yo udah yang penting saya dapat duit tuh.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Ternyata luar biasa, malah yang terserah nih ada banyak reseller gitu ya.
4: Iya, tapi saya nggak ngerti negara
3: di daerah mana, tapi
4: nggak tahu ya.
3: Memproduksi begini.
4: Iya.
3: Ini kalau produksi untuk si keripik singkong ini butuh waktu berapa lama ini, Bu?
4: Kalau yang pedes itu satu malam selesai 20 kilo itu satu hari.
3: Satu
4: itu,
3: hari
4: iya.
3: Bisa produksi 20 kilo.
4: Kilo. Tapi kalau yang gadung itu 10 kilo karena
3: harus beberapa hari juga.
4: Iya,
3: ya?
4: Dia jemurnya lama jadi nggak bisa produksi banyak. Dia 10 kilo sekali produksi.
3: Iya, ini produksi dengan tenaga kerja berapa orang ini, Bu?
4: Berdua sama suami.
3: Berdua kata, aja, iya. Woy, malah kerukun gitu ya, tutulah bareng gitu ya.
4: Ngabisinnya kan bareng juga.
3: Oh gitu ya, untuk usahanya ini. Ini kalau yang pedes ini diapain ini, Bu? Kok bisa pedes nih? Atau harus kasih lombok terlebih dahulu sebelum nanti dijemur
4: kita
3: atau bagaimana?
4: Kita bikin bumbu belado tapi yang di oven, bukan belado yang basah. Jadi cabai itu kita oven kering semua bumbu-bumbunya.
3: Oh gitu.
4: Iya, nggak digoreng, nggak ada yang bumbu digoreng itu.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Oke, Bu Tini, mungkin Bu Tini juga tahu kan bahwa pelaku-pelaku UMKM itu banyak sekali yang punya usaha keripik singkong. Itu banyak banget dengan varian-varian yang banyak juga. Kalau Bu Tini, seperti apa ini untuk menghadapi kompetitor atau pelaku ataupun pesaing-pesaing yang memproduksi hal yang sama dengan keripik singkong? Kalau Bu Tini bagaimana? Tekadnya?
4: Kalau saya buat kan yang berbeda dengan yang ada di pasar, toh. Itu jelas nggak ada di pasaran. Yang jenisnya serutannya kan kecil-kecil, di sini kan serutannya bulat-bulat besar semua kalau di pasar. Saya sengaja bikin di serutnya kecil-kecil biar nggak dikatain kita repacking gitu. Terus gitu. Orang udah tahu kalau Kiasaba itu memang keripiknya aneh-aneh kayak gitu bentuknya gitu aja.
3: Oh gitu. Iya. Jadi sudah dengan model yang berbeda gitu.
4: Iya.
3: Kalau pelaku UMKM kalau punya produk yang sama, bagaimana caranya kita bisa berinovasi begitu,
4: iya,
3: ya,
4: iya.
3: Untuk membedakan biar tidak sama,
4: biar enggak sama dan orang tahu ciri khasnya. Oh dia itu kayak gitu gitu. Pasti gitu. Orang nyari kan di saya itu keripik singkong ada yang renyah, yang putih rasa gadung itu kan renyah itu nenek-nenek pun bisa makan toh. Kalau di pasaran belum, mereka belum menemukan toh keripik yang serenyah itu masih gitu. Yang ya keripik yang dimentah dipotong langsung digoreng. Ternyata kan prosesnya itu beda. Nenek-nenek itu kan udah pensiun, isek bisa menikmati keripik singkong tuh bahagia banget, Bu, itu ya.
3: Oke. Okay,
4: iya.
3: Ternyata harus punya ciri khas tersendiri begitu, yeah, ya,
4: yeah.
3: Sebagai pelaku UMKM.
4: Iya,
3: yeah,
4: betul,
3: ya.
4: Yeah.
3: Ada lagi yang akan disampaikan untuk pelaku-pelaku UMKM dengan produk-produknya seperti apa, Bu?
4: Ya, yeah, paling tidak itu kita harus bisa menjual nama merknya apa. Orang itu tahu, oh merek ini tuh ciri khasnya ini, nenek-nenek bisa makan keripik saya. Itu saya udah sangat seneng banget. Awalnya itu ya sesuatu tidak sengaja, tapi malah jadi best seller. Itu ya
3: malah menghasilkan
4: gitu ya. Yang penting setiap produk itu harus ada ciri khasnya. Si A jual ini ya ini dulu, konsisten satu. Nanti kalau sudah satu orang mengenal, baru kita rasa-rasa lain itu mungkin lebih baik gitu.
3: Oke, tetap harus gigih begitu.
4: Iya,
3: ya,
4: iya.
3: Oke, baik, terima kasih Bu Tini ya.
4: Sama-sama.
3: Iya, baik, Sutrisno Budoyo ternyata menginspirasi juga sesuatu hal yang tidak disengaja tapi ternyata bisa menghasilkan dan itu bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM yang mendengarkan info UMKM tentunya bisa termotivasi dan juga bisa menginspirasi Anda untuk memulai usahanya. Tidak usah besok-besok, tapi bagaimana sekarang segera cancut tali wondo untuk mengerjakan ataupun untuk memproduksi apa yang menjadi keterampilan Anda. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Matur nuwun, sugeng siang.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Boten prayogi ketungkul. Sainipun tumungkul kadya parikelu, tumungkul amarikelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya.

saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya di kesempatan siang hari ini menemani Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang. Kami sudah siapkan uyon-uyon siang dan kali ini persembahan dari Paguyuban Karawitan Himpunan Mahasiswa ISI Yogyakarta. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, sampun su bending kembang pete minggah ladrang tebu sauyun, terus ketawang taru polo, kalajengaken pelayon rep isi sekar pucung laras lindro padet manyuro. Sutresno Budoyo, sumangga dipun lajengaken malih uyun-uyun siang wekdal niko, gending ingkang badhe kapiyarsa, gending Widanti, minggah ladrang rondo ngangsu, terus ketawang gambuh, kalajengaken aya-aya laras belok padet barang. Sutresno Budoyo, sugeng midhangetaken.

0: Uyun Uyun Hadiluhung. Uyun Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X, diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutuh. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan itu Ladrang Prabu Mataram, Slendrusono, atau Ladrang Rojo Manggolo, Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking, Pelok Barang, atau Ladrang Sri Kundur, Slendru Manyuro.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Duh guys, tangan gue hari ini benar-benar toksik banget. Pada ujub sok paling tahu, males banget gue debatin sama mereka. Literally bikin bad mood.
3: Pelan-pelan duh ngomongnya Aira. Kalimatmu itu ibarat jalanan kampung kita. Kalau penuh lubang dan batu tajam, orang lain yang lewat bisa tersandung dan terluka.
2: Eh, Bu Derini, benerin aja Bu De. Kan biar kelihatan up to date dan keren. Kalau pakai bahasa baku, rasanya kaku banget, kayak robot.
3: Ngoko, kromo atau bahasa Indonesia sekalipun, tujuannya itu satu, Dok, yaitu menyampaikan rasa hormat. Karena bahasa Indonesia itu lahir dari keringat persatuan Nusantara, penuh keindahan, juga penuh makna, penuh adab. Kalau bahasamu kehilangan santun, perlahan-lahan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya juga akan ikut luntur, Dok.
2: Iya juga ya, Bude. Kalau dipikir-pikir, kata-kata kasar atau asal jeplak di media sosial itu sering bikin salah paham. Berarti cara kita berbahasa itu mencerminkan isi kepala kita ya?
3: Ya, tepat sekali, Dok. Gunakan bahasamu dengan baik. Karena dari lisan dan tulisan yang bermartabat, makalah

0: Kang Kapiar Somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Saat ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan RRI Perompak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura.

Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar enggak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini ketua umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Bapak.
1: Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya udah. Ya sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya, Pok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana, Pok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini, saya nggak mau tuker. Oke deh. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa. Terima kasih banyak, Pak Nopa, dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datuk. Terkait tema kita, Datuk. Apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memuliakan manusia. Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan, pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah, hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Ini agak payah nyebutnya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, itu. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, hari Ahad itu kita akan buat arak-arakan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
2: Nah,
3: hari Ahad ya, nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini, nanti uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa, dia nari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
2: macam-macam
3: barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi ada sedikit kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
3: Iya,
2: 16. Zikir ya, 16 zikir. Iya. 17 acara intinya.
3: Acara tubes jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Intinya. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dan dia tiga fase, ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
2: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18 itu.
3: Ya, 18 ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan ini akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ Zapin dan segala macam lah, silat macam itu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu smart, dengan pakaiannya. Insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: Tapi nanti dulu, nanti tuh. Tapi tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kursi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing apa? Masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, cuma mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan artinya sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
2: Tapi saya tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
3: pastinya.
2: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah budaya nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh kerana itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang-orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh kerana itu keberagaman kita hampirkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Maka juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira punya contoh begini, misalnya contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dusu seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Atau campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini sebenarnya, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu adalah serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale, misalnya di indra gerilir. Kenapa misalnya Pak? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan. Yang namanya manusia namanya. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di surga dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya tetap pernah kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu bilang gini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begini. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu sudah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah betul. Kalau mis, ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di kampar contohnya, di kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu, malah itu begitu, artinya begitu terbuka pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
2: Macam etnis banyak di sini ya.
3: Iya.
2: Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
3: Tantangan kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dah 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam Senin. Tetapi mungkin generasi yang sekarang ini mereka ya, kita tahu dengan macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti di dalam. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bukan tunjuk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunjuk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1.5 menit, bagaimana kita bisa membuat video 1.5 menit tapi sampai gitu. Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu. Dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh, kita tahu sang radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Coba dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum, dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata Dima kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan 5 itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya macam saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
3: Iya. bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah lah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau nih, kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kita sama dengan itu
2: masih tentu digunakan sampai saat masih ini ya.
3: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Ah itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mengaku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
2: Baik. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
2: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
3: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong dikasih pada saya." Dan bilang dia terang begini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesemacam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya sastra itu terpikirkan. Maka kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Oke, baik Cituan Empor, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: ada tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 02135045510 ya. 02135045510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
2: Iya, Pak Nopa.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui Pro4 Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah, nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Oh iya, salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Riri tuh boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Braam
1: Braam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu nggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, Datuk, ini dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober, benar nggak, Pak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi
4: ini tahun kedua.
5: Budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya.
5: Nah,
4: iya, betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Tidak paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Braam Braam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Iya, itu dari Palu ya.
2: Dari Palu.
1: Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah, itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah, ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, siapakah yang dikatakan Melayu? Orang dia ngaku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan lah, di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang percaya jadi wartawan gitu. Mm. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Mm. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring begitu. Ah itu tantang kita itu aja sebetulnya. Mm. Yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya pada itu ya, kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya,
6: selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh ya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
7: Halo, Pak, maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cik Guria. Yo, iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
4: Iya betul, iya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh ya. Lanjut.
4: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
4: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru.
2: Oh.
4: Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba sebelum Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang, Bro. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik. Iya, itu. Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Ya.
4: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu.
2: Ya.
4: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang itu harus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Saya, Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, ada hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu, mendekatkan, ah itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak butuh perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni, sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas katakan tadi. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana, lagu-lagu itu berkembang ya. Malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan, itu kan berarti hidup lagi itu. Nah itu, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu, tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu nah sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
4: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
4: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
4: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyaba Bencang Cing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Mpok Nova Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Ia juga menyayangkan kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi

Kita beralih ke berita lainnya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat daya saing tenun Belu melalui pelindungan indikasi geografis untuk menjaga keaslian produk dan meningkatkan nilai ekonomi pengrajin. Kemarin Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Sililaba mengatakan tenun bulu bukan sekedar produk kerajinan tetapi juga mencerminkan identitas dan warisan budaya masyarakat Kabupaten Belu. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pelindungan kekayaan intelektual, fasilitasi pendaftaran merek kolektif, serta pencatatan kekayaan intelektual komunal khususnya ekspresi budaya tradisional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama budaya Nusantara. Halo Sutresno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo, Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal

karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

4 RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari keragaman ras, suku bangsa hingga bahasa. Beralih ke Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat Sidang Paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata, diantaranya adalah Lembah Baliem, yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise. Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Sutresna Butoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik, Sutresno Budoyo, berbicara soal makanan. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Pempek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk, kita bisa datang ke Palembang.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
2: Genyengan ulau netak akau.
1: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

Perompak RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
1: Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya.
0: Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Seterusnya Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

terkini aktivitas Gunung Merapi. Secara umum, pantauan di wilayah DIY menunjukkan kondisi cuaca cerah berawan. Namun masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana lingkungan. Menanggapi insiden kebakaran lahan yang kerap dipicu kelalaian, pihak BPBD DIY membagikan panduan edukasi mengenai 5 titik rawan pemicu api. Sumber bahaya tersebut meliputi rumput kering di dekat mesin panas, tumpukan daun atau ranting kering, semak yang menempel pada sumber panas, sisa bara api pembakaran yang belum padam sempurna, serta percikan api yang terbawa angin. Beralih ke informasi lain, Malioboro tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berjalan-jalan dan menikmati suasana kota Yogyakarta. Setiap Sabtu pagi, kawasan pedestrian ini juga berubah menjadi ruang belajar budaya melalui program Satu Sinau. Program yang diinisiasi Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta tersebut menghadirkan berbagai aktivitas seni dan budaya secara terbuka. Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta Yeti Martanti mengatakan, Satu Sinau bertujuan memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat ketika berkunjung ke Malioboro. Satu Sinau bertujuan memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat ketika berkunjung ke Malioboro. Beragam materi budaya diperkenalkan melalui program tersebut, mulai dari aksara Jawa, tari, musik, gamelan, dolanan anak hingga tata busana. Peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan tetapi juga diajak mempraktikkan secara langsung. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Soko sami suko, kulo suko panjenengan suko lan sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

Ya, dewate panjenengan sutresna budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Santen menika panggen malih wonten atur giaran suka sami suka, kula suka panjenengan sekolah sedaya sami suka. Wonten ing sonten menika dinten Kamis Kliwon po ya, Kamis Kliwon nggih, Kang 11 Oktober 2016 sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso wonten ing giaran suka sami suka ngantos sing mangke kira lagu tabuh Kang Salsoten Yesus Tresno Budaya dereken rencen lagu-lagu dangdut Indonesia wonten ing Kamis sonten menika Yesus Tresno Budaya. Semoga dumateng panjenengan sutresna budaya ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran suka sami suka wonten ing sonten menika monggo. Wah, ini sore hari ini panasnya ora umum. Wah, suhu terpantau ini 35 derajat Celcius niku. Wah, jan panas elok. Nggih, mila monggo ampun dapat panas nggih sutresna budaya. Nah, niki. Nggih, monggo agem jaket kulit. Heeh. Monggo sinambi santen-santen menika nggih. Monggo sambi ngasulan sinambi menapa kemawon monggo mangke saged nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp di Sutresna Budaya. Anake sakderepun menika kula badhe aturaken lagu hadiah langkung rumiyin menika Sutresna Budaya. Kangge berwakani pepanggihan wonten ing giaran suka sami suka santen menika. Lagune judule Mataharimu. Wah, mergo napa mataharine saiki panas banget. Usube matahari munggah ning Pulau Jawa. Ning dhuwure Pulau Jawa persis mila niki wah jan panase ora umum menika Mas. Mataharimu Sutresna Budaya saking Ayu Cantika Mahesa Musik. Tetep nyawiji wonten ing giaran suka sami suka.

0: Terompat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya tasipun teriak tergeran suko sami suko kulo suko panjenengan suko lan sedoyo sami suko matahari sampun katerakan jadi Suterno budaya kangge merupakan pepanggihan wonten ing sonten menika agem lagu hadiah wonten ing sonten menika lan ugi mangko Suterno budaya mangke saged pun pilih wonten ing lagu-lagu dangdut Indonesia wonten ing sonten menika nggih wonten memori berkasih perih ugi wonten tabir kepalsuan. Wah, monggo saged pun bilih Suterno budaya memori berkasih perih nopo tabir kepalsuan. Monggo saged nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 089 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Enggak lumantar telepon monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten buyut ku bilang suka sami suka kula suka buyut bilang suka.
0: Sedaya sami suka. Mangga sugeng santen bayu dwija. Tos pundi pawartos.
1: Paring donga pangestunipun tansah pinaringan kesarasan kali lutengan kosok langsung kagem panjenengan sekeluarga rangge mekat.
0: Pangestunipun Mbah Yus sedaya sehat. Nggih.
1: Lah kan dene iki.
0: Nun
1: kandine kok ora nongol.
0: Ah nganu dolan dhewe.
1: Oh lah kok dicarke dolan dhewe kok nek disaut lho.
0: Disaut genti meneh. Malah saut-sautan ya Mbah Yut.
1: Nggih. Nah, iki nomor kali nek wau menapa?
0: Perih.
1: Perih.
0: Perih ya Mbah Yut ya. Perih nggih.
1: Kebeler.
0: Kebeler. Perih ae.
1: Salam nggih.
0: Kagem sinten monggo.
1: Romo Heri Sardono, Mbah Yono, Bopo Kasiono, Manipu, Romo Yono, Marto Diardo, Bopo Sadio, Bopo Tupar, Butarni, Bopo Sadio, Bopo Dumangin, Romo Hadi Ngationo, Bopo Azari, Ugi Kagem, Mas Ipul, Nak Rian, Kagem Mbah Giman, Pak Depaimin, Mas Bambang Sutarno, Yang Rukun Werdo, Diati Mas Dito Sumanto, Yang Kongkansi, Yang Sas, Dik Yanto, Doyo Dik Yanto, Dimas Sukap, Romo Nardi Mursari, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Sriwi, Wonten Ing Monjali, Diaceng Widyaningsih,
0: Jih.
1: Pen Mami Satika, Bopo Untung Raharjo, Nak Pagi Antik, Dik Supriyati, Diajeng Adik Haji R. Sigit, Bopo Umar, Mbak Tanjung Pinang, Mbak Noyo, Bulik Tujo, Yumudo, Putri Bonagung, Diajeng Yanwase, Maizem, Bening, Bopo Suwardino, Wonten Ing,
0: Nengahan,
1: Mas Pak Udi Greito, Mas Adi Pontosari, Mas Adi Klaten, Bapak Supoyo, Bapak Ibu Sri Utami Lekono, Bapak Damates, Lan Prayogi,
0: Kagem,
1: Doyo Sutresno Budoyo, Wonten Ing, Suka Sami Suka, Tonten Meniko.
0: Ngeten Mbak Yud. Igi.
1: Sembahan pun sugeng
0: santen. Sugeng santen matur nuwun Mbah Yud Wija kang lekawal dari Karang Mojo. Sugeng santen suka sami suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Mas Gilang Sutawiyasa sugeng santen.
0: Mangga sugeng santen.
2: Niki saking Lopati.
0: Pak Sawiyo napa nggih? Nggih
2: leres.
0: Monggo Pak Sawiyo.
2: Butu ijo niku sampun komplit sedaya pun kirimi.
0: Ngaten Pak Sawiyo.
2: Nggih.
0: Mawon. Oh nggih.
2: Spesial kangge Bu Sirep kuluan.
0: Wah lak ngaten ta. Nggih, matur nuwun Pak Sawiyo. Pun lajengaken malih monggo sugeng santen suka sami suka.
3: Pun lajengaken suka sami suka kula suka Dimas Gil STW suka sedaya sami suka suka.
0: Pun matur nuwun mboten siyos. Tante Wagyanti.
3: Ate ngejer terserah dijalekke. Padahal aku enggak mau tel-tel.
0: Wah, ya, monggo-monggo nggih. Nek gegawa ngono ki lak ya Kula iki lah ya seneng ngoten lho. Eh, jan ayune.
3: Ana le nyapke wis ket mau ditolak.
0: Ora sida nolak, ora sida. Tak tampa kabeh ya.
3: Oh, ya. Nek ngono tak bali.
0: Tante Wagyanti sehat to nggih?
3: Nggih, pengestunipun Dimasku. Nek ora sehat tak kan yo ora cemeng kering.
0: Wah, lah alhamdulillah. Kita ya saya lemu saya seger.
3: Wes pokoke ora usah dikandak.
0: Ya ben wong padha lemune kok ben ya. Heeh, ya.
3: Ya kur baul to.
0: Heeh, kudu ngoten niku kok ya.
3: Ya bener yo nek ketemu ki anggere wis wah kae sing terangane lemu dhewe kae. Ka aku kan ya keduan ya wis ketok.
0: Wah,
3: lah kae sing lemu dhewe ki kae
0: ngono. Dhuwur iki lah ya.
3: Nggih.
0: Mangga Bu Agianti.
3: Lagune napa niku lagu Pak Angil-angil Menardi.
0: Alah. Memori berkasih ugi wonten perih, wonten ugi tabir kepalsuan.
3: Oh alah, tabir kepalsuan kuwi mau buat diputer buras sing penting aku kuwi.
0: Ya nek kepilih oke ya diputer kok ya. Nggih.
3: Nggih, salame kagem Bunda Dwijo, Pak Sawiyo. Niku wau kok dadi sing kedile telepon to Pak Sawi. Lajeng Rama Tuja Rama Ngadiana Rama Yona Marto Diarjo Rama Prajaswasana Pak Murjono.
0: Nggih.
3: Lajeng Mbah Ijem Pak Yanto Pait Buluki Pak Yanto Sayegan Pak Jono Sayegan Pak Sagio Kang Jono Mbah Yono Mbah Yono Wirasaban Mbah Nik Glendi Lek Gono Dimas Rian Gemes Sumi Akura Kerungu Lek kemremes sih biasanya tuh anu
0: ayo, berarti gak melempem
3: saya kemempem
0: ini kebuka sedina kayak ladangnya
3: lah mesti nih lajeng Pak Kiko Mbakarno ke Joko Budu Bu Tarmi, Bu Rubini, Bu Rubianti Ugi Kang Giles di Mas Suratrisik Mas Adi Ponco lajeng Mbak Titut Pecing, Bu Sriwi, Bu Yan Masir, Bu Mega, Bu Supriyati, Mbak Noyo, Pak Wening, Lajeng Sinten Malih Tonggi, Mbak Anggung, Bu Gopra, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonago, Ugi, Bu... Sinten Malih,
0: gimana? Sinten Malih, gimana? Sinten gak ya, saya jengkirin mereka,
3: Pak? Ya, wes, kayak semua teman-teman. Pak Poyong, Mas Ardi Klaten, Mbak Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno. Prayo kini pun kagem sedaya kemawon nebela lupa niki nggih ben alik kosih kata wekdal.
0: Lali kok bendina ta sana.
3: Ya wis tuwa iki biasa ta lali.
0: Wah, ya wis tuwa ta ya. Iya.
3: Nggih ngaten mawon ya Dimas ganteng.
0: Matur nuwun nggih Bu Agianti dadah. Wah, sedat janta wis tuwa iki wah ning semangate luar biasa Bu Agianti niku. Nggih, mugi tansah sehat. Sugeng santen, suka sami suka.
4: Sugeng santen. Magiri mabes.
0: Mangga saking magiri Pak Sunardi menika. Wah, Pak Warto sehat Pak Sunardi nggih.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Perempatan. Ji, matur nuwun mugi sedaya sehat ya Pak Sunardi. Ji, monggo menika lagunipun.
4: Lagune nderek Bu niku perih-perih niku.
0: Oh, perih-perih niku. Nggih, nggih. Monggo kintenipun
4: Ibu Wagyanti, Ibu Dwi sampun moro akani wau.
0: Ngaten.
4: Bu Yana Asih, Mbak Yeni, Patro, Kajeng Pak Supoyo, Tiruwun Werdo, Bu Sri Utami, Bu Sri Polegung, Bu Yayu, Wonten Kueni, Mas Yudi, Kajeng Kagem, Pak Sarjio, Sarjio Jati Mulyo, Kajeng Pak Yono, Wonten Yerosaban, Pak Noyo, Wonten Mitra Handayani, dan Pak Sagio wonten jalan jalan Paris mungkin Pak Sagio mungkin Mbah Suro dan Pak Sumar wonten Sedayu dan Romo Narto Endro.
0: Nggih.
4: Lajeng kagem Ki Joko Budo. Lajeng kagem Mas Mamat, Mas Ibu.
0: Nggih.
4: Lajeng kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten ya Pak Sunardi nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari kalau nggih matur nuwun sanget. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka. Sedaya suka Mas Gilang nggih suka, Rama Sunardi Mursari nggih suka, sedaya sami suka suka.
0: Pak Dekemen nggih suka ta nggih?
5: Nggih suka. Mireng mindhangetaken suwantenipun Tante Wagian piye?
0: Lah kaya ya.
5: Disenggol.
0: Wah, ampun ampun nyek. Wah, niko nek nyenggol wah jan ngentek-ngentekke lho.
5: Nggih.
0: Jugruk
5: banget.
0: Wah, niko nek nyenggol jan jugruke sak piramid.
5: Lah nggih, nggih Tante nggih.
0: Nggih.
5: Tembange napa perih?
0: Perih nggih wonten.
5: Nggih, perih-perih mawon. Oh,
0: perih-perih mawon nggih, Pak Di.
5: Kagem eye Rama Sunardi niki wau.
0: Ngeten.
5: Nek Endro-Endro niku Warso Endro napa Winarso Endro?
0: Rama Narto Endro menapa?
5: Oh, Rama Narto.
0: Oh, nggih, Rama Sunardi Endro menika.
5: Nggih, wonten Mbak Wati, Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit. Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono Pedes, Pak Sumarno Dayu, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ibu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti Niko Wau, Mbak Lendi, Mbak Ijem, Pak Bambang Sutarno, Kang Gilas, wonten Mbak Yeni, wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, wonten Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, wonten Pak Yanto Yulengki, wonten Pak Sagerman, ugi wonten kembaran kula sing teng kidul nika teng jujuran kula.
0: Ngaten.
5: Rayogine.
0: Kagem.
5: Sedaya kemawon.
0: Ngaten nggih Pak Di. Sami-sami matur nuwun Pak Di Paimin kalau nggih ingkang lumantar telepon manggih pun lajengaken malih. Cobi kula bika ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika sinten budaya matur nuwun sanget nggih. Menika wonten sinten menika nggih. Oh Pak Untung Raharjo, sugeng sonten suka sami suka sedaya nggih nderek salam kagem Ibu Twijo wonten ing Karangmojo lagunipun nderek ingkang sampun cumawis mawon. So salam kagem Mbah Ijem ing Piyungan dan Mami Sartika sehat-sehat Mami matur nuwun nggih Pak Untung Raharjo. Salajengipun malih wonten Ibu Widyaning sih menika sugeng sonten suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun kacawisaken nggih. Derek Inton salam kagem Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujo Subagio, kalian ibu. Ugi wonten Ibu Duice, Bu Yanuase, Bu Agianti, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Pak Damaskes, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Salah jengipun wonten Ibu Nani Bajuri, suka sami suka sugeng sonten menika Bu Nani Bajuri, titip salam je. Kagem Romo Narto Indro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Ponjosari, Mas Rian, Mbah Suro, ugi wonten Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, matur nuwun, ugi nambah Mbah Noyo, nggih matur nuwun. Menika wonten Pak Tumidi ngintun voice note sugeng sonten Pak Tumidi.
6: Ih, nderek atur salam.
0: Monggo-monggo.
6: Pak Mujiono, Pak Suro, Pak Tujo, Pak Rukun Werdo.
0: Sinten malih?
6: Lajeng Pak Wening, Mas Rian, lajeng wonten Pak Aspariono, Mas Yanto, lajeng wonten Pak Sagio, Pak Paimin, Bu Sri Utami, Bu Agianti, Bu Aginem, lajeng wonten Bu Saginem, lajeng wonten Bu Twijo, Bu Tarmi, Bu Pak Sarjio, Pak Tono, Pak Sugono, lajeng Pak Mamat, Pak Tupar,
0: lajeng
6: Pak Jumadi, Pak Warno, lajeng Pak Diartono, Pak Nono, saya pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Tumiti kalau pagi. Walten bangun.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat sore.
0: Ya, boleh.
7: Lagunya yang nomor 2 atau
0: nomor 2 ya.
7: Salamnya dikit dulu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Nani Bajuri, ya, Bunda Mega, Bunda Januarsih. Ada Mbah Hicem, ya, ada Bunda Karsyati, ada Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Sarjio, ya. Ada Pak Damaskas,
0: Mas Budi juga. Ya.
7: Ada Mas Mamada, Mbak Glendi. Ada Pak Sawi, ya, Pak Yono juga, ya, Pak Muladi, Pak Ardi juga, ya, Pak Supo, ya, dan semua saja deh.
0: Oh, semua saja.
7: Agi Kumbo Karno dan semua saja deh, ya, salam sehat selalu untuk semua saja. Ya.
0: Semuanya saja.
7: Mas Gilang, Mas Tugas, ya, semangat, ya, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggun J, matur nuwun. Mangke pola jenengan malih nggih Sutarno Budaya kang lumantar WhatsApp lan lumantar telepon. Wah, lagune sing pun pilih. Nomor pinter Mas Gilang. Oh ya, nomor 2. Nomor 2 sama nomor 3. Oh, perih. Perih pada dipilih nih. Perih saking Elvi Sugaisi, Nita Rasifa menika J lan ugi kalajengaken wonten tabir kepalsuan saking Haji Roma Irama menika J cover Revina Alvira. Semoga Sutarno Budaya tetap punya wajib untuk mengatur giaran. Sugo, sami, sugo.

0: perhatikan minumanmu ya. Apakah minuman kesukaanmu termasuk label yang aman dikonsumsi? Mari kita kenali setiap label dari minuman. Perhatikan ya, kalau level A berarti sangat sehat dan aman dikonsumsi setiap hari. Minuman ini tanpa tambahan susu ataupun gula. Level B, minuman dengan kandungan gula atau lemak jenuh yang rendah hingga sedang. Nah, level C artinya perlu dibatasi konsumsinya karena mengandung kadar gula atau lemak yang sedang hingga tinggi. Sedangkan level D, hindari untuk konsumsi setiap hari karena kandungan gula, garam, dan lemak jenuh tertinggi. Mulai sekarang, cek dulu ya label Nutrilevel sebelum membeli. Pilih yang lebih sehat untuk tubuhmu.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Rumpa Tararing Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna budaya tasih wonten atur giaran suko sami suko kula suko panjenengan suko lan sedaya sami suko. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutowiyoso ngantos mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten jeneng Sutresna Budaya. Perih lan ugi tabir kepalsuan sampun katuraken lan lagon salajengipun menika wonten dangdut Indonesia wonten yang sedang-sedang saja ora gede ora cilik sing sedeng-sedeng mawon yang sedang-sedang saja ugi wonten ikan dalam kolam lan ugi wonten terlena monggo Sutresna Budaya saged pun pilih malih nyawiji lumantar telepon wonten 0 kali 7 kawan gangsal-gangsal kalih kali 1 sugeng sonten suka sami suka
1: sugeng sonten suka sami suka
0: sugeng sonten
1: di LSTW
0: inje monggo Mbak NJ
1: sendirian ini
0: sendirian saja.
1: Oh yang sedang-sedang saja ya
0: sing sedang-sedang wae ya Mbah.
1: Iya sehat-sehat
0: Mbah ngestunipun Mbah Noyo iki sehat toh Mbah
1: alhamdulillah
0: wah padha iki Mbah. Wah kaya jan semua ora jamak ini iki jan wah elok tenan iki Mbah iki.
1: Semua yo dirasa wae dirasake wong kae.
0: Ya dirasake ra ngeh ra apa ya Mbah kae kancane.
1: Salam-salam.
0: Kagem sinten Mbah?
1: Romo Yuwono Matos Jaso Romo Yakiono Romo Tujo. Romo Narto Indro Romo Hasinga Diono Pamus wonten Mbah Yono kali Mami Sartika.
0: Ngeten.
1: Wonten Mbak Wati Mbak Bu Sriwi, asing wonten Bu Saginem, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Bu Wanti, Bu Dijo, yang Parno kali Pak Pening, Mas Naryo ingkang wonten Purbasari.
0: Ngeten.
1: Pak Yanto, Mbak Yu Sirup. Sing Mbak Yeni, Mbak Pak Sunardi Mursari, Bu Yayu dua-duanya. Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Sagio, Mbak Suro. Mbah Grendi ada Mbah Gono.
0: Nggih.
1: Asing wonten Mbak Wati Kasiono Bolawen.
0: Nggih.
1: Bu Sri Utami nggo Bumi Asbu.
0: Monggo monggo.
1: Nggih, asing wonten di Rukun Merdo. Mbah Pak Giono Karim Mbah Asih Gupra.
0: Nggih.
1: Pak Supoyo wonten Pak Bambang Sutarno Pak.
0: Sinten malih?
1: Kasiono Bolawen.
0: Nggih.
1: Pak Toro. Asing Mbak Pipis, Mbak Titun, Mbak Andin. Masing wonten Bu Wigating yang wonten Wuli Wonosobo kali Mbah Giman ingkang wonten Kebumen.
0: Ngaten.
1: Sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten, Mbah.
1: Ilang sing tugas.
0: Ngaten, Mbah Noyo. Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Noyo kula nggih, pun lajengaken malih monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya pamor prodo sami suka
0: sedaya suka Mas Ipul.
2: Sehat Mas Ilang.
0: Nggih, sehat Mas Ipul nggih.
2: Alhamdulillah pengesturipun kita tetap wonderful.
0: Seneng aku nek ngono iki.
2: Mugi Mas Ilang kita sapiran kebakasan warasan kula argi ugi Mas Ilang.
0: Amin pengesturipun Mas Ipul nggih. Mangga Mas Ipul.
2: Cuaca kita saya bentar niki
0: tempat. Pol-polan niki pengamen kita erotan niki ya Mas Ipul nggih.
2: Nggih, niki wau lapangane mbek manung kula grujuki.
0: Wae lapangane digrujuki.
2: Ah, jenggang nggih upacara niki mengke.
0: Upacara napa?
2: Tadi kulon proga
0: kulon proga ke berapa?
2: 75
0: kulon proga
2: pokoknya dirgayu HUT kulon proga yang ke-75 semoga kulon proga akan jadi kabupaten daerah yang memajukan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat semua.
0: Amin sejahtera semua masyarakat kulon proga.
2: Amin ini kulon tembangnya mas tunggal apa nih
0: yang sedang-sedang saja.
2: Oh, yes. Ikan dalam wajan.
0: Ikan dalam wajan digoreng kayak gula po.
2: Pinteng-pinteng ya, Mas.
0: Mangga.
2: Ini kan teman Mbah Noyo nggih, kanca-kanca Mbah Noyo, mugi sedherengan sehat.
0: Niki
2: Kumbakarna dan Joko Budo nggih. Bu Yayu Parang Tritis, Bu Sriwi Monjali, Bu Tarmin Demangan, wonten Bunda Dwijo.
0: Nggih.
2: Romo Yono Marto Diarjo, Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaban. Mami Sartika, Busri Bonagung, Boteng Sepeng, Busri Utami, kalian Ki Rukun Werdo, lan Ugi, paling pungkasannya pun, kagem Mbah Mus, wonten Tanjung Pinang.
0: Ngeten.
2: Prayogi, agem sedoke mawon, sampun nyawiji, dong, sonteng, kemitang, etaken, kagem panjenenganipun Badu Segilang.
0: Aduh, ya, halo.
2: Supeng tugas. Saya sehat lancar saya nih pun.
0: Amin.
2: Makateng kamon, kali perlu durakan sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, matur nuwun masih pun. Ya, wah, can mubul nih ku helm ni rasa dengi. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka Mas Gilang suka klo suka.
0: Maga sugeng sonten, sinten sing suka niki.
3: Sami.
0: Oh, sami. Sami-sami.
3: Sami sehat to Mas Gilang Sawardo.
0: Pangestu dipun bae sehat saya lemu niki, Pak. Nah, lemu kok ya aku dilemu.
3: Wah, kiblah.
0: Malah medeni tanggane.
3: Wah, sek klerek-klerek, Mas.
0: Waduh, kok klerek-klerek to niki?
3: Ketiban dong. Malih-malih ketambahan put.
0: Tuh. Wah, laya bahagia terus kaya niki simbahe.
3: Alhamdulillah.
0: Rezekine saya kathah nggih to.
3: Alhamdulillah.
0: Wah, lak ngaten to Pak Jagjoge.
3: Nggih, letak nderek kenton riyen Mas Gilang.
0: Monggo. Niki lagune pilih riyen kok ya.
3: Waduh napa?
0: Nen?
3: Lak napa?
0: Sedang-sedang saja ikan dalam kolam napa terlena.
3: Sing sedengan mawon.
0: Nggih, sing sedengan mawon monggo kintunipun.
3: Nggih, kagem Kinarti Mursari, Kiru Konwedo, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Dipaimen, Yusri Bonagung, Sri Utami. Kale Mas Ipul wau, wah, kok mboten diparingi kok Mas Ipul. Waduh, wis. Kulo nyelkantu. Awong suarane arekewe masih pumu gak tak njaluk warisan kok ora diparingi. Waduh ya wis. Kale Pak Tumidi, Pak Disukardi wonten ate sunggal iki ya wonten riku piyambake mirengke Mas Gilang niku. Waduh. Kale Pak Digono, Mbah Wardi, kale Pak Sumar Sedayu, Pak Numpun Disampun, kali Kiwu Konwedo, Kang Kiyono, Kang Gilas, kali wah sampun mantun.
0: Waduh, saya sih termalek kan. Wah ini kulau jauh lah pokoknya.
3: Yo tujo men ora sampeyan nek
0: ramah. Aku niku meneh bek lerek-lerek lah nek kula iki kasihan. Nggih, sedaya mawon ngaten nggih.
3: Panjenengan matur nuwun. Kula erek matur nuwun.
0: Nggih, sugeng sonten matur nuwun. Nggih, wah monggo pun lajengaken malih menika saking pundi malih. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Niki simbahku.
2: Pripun kabare?
0: Nek gemujeng pripun mbah kula iki kangen gemujenge simbah e.
2: Iya sik ilang sehat.
0: Pangestunipun simbah ya sehat to, Mbah?
2: Wah, sehat panas.
0: Aku jaga kulit padha iki jan sudah kebon-boni tanggane iki. Lagune to, Mbah, niki yang sedang-sedang saja. Ikan dalam kolam nopo terlena.
2: Sedang-sedang saja.
0: Ora gedhen ora kecilen.
2: Ora gedhen
0: ora cilik. Sedang-sedang wae ya, Mbah ya.
2: Niki lho sinten sik sekendhe sik lho.
0: Pak Dio. Nggih. Oh, klerek-klerek.
2: Nggih. Nggih, kula kenten-kenten nggih.
0: Monggo, Mbah.
2: Kagem Putu Wijo, sugeng sonten. Lajeng Bu Wagianti, sugeng sonten. Bu Tarmi, lajeng kagem Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo, lajeng Bu Sri Ami Engisi, lajeng Bu Sriwi Engunjali.
0: Nyaten.
2: Nggih, lajeng Mbak Anggun, lajeng Mbah Noto.
0: Nggih.
2: Pak Narti Mursari, Pak Sarjio,
4: Lajeng Romo Yupanarto Indro.
0: Nyata.
4: Ki Joko Budoki Kunggo Karo Mas Saiful matur nuwun.
0: Nggih.
4: Sing kagem Pak Tumidi.
0: Sinten malih?
4: Ajeng kagem Mas Rian Peyek.
0: Ngaten.
4: Ajeng kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon. Ajeng
4: perompak boten kula piji-piji.
0: Ngaten, Mbah.
4: Sedayanipun.
0: Oh, lah ngaten ta nggih.
4: Kagem gila.
0: Inggih.
4: Sugeng makaryo.
0: Iji.
4: Paripurna.
0: Ngaten.
4: Sing ana kesehatan.
0: Amin.
4: Lancar rezekinipun.
0: Amin.
4: Ayu
0: dewe. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, matur nuwun. Wayahe wonten Wiro Saban. Nggih, nuwun, Mbak, tansah sehat. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten.
5: Sugeng sonten apa iki nek
0: buka sing suka. Derek niki monggo, kenapa niki?
5: Arep muni matuk gadul.
0: Wah, sajake nglilir apa niki kok lek. Ya wah, nggih lagu iki. Pak sinten
5: niki mau?
0: Niki mau Mbak Yono. Wiro Saban. Nggih monggo dari Munjali.
5: Agune ikan dalam kolam saja.
0: Ikan di dalam kolam. Ngaten nggih, Bu.
5: Nggih, matur nuwun Mbah Yono kula wau dan ing saya.
0: Nggih, Bu Sriwi.
5: Dijo Bu Agianti, Mbah Noyo di Wonosari, grup Wonosari ya.
0: Nggih.
5: Terus Mas Ipul. Terus Bu Agianti sudah. Mami Sartika sampun sehat dereng Mami.
0: Mugi-mugi pun sehat.
5: Nggih. Lajeng Pak Sagio wonten jalan sampun.

0: Bu Yayu, Weni. Bu ya, Weni itu mana tau mas? Gila.
1: Weni. Yeah. Waduh, kalau dari nate mereka.
0: Oh iya.
1: Kalau tak ngemap rien gitu.
0: Oh iya.
1: Tak kesasar mungkin gak Bu Sriwi.
0: Terus kagum sedoyo kemawon ingkang midhangetaken.
1: Nggih.
0: Sing ora sare lho ya niki jam tidur soalnya.
1: Wah, angke nih. Oh niki kuwi panggung Harjo wonten. Ning kirangan nek sanese wonten kuwi. Ya yo
0: kuwi ya.
1: Nggih.
0: Buat ngancani Mas Gilang.
1: Nggih, Bu Sriwi.
0: Matur nuwun nggih.
1: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng santen, matur nuwun nggih. Bu Sriwi wonten ing Munjali Monumen Jogja kembali. Lah nggih, matur nuwun. Nggih, kang lumantar WhatsApp mangke panjenengaken malih Sutresna Budaya awit wekdalipun menika ing mangke badhe katerak langkung rumiyin kabar berita jam 16 utawi jam sekawan sonten ngaten di Sutresna Budaya. Lan sak sampunipun kabar berita mangke ugi badhe katerakaken lagunipun menika kang sampun pun pilih nomor setunggal kalian nomor kalih menika yang sedang-sedang saja lan ugi wonten ikan dalam kolam ngaten di Sutresna Budaya. Semoga tetap punya wajib untuk mengatur giaran Suko Sami Suko Perumpat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
2: FM 16,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio Engkang Ngleluri Budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

termasuk pemberian 300 tablet alprazolam kepada satu pasien untuk konsumsi selama 30 hari. Kondisi ini dinilai beresiko memicu ketergantungan hingga peredaran obat secara ilegal. Beralih ke informasi lainnya, pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH di lahan eks Taman Parkir Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta ditargetkan selesai pada 22 Desember 2026. Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo mengatakan, pembangunan RTH tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan sekaligus mendukung penataan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Proyek ini menggabungkan ruang hijau dengan fasilitas kota tanpa sepenuhnya menghilangkan akses kendaraan. Pembangunan RTH Abu Bakar Ali menggunakan APBD melalui dana keistimewaan DIY dengan nilai kontrak sekitar 5,3 miliar rupiah. Pengerjaan proyek dimulai 24 Agustus 2026 hingga masa pelaksanaan 120 hari kalender. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saya gigi. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kabeh parkirane. Wih, ning kono ana sing selo iki. Wih, aning kok ana tandha dilarang parkir. Wah, ora apa-apa, amung sedelo kok.
1: Mas, yang parkir mobil di dekat tulisan dilarang parkir itu, mobilnya mau diderek petugas lho.
0: Waduh, weh, Pak, tunggu, mobil kulo jangan diderek. Waduh.
2: Mulane Mas, jangan parkir sembarangan. Sudah ada tanda larangan parkir, hak kok dilanggar.
3: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perubah terdaring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun pendirian tasih kepareng midang etaken giaran-giaran saking program Mambat Terdaring Yogyakarta. Tasih nyawi sipat terdaring atur giaran suko sami suko. Kulo suko panjenengan suko lan sedoyo sami suko. Lan debatipun panjenengan sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawi sumangga tansah midang etaken lumantar FM 106,6 MHz. Lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midang etaken lumantar aplikasi RRI Digital. Lan streaming wonten ing rri.co.id. Sampun katerakan kalau mau yang sedang-sedang saja. Ugi wonten ikan dalam kolam. Nggih, tasih wonten ing giaran suko sami suko ngantos sing mangke tabuh gangsal wonten Yesus Tresno Budaya. Monggo pun pilih malih lagu sak lajengipun menika wonten tajamnya karang. Wonten ugi tangis tanpa air mata. Wah, iki saking suwe nile nangis wis ora ana ilwe. Ugi wonten segudang rindu. Wah, nggih, wah iki rindune pun nemen niku nggih. Monggo Sutresno Budaya saged pun bilih lumantar telepon katampi wonten ing gangsal kalih kalih setunggal songo. Lan ugi lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066 sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng salam.
0: Halo. Walah. Ini
1: sugeng yang anu.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Ya mangga. Ini ki manusia tersibuk sedunia. Ora ora iso ora wan ora sore ora wengi iki jan. Heeh, sibuk. Golak tenan to nggih to, gak kundur to.
1: Alhamdulillah
0: ya Pak Pangger ya. Oke. Ya, sehat muda. Alhamdulillah. Pangestunipun yu muda sehat.
1: Sehat
0: mangga yu. Alah lagune.
1: Aku mau kan jangan tahu.
0: Ya, niki lagune tajamnya karang. Ugi wonten tangis tanpa air mata.
1: Oh, nangis piye ya?
0: Ah, wis ketuwau soalen iku nangis ketekan. Lan ugi wonten segudang rindu.
1: Kaya kula ya segudang rindu aku.
0: Rindune banget niku Pak Men.
1: Ah, yang ati segudang.
0: Ah, segudang. Nggih.
1: Nah. Salam.
0: Mangga.
1: Salam. Oka
0: pasti tidak
1: lagi
0: lahir. Oka
1: tak. Oka kan kamu sakit sendiri.
0: Nah gitu.
1: Ya kamu nak putri, saya putri.
0: Gee.
1: Saya Pak Yanto.
0: Ngeten.
1: Saya Bu Ayu. Terus aku cek wonten Ayu Jakarta, Bantul, Wonton Pari, Sedoyo, Pulau Pintun, Pulau Pulau, Wates, terus Nanciar, Laten, terus Karowi, Dene, Kepulan, Magelan, terus pokoknya mungkin ya Pak kirimi sing cerak.
0: Nggih.
1: Terus komplit
0: ya.
1: Ngaten. Kiring ke sini ya Mas.
0: Ngaten Jayu.
1: Nggih, penting ngene lah iso mlebu ke mani sing mburi.
0: Nah, ngaten.
1: Salam sehat keluarga.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu muda sugeng santen nggih. Kula jengaken malih monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka. Pan suka rosaka. Ya sami suka suka.
0: Suka suka sami sehat bergeng-geng.
2: Bergeng-geng.
0: Tekes ngono. Lah
2: kuwi rindu rindu
0: wow. Oh anu segudang rindu kirukun
2: rindu
0: segudang rindu ngaten
2: kangku nani bajuri tami
0: sinten malih ngaten
2: bagian iki wong kok ben mampir nek teng masjid kok ben mampir lho
0: nggih ngaten
2: Bu Mami ingkang muak-muak Bu Yayu Rasul Bintas Muti Mbak Pipit Mbak Titun Mas Kasiono
0: Sinten Malik
2: Kul Mas Kiono Mas Rian Pak Nadi Pak Suma
0: Sinten Malik
3: Lagune
4: apa masih?
3: Lagune niki tajamnya karang, tangis tanpa air mata, lanugi segudang rindu.
4: Segudang rindu. Rindu le ketemu ro.
3: Rindu. Wah, ya kok ya.
4: Kalau kinton kagem Mbak Yuku Yayu yang ngoten barang rongkop. Om Jono ki sebelah ki Mas Jono.
3: Nggih.
4: Sedaya mawon
3: ngaten nggih, Lek Yanto. Sing
4: akan wonten ing sonten menika pas kula pintune.
3: Ngaten.
4: Nuwun pangapunten mboten kula sebat setunggal mboten setunggal.
3: Nggih.
4: Wektalipun sampun mepet.
3: Nah, ngaten to nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol sejagan. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal, Mas.
3: Oh iya, salam kenal ini dari mana?
5: Dari Burahayu di Prenggolayan.
3: Burahayu di Prenggolayan.
5: Iya.
3: Lanjut, sugeng sonten Burahayu. Pak Wartos ya, Burahayu.
5: Alhamdulillah. Yang nomor 2, Mas.
3: Nomor 2 itu ada tangis tanpa air mata.
5: Iya.
3: Oh, nggih.
5: Sesuai hidup saya.
3: Waduh, tangis tanpa air mata.
5: Iya, itu semua ya, Mas ya.
3: Semuanya spesial. Saja.
5: Salam kenal.
3: Haji.
5: Spesialnya untuk Masnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ji. Bu Rayu tadi, Ji. Kita lanjut lagi. Monggo pun lajengaken malih. Sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen suka sami suka masiran suka ya
3: kau. Sugeng santen Pak Bambang, wonten ing Purworejo. Niki pun peng pinter le mencet.
6: Matus.
3: Waduh, kecatu sih gede tuh gitu sih. Ya.
6: Mangga.
3: Mangga.
6: Segudang rindu.
3: Segudang rindu, gede.
6: Salam-salam, gede.
3: Mangga.
6: Kagem Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Anggun, Mbak Putut, Putri Ijo, Purakianti, Putri Utami, Putri Sonagum, Putri Ijo, Pemuda, Putami, Jani Gaduri, Yang Tas, Mame Sarwika, Putri Anis, Buya Yudhani, Buya Jalan Pare, Bu Asalama, Bu Salima, Mas Ipun, Mbak Noe, Pak Iman Cetungan, Laporkan Tengah Reja, Pak Temas Kus, Ramo Kusus, Bagus Kalian, Ramo Yono Mata Diarjo, Ramo Ngasiono, Pak Mujiono, terus Mas Iya, Mas Yudhik Weni, Mas Yudhik Pondosari, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Dri Paimin, Pak Kasiono, Pak Sasyo, Pak Roslan, Pak Jari, Pak Untung Sami Galuh, Ki Rukun Werdo, Pak Wening, Ki Joko Pudu, Ki Ngukarno, Ran, Kagem Sedaya Kemawon.
3: Sedaya Kemawon. Sinten. Nggih, matur nuwun. Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Wah, nggih. Pun ping 100 ngene. Nggih. Matur nuwun Pak Bambang. Iki lumantar telepon mangke pun lajengaken malih nggih Sutarno Budaya. Jobi menika ingkang tasih jawiji lumantar WhatsApp. Wonten Pak Kasiono monggo sugeng sonten Pak Kasiono.
7: Suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso,
3: Kulo
7: Pak Kasiono.
3: Monggo.
7: Katur Bapak Sagio Palian Kretek, Mbah Suro Trisik, Pak Tupar Senden Klon Progo, Pak Ki Rukun Werdo, Toyo Romo Mariono wonten ing Kucing Wetan, Ki Rijeto, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Sri Utami Wetan Kampus Isi, Ibu Mestari Cedes, Bantul, Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Teman Baru, Ibu Yeni Patok, Pak Bambang Sutarno Purworejo.
3: Ngaten.
7: Pak Mas Koso Kator Sedoyo kemawon sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Gilang Sutawiyoso.
3: Matur nuwun Pak Kasiono. Salajengipun menika sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutawiyoso kula Bapak Asari wonten mantingan nyuwun lagu nggih nomor kali nggih matur nuwun kintun. Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijoy, Bu Yayuk Gweni, Bu Salamah, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusiru, Mami Sartika, Mbah Ijem, Bapak Cingadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Ipul, Mas Rian Bayak, Kang Gilas, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Giyuk, Kajoran Luar, Kiku, Mbah Karno, Ki Joko Budul, lan ugi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Pak Asari. Salah jengipun menika wonten Ibu Tarmi menika monggo Bu Tarmi.
8: Suka sami suka.
3: Nggih.
8: Mas Kidam suka sedaya sami suka.
3: Sedaya sami suka. Monggo monggo.
8: Manut Mas Kidam mawon.
3: Nggih.
8: Kagem Pak Yono, Mbak Sio, Mbak Lady, Mas Ibur, Pak Tuan, Banjeng Bondowoso, Pak Supoyo.
3: Nggih.
8: Ibu Dat Bijo, Mbak Buya Juru Kentong, Kulo Gianti, Mami Sartika, Pak Limbang, Bu Sri Utami, Kira Sisito, Pak Satino, Mbak Noyo,
3: Cinta Male,
8: Mas Ipul, Bapak Tupar, Bandung Bondowoso, Pak Supaya, Pak Owan Haka, Kang Bidas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbak Hija, Mbak Anggun, Pak Yanto Gulegi, Bu Yayukan,
3: Kalimun,
8: Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiano Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu
3: Yanuri,
8: Bu Rati, Bapak Ida Sekalan Ibu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsiti, Bu Muda, Bapak Sutenda Silan, Bu Sagina, Pak Suro, Pak Paimin, Pak Berjujur, Pak Nardi Mursari, Mbak Nustanjung Pina, Eyang Sasmito Murti, Mbak Nabi,
3: Sinten Male, matur nuwun matur nuwun Ibu Tarmi. Salajengipun menika wonten Yusirup, monggo Yusirup.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nggih, monggo.
9: Kandang suka sami suka, kula suka pati suka sedaya sami suka. Kula nderek regengke nderek nyawiji nggih.
3: Monggo Yusirup.
9: Nderek ingkang sampun cemaes kemawon
3: terus sami
9: Mas. Nggih. Kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami. Terus kagem Pak Satyo, Didik Gono Pak Sawiyo Kang Jono.
3: Nggih.
9: Kira Siseto Pak Asari. Kang Kiono Kalasan,
3: Pak Tupar,
9: Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi. Terus kagem Mbak Warti. Rayoki Kak Mudoyo nggih, Mak.
3: Sedaya kemawon nggih yo sirup. Waduh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dangan yo sirup nggih, lek njuk sirup ampun kata-kata gitu. Nggih. Matur nuwun Yusirup. Salajengipun malih menika wonten Pak Ruslan, monggo Pak Ruslan.
10: Sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
3: Inggih sugeng sonten.
10: Suka kula suka sedaya sami suka.
3: Mas
10: Gilang nggih sami suka. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun.
3: Monggo monggo.
10: Yono Mbayen, Romo Narto Indro Bekasi, Bunda Dwijo Karangmojo, Ibu Sri Utami sakwitan kampus isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu wonten ing kuweni, Lek Gono Yusirup Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Bunda Tutik wonten ing Jogo Yudan, Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nyuwun ing keng angka kalih wekdal kita kunduraken pangapunten matur nuwun.
3: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun Pak Ruslan kalau wangi. Mangke pun lajengaken malih Sutresno Budaya. Menika katerakan lagu rumbin yang sampun gak pilih kalau wangi. Nomor 3 lanugi nomor kalih menika wonten Segudang Rindu badhe katerakan. Lanugi kalajengaken mangke wonten Tangis Tanpa Air Mata. Ngaten nggih Sutresno Budaya, semoga tetep nyawiji wonten ing giaran Suka Sami.

0: lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Indahin swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berobat tereng leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tangis tanpa air mata lanugi segudang rindu sampun katerakan di sutresno budaya. Monggo tasih wonten sekedhik wektalipun nggih sutresna budaya wonten giran suka sami suka ingkang kalawan dening saged nyawiji sumangga lan ugi lagone ingkang badhe katurakan ing mangke wonten cinta tak terbatas waktu bintang kencana lan ugi wonten akhirnya ku menemukanmu. Ah monggo kalih mawon lagunipun awit winatese wektal menika nggih sutresna budaya. Monggo ingkang badhe nyawiji lumantar telepon kula bikamale wonten ing gangsal kalih setunggal songo. Lalu kilo mantar baca program 4 wonten 08 gangsal 0 setunggal sekawan setunggal 066. Lagu ini pun cinta tak terbatas waktu lalu ki akhirnya aku menemukanmu. Monggo sugeng santen suka sami suka.
1: Halo
0: sugeng santen.
1: Suka sami suka Mas
0: Gila. Nggih.
1: Oman alhamdulillah
0: Bu Guru. Monggo sami sehat to nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Gilang sekeluarga, uki pendengar perempat sehat sesuai.
0: Amin.
1: Baik, sehat. Oman lagu apa niki?
0: Niki lagune wonten cinta tak terbatas waktu lan ugi akhirnya aku menemukanmu.
1: Akhirnya menemukan Mas Gilang.
0: Akhire ya. Ye
1: salam pun kagem sesuai engkong sampun ngawiat kalau wau kemawon.
0: Ye.
1: Pun sampun cumpeng.
0: Ngaten nggih.
1: Ing bateng saged kepanggih penyiaripun.
0: Hai nggih, ya yuk nggih.
1: Kemawon sugeng sonten, semangat sonten sugeng tugas.
0: Sugeng nggih, matur nuwun sugeng sonten. Monggo, suka sami suka sugeng sonten.
2: Suka sami suka Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Wah. Monggo.
2: Kula suka Mas Gilang suka sedaya sami suka.
0: Monggo, Mbah. Sehat to, Mbah?
2: Alhamdulillah.
0: Monggo Mbak Mus niki lagune napa?
2: Tajamnya Karang wae mboten sida diputer.
0: Ah mboten dipilih.
2: Lah nggih, kula tak ajeng milih niku wau.
0: Ale lak wau.
2: Lah nggih.
0: Nggih niki cinta tak terbatas waktu.
2: Nggih pun niku mawon.
0: Oh nggih. Monggo.
2: Salame sekedhik mawon kangge Pak Mujiono Brosot. Kembaran kula niku wonten Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Puji Graito. Wonten Kang Gilas, wonten Mbah Yo Noyo, Mbah Noyo. Wonten Bu Jumira, nggih. Wonten Bu Duijo, Bu Siti wonten Bangun Tapan. Mbah Ana, Pak Sunar Timur Sari.
0: Ngeten.
2: Bu Sakinem.
0: Inggih.
2: Wonten Pak Sakio. Wonten Ki Joko Budu, Ki Kumbokarno.
0: Nggih.
2: Mbah Glendi nggih.
0: Ngeten.
2: Pak Supar, Pak Supoyo. Nah, kangge sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Langkung sae. Wonten Romo Yuwono Martiarjo.
0: Ngeten nggih, Mbah.
2: Ngati Haji Ngationo Romo Tujo Subagio. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Mus. Wah, nyuwun pangapunten sutresna budaya. Wah, wekdal menika nggih sampun winates nggih. Menika ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika Mbak Jio suka sami suka sugeng santen Mas Gilang dari absen salam kagem Budi Jawa teng Karang Mojo Putar Milan ugi sedaya kemawon. Matur nuwun. Pak untuk wonten sami galuh menika ndherek ngregahaken suka sami suka ndherek lagunipun ingkang sampun jumawis nggih kula kintun kagem Mas Gilang Yu Mudo Mas Rian Mami Sartika Mas Mamat Mas Ipul Mas Andi Baman Bu Tujo Bu Wagianti Bu Yayu Pak Damaske Sugi Bu Supriyati Bu Widyaningsih Pak Sumar Pak Tumidi Pak Sarmen Pak Sugi Mbak Widayati Yusiru Pak Wening kelanugi kagem sedoyo kemawon. Mbak Glendi monggo Mbak Glendi. Halo.
3: Sugeng santen suko sami suko.
0: Nggih, sugeng santen.
3: Iki celep dalan sama.
0: Monggo, Mbak.
3: Nggih. Nggih, ingkang sampun jumawi.
0: Ngeten.
3: Dindung.
0: Kagem sinten monggo, Mbak?
3: Terus kembali.
0: Sinten malih, Mbak?
3: Kuwi disenggen kula,
0: dhewe. Nggih,
3: sugeng santen bunggalan. Gunung Saren nggih kula singgul.
0: Ngeten.
3: Pak Wati Nengan terus si Sawyo niku
0: mboten Pak Sawyo nggih
3: niku kanca intim ngomprot ning Solari sing dereng kula singgol binjang mari
0: matur nuwun nggih Mbak Lady matur nuwun sangat monggo Mami Sartika.
4: Assalamualaikum.
0: Inggih, Mami.
4: Sami-sami.
0: Monggo-monggo. Nggih.
4: Kagem kon kagem ka. Oh ya, Bu Suta. Putri Jo.
0: Nggih.
4: Pak Kasiono.
0: Ngaten.
4: Pak Untung. Pak Sari.
0: Nggih.
4: Pak Roslan Sembako.
0: Ngaten.
4: Mbah Suro.
0: Nggih.
4: Pombo Karno. Kagem Mbak Pipit, Mbak Tarmi, Mbak Nani, Mbak Juri,
0: Bang
4: Sedoyo kemawon.
0: Matur nuwun, Mami Sartika. Salajengipun ugi Rama Yuwono menika sugeng sonten, Rama Yuwono menika saking Marta Diar Danurejan Yogyakarta nggih Rama Yuwono. Matur nuwun. Kinten kagem Ki Joko Budha Pajangan Ki Rukun Werda Budwijo, Mami Sartika Bu Sri Bonagung, Ki Buyanu Asih, Mbak Noya Kirsi Seto. Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagi, Romo Narto Indro, Mas Ipul, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilaren, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar, matur nuwun. Sugeng santen suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka Pak Darmono saking Panembahan, menika aja lagunipun derek, ingkang sampun jumawes, kirim dumateng ingkang sami midhangetaken, matur nuwun. Pak R. Sikit Uki matur nuwun sangat sampun nyawiji salam kagem Bu Sri Wimunjali, Bu Sri Utami, Pak Noya Masipul, Pak Tumidi sugeng midhangetaken. Nggih matur nuwun. Salajengipun menika wonten Mbah Suro monggo Mbah.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Get-geti.
5: Mas Gilang suka, Mbah suka. Sedaya sami suka.
0: Sami suka.
5: Diwin lan kutha.
0: Ngaten. Nggih,
5: pawartos Mas Gilang sehat nggih.
0: Pangestunipun nggih Mbah Suro. Amin.
5: Pinaringan kesehatan bakas waras.
0: Rezekine
5: lumintu.
0: Amin.
5: Mati sak oke-oke dadi piyayi sing sugih dudeng sama lajeng.
0: Ning
5: kuncine kudu sugih.
0: Nek
5: kaya Mbah Suro kali cerewet wae to. Nggih, lagunipun nomor setunggal kintun salam
0: kagem
5: Budha. Budu Wijo Yusiru Mbak Ana Mas Rian Peyek Mbak Yayu Bu Supriyati Bu Wagianti Bu Yanuasih Bu Saginem
0: sinten malih Mbak Suro
5: Mas Ipul Mas Ardi Mas Supoyo
0: nganti
5: kutut leku omong wis ngono mbak lah aku bali
0: ya Mbak
5: kata Mas Piang suka ngayai tugas
0: ngantos matur nuwun Mbak Suro
5: satu buatan sama mampir-mampir kecuali nek ajeng jajan dadah
0: Mbak Suro matur nuwun salah jengipun menikah wonten Ibu Wati menika nggih suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang nggih nderek ingkang nomor setunggal cinta tak terbatas waktu kagem Bunda Wagianti Mbak Noya Mbak Ije nggih Kembang Karno Mas Rian Bu Yayu sedaya Yayu Bu Sri Utami sedaya kemawon lagune nderek mawon matur nuwun nggih menika wonten Mbak Ije monggo Mbak Ije
6: halo sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso
0: nggih sugeng sonten Mbak Ije
6: niki Mbak Ije babatan piyungan
0: tadi
6: rengrengaken suka sami suka
0: nggih monggo
6: nderek ingkang niku wau sedang-sedang saja
0: nggih kalau wis sampun
6: kintun-kintun
0: monggo Mbak Ije
6: sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka
0: matur nuwun Mbak Ije Pak Supoyo ugi matur nuwun sangat sampun kebarang nyawiji ugi wonten Mbah Jenggot menika wonten kidul studio nggih matur nuwun sangat lan ugi sampun sedaya menika nggih matur nuwun lan ugi lagu ingkang sampun pun pilih menika cinta tak terbatas waktu menika nggih nomor setunggal nggih Sutresno Budaya lan matur nuwun katur dumateng Sutresno Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing heran juga sami suka sonten menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp lan ugi ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih Sutresno Budaya cinta tak terbatas waktu anggih mengasih panggian suka sami suka wonten ing sonten menika ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng sonten sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran suka sami suka dinten candhaipun matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memperkuat ketahanan energi dan mencapai target net zero emission 2060. Langkah ini dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Wakil Rektor UGM Arief Setia

Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia sejak 2017. Program ini menjadi sarana untuk mengenalkan pentingnya pajak kepada generasi muda dan menanamkan kesadaran mengenai peran pajak dalam pembangunan. Kepala KPP Pratama Yogyakarta, Bayi Nur Hidayat mengatakan, pajak bertutur 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan semangat bela negara sejalan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, pemahaman tentang pajak perlu ditanamkan sejak bangku sekolah agar generasi penerus memiliki karakter dan kepedulian terhadap pembangunan nasional. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ma ba'du. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dalah syukur kunjuk dumateng Allah. Kita kula panjenengan sedaya dumugi titilaksana, dumugi kesempatan menika wekdal menika ugi tasih kanugrahan nikmat ingkang ageng inggih yuswa ingkang panjang sehingga tasih saged sareng-sareng anggen kita ngipuk-ipuk ngibadah amal soleh wonten ing alam donya menika pun antu-antu pilih kita wonten ing wekdal ingkang badhe dateng estu ganjaran estu ugi amal soleh saged kita lampaikan di sasesenipun. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, magayutan kalian menapa ingkang dados penggalih kita kula panjenengan sedaya bilih lestantunipun umat kita, generasi kita, keturunan kita, duriyah kita wonten ing wekdal ingkang badhe dateng. Potret gambaranipun inggih gumantung kados pundi anggen kita sareng-sareng nyawisaken nyiapaken generasi muda, generasi kaneman menika kanthi sasesanipun. Ingkang kedah kita gatosaken bilih mbok menawi raos kawatos kita menika nggih wajar. Mbok bilih sinten mangke ingkang badhe nglestantunaken anggen kita nggadahi pangajep agami kita menika tetep langgeng. Ugi ponantu-antu zuriyah keturunan kita ugi saged marisi menapa ingkang sareng-sareng kita tindaki kita lampahi inggih menika babagan ngibadah nglanggengaken umat khususipun sareng-sareng umat muslim kita ponantu-antu nggih generasi kita menika sageta paling boten sami syukur baken langkung sae menawi dipun bandingaken menapa ingkang sampun kita sareng-sareng lampahi inggih menika mujudaken generasi kanoman ingkang langkung sae malih wonten ing wekdal ingkang badhe dateng. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, putra-putri kita menika minangka amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten namung dados pun wastani penerus keturunan ananging ugi nerasaken peradaban umat Islam nilai-nilai luhur tuntunan agami Islam kita menika saklaminipun selama-lamanya. Pramila anggen kita sareng mujudaken menika pun wiwiti kanthi simbah kita kanthi mbok menawi bapak kita kula panjenengan sedaya tiang sepuh kita kula pun antu-antu inggih generasi kita menika tuwuh dadoso generasi ingkang kurota ayun. Mila didik putra menika mboten perkawis ingkang napa nggih pun wastani alit ananging mujudaken tugas ingkang mulya. Wujud tanggung jawab kita kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi amanah. Allah paring dawuh wonten ing surat An-Nisa ayat 9 ingkang gadhahi makna jawinipun inggih lan supaya wedi marang Allah wong-wong lamun padha ninggalake ing sakmburine anak keturunane iyo generasi kang ringkeh kawatir menopo kahanane dheweke mau mula padha takwa marang Allah lan padha ngucapo kanthi pangucap kang jejeg. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ayat menika nedahaken dumateng kita kula panjenengan sedaya supados kita nyawisaken nyiapaken generasi ingkang kuat. Mboten namung kuat
ing babagan fisik kemawon, boten namung kuat wonten ing babagan ekonomi nipun kemawon, boten namung kuat wonten ing badan wadak jasmani kemawon tok boten, ananging langkung utami inggih menika iman ingkang pun wastani akhlak, ugi sakmboten botenipun inggih menika kapribadenipun. Ingkang perlu dipun emutaken inggih menika ampun kita menika ngantos nilar zuriyah keturunan generasi kita kula panjenengan wau ringkeh wonten ing babagan imanipun, ringkeh wonten ing babagan perkawis akhlak, so ringkeh anggenipun ngadepi owah-owahan kawontenan ingkang wonten ing wekdal ingkang badhe dateng. Zaman menika mboten kok langkung sae langkung sekeca tantanganipun, nanging sansaya awrat. Didik generasi ingkang pun wastani pendidikan dumateng putra-putri wayah kita wau dipun tindakaken dening tiyang ingkang gadahi jejibahan, inggih menika tiyang sepuh utawi para tetiang ingkang kawogan nyiapaken. Pramila kesempatan menika inggih menika langkung kita utameaken, kita tiyang sepuh menika ingkang gadahi putra wayah, langkung-langkung kita menika wonten ing wekdal ingkang badhe dateng sampun gadahi raos percaya diri ingkang inggil, sampun gadahi tanggal jawab ingkang estu, gadahi putra ingkang menika arupi amanah. Kedah kita uri-uri, kedah kita upiyaken kanthi sasajanipun, sebab mangkeh ugi badhe dipun suwuni tanggal jawab wonten ing akhirat, kaya ngapa anggonmu kuwi mau ngemban amanah didik putra-putri kita kula panjenengan sedaya. Tiang sepuh gadai tugas mimpin bimbing, pramila dipun emutaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saben sira kabeh iku pemimpin, lan saben pemimpin bakal dituntut tanggung jawab anggenipun ngayahi jejibahanipun. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Kanthi gambaran menika, muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bilih anggen kita sareng-sareng lagi gesang kewajiban gesang didik putra-putri kita kula panjenengan sedaya wayah zuriyah kita kalih perkawis inggih kedah keplok inggih menika panjangkanipun tiyang sepuh saha minat putra-putri kita kula panjenengan sedaya. Kados pundi kemawon tiyang sepuh wau inggih badhe ngraosaken bangga wonten ing akhir gesangipun, utawi anggenipun mirsani kados pundi upiyo usahanipun anggenipun didik putra-putri kita kula panjenengan sedaya. Supados gesangipun duriyah keturunan putra-putri kita wau pikantuk papan ingkang saksaisanipun, pikantuk derajat, pikantuk kesaenan, pikantuk linuwih wonten ing babagan ekonomi, babagan akhlak, babagan kapribaden. Raos bangga, raos mongkok nalika piantun sepuh wau manggihi putra lan putrinipun wau mulya, syukur langkung mulya tinimbang sepuhipun. Nggadahi amal soleh ingkang ketawis wonten ing saben-saben akhlak tumindak gesangipun. Mula putra soleh menika dados panggadang-gadang kamulyan ing akhirat sae kangge tiyang sepuhipun langkung-langkung dumateng piyambakipun. Pramila Rasulullah SAW ngendika wonten ing hadis, idza matal insanul qata'a amalu ila min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'ulah.
gadai makna inggih menika menawa manungsa mati bakal pedhot kabeh amale kejaba telung perkara yaiku sedekah jariah, ilmu kang migunani lan anak soleh kang tansah ndongaake marang wong tuwa loro-lorone. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, perkawis ingkang ugi kedah dados tetimbangan inggih menika minat lan cita-cita putra ingkang lampai gesang wau. Tiang sepuh inggih sifatipun namung gadahi sifat bimbing, inggih ugi nanemaken saha paring wawasan. Wontene kados dene minat ya saged ketingal saking karemenan, saking ugi pun wastani kaprigelan, lan tumrap lare ingkang sampun milai inggih gadahi nalar tuwuh wonten ing pangucap-pangucapipun, lan asring kita sareng-sareng midanget, lan ugi malah mbok menawi ugi nduweni pangucap sok kepengin dadi apa le nok sesuk nek wis gedhe njur kepiye kuwi mau. Nah, kados mekaten iki biasanipun pertanyaan saking tiang sepuh dumateng putra-putrinipun. Asring lajeng lare wau nyebataken lan mbok menawi aku pengen ngene Pak Bu, aku ndeduwi supaya ning ngene. Nah, saya tambah yuswa lan nalaripun insyaallah saya ketinggal minatipun. Wandene modal dasar kita kula panjenengan sedaya kagem gesang setunggalipun tiyang menika paling boten wonten tiga kangge mujudaken duriyah putra-putri kita kula panjenengan sedaya wau sae. Akhlakul karimah modal ingkang sangat penting tumrap kita kula panjenengan sedaya sepisan inggih dados kewajiban para sesepuh inggih menika kanthi nuwuhaken kanthi nanemaken nilai-nilai agami wonten ing putra-putri kita kula panjenengan sedaya. Bab menapa agami mujalaken iman saha nuntun gesang kita kula panjenengan sedaya wonten ing wekdal-wekdal salajengipun. Iman menika ingkang nyambetaken kamulyanipun tiyang sepuh lan putra. Mula Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten ing Quran surat Asyur ayat 21, walladzina amanu wattaba'antuhum dzurriyyatahum biyaminin alhafna bihim dzurriyyatahum, lan wong-wong kang iman lan anak putune dibimbing dadi iman ingsun sambungake kamulyane kelawan anak putune ya kuwi uga dheweke. Saking gambaran menika muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, perhatosan dumateng kiyatipun iman lan gadahi agami-agami ingkang kiyat wonten ing kalbun manah putra-putri wayah kita kula panjenengan sedaya wau kedah tumuli ngantos dewasa kita tanemaken, ngantos dumugi putra-putri kita wau saged nyepengi kanthi estu inggih babagan tuntunan ajaran-ajaran agama. Agami nuntun iman solampah utawi akhlak ingkang saged dadosaken kamulyaning kesainan-kesainan wonten ing donya langkung-langkung dumugi wonten ing akhirat samangke. Pramila monggo estu sangat perlu dipun pentingaken, dipun lengaken anggen kita sareng-sareng paring bimbingan dumateng duriyah putra-putri kita kula panjenengan sedaya. Kaping kalih muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah, monggo kita gatosaken duriyah putra-putri kita, kita cawisaken, kita siapaken babagan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menika nggadahi fungsi inggih jembaraken wawasan.
saingga perangan ingkang kedah menapa dipun sinau kanthi lebet wau nglairaken ingkang naminipun ma pinten-pinten ilmu ingkang saged nggadahi raos mongkok ingkang saged nggadahi landesan kangge kita wau nyinau wontenipun ilmu-ilmu ingkang wonten ing alam donya nika langkung-langkung gadai dasar iman wonten ing inggih menika kalbun utawi ati duriyah keturunan kita kula panjenengan sedaya. Kaping 3 kita paling boten nyawisaken nyiapaken bimbing saha ngontrol perkawis babagan teknologi ingkang dipun krenteki dening putra-putri kita kula panjenengan sedaya. Kekhususan dateng ilmu ingkang pun sinau kanthi lebet wau insyaallah nuwuhaken teknologi utawi pangreka cara manfaataken peranganipun ilmu wau menawi dipun landasi kanthi iman kanthi ada dasar agami ingkang sae insyaallah ngasilaken manfaat ngasilaken inggih menika akhlak bebuden ingkang luhur. Estu mbok menawi teknologi wau nggih saged dadosaken putra-putri wau lirwa tebih saking tuntunan-tuntunan agami ananging sambetan wontenipun monggo kanthi teknologi kita ampun nyupekaken babagan iman ingkang dasari putra wayah kita kula panjenengan sedaya wau saged melampah teknologi ini pun kanthi saksane pun ugi boten nyupekaken babagan iman saha akhlakul karimah kanthi teknologi menapa kemawon insyaallah sansaya trampil gampil wonten ing bidang-bidang tertentu ananging wonten ing panggesangan kita boten pareng nilar boten pareng kita wau lajeng lirwakaken babagan iman akidah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang magayutan kalian menika monggo estu anggen kita sareng-sareng paring bimbingan dhateng putra-putri kita kula panjenengan sedaya. Kita lengaken supados duriyah keturunan kita dadoso generasi kurtayun murakabi dhateng tiang sepuhipun dhateng sesaminipun gesang ugi samangke mbok menawi kita dipun suwuni tanggal jawab wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kita saged nanggel jawabaken kanthi saksesenipun ugi nyawisaken duriyah putra-putri kita wau saged ngadepi jaman wonten ing wekdal ingkang badhe dateng kanthi saksesenipun mekaten so semanten menapa ingkang saged kita aturaken estu kathah galap gangsul anggen kula matur nyuwun lumunturing sesa samudra pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah Teraning Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutarno budaya kalau sampun katerakan wontening giaran siraman rohani Islam yang wisaken generasi kane maneka sampun kadaraken dening panjenenganipun Ustaz Imam Triyono. Lan iki sampun katerakan salah setunggaling lagu rohani Islam kalau wonje wonten selawat Jawa sluku-sluku bathok ingkang sampun katerakan dening Ajeng lan iki Zaki. Lan katur dumateng sutresno budaya muslimin muslimat sedap malih badhe katerakan kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun lan kumandang adzan maghrib wonten ing dinten menika dumawah wanci jam gangsal langkung 3:06 menit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Allah.

Sutresno budaya muslimin muslimah sampun kapiar saku mandanging adzan maghrib kagem pungkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gapak tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Aku Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Nuwun Sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono. Kanthi lajengaken lampahan Kakrasana Ratu perangan kalih. Sutresno budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: kula sang dimang jagat napa bakal paring bungah piyandelan kadik dayan werna-werna marang si Kakrasana. Lho, piye kaya ngono kuwi? Apa bungah hatimu? Duwe anak kapilih dadi jagoning Jawata ngene iki.
1: Aduh, pukulut. Tanpa upami bingahing manah kula dene anak kula pun Kakrasana ingkang pinuji minangka jagoning Jawata ngaturaken sangat ageng panuwun pukulut.
0: Lah, rak ya ngono. Aja kesilih dadi akhir atuh dhisik. Anakmu ben golek lalabuhan utama sing sakake-akei. Jalaran yo mung liwat dalan lalabuhan mangkono mau anakmu bakal nampa kanugrahan saka Jawata linuwih. Kang sak banjure bakal nyembuh kawibawane besok yen dadi ratu.
1: Kawula nuninggi. Namung mugi kauningan pukulut sampun sawetawis. Condro kalenggan menika Kakrasana sakadangipun sami murca saking praja tanpa pepoyan. Kula boten saged matur wonten pundi dunungipun pramila lajeng kados pundi pukulut prayoginipun dening Kakrasana kinarsakaken minangka jagoning Jawata wonten ing kahyangan Suralaya.
0: Lha ya digoleki ngono nggih, digoleki.

ya bener. Nah kabeh mau ora kena ucat saka papestening kodrat lan kudu nganggo weruh papan gawa empat. Dipun kados pundi pukulun? Tegese ora kabeh kelakon. Ora kabeh lelakon kena tinar buka. Yen ana kanan kang isi sinengker dening gaiping jebang suksma. Nadyan dewa mau ngerti sadurunge winarah, ora dimenengake disiki dewasaning kodrat. Lamun nganti ana dewa kang wanenrak angger-angger iki, bakal ketaman siku denda kang abot. Sumunuga bab murtane anak-anakmu iki, kula ora wani disiki kersane Jepang Widi. Mekaten pukulun. Iya, Nger. Ayo wis saiki ngono wae. Ayo padha bareng-bareng digoleki jeneng ulun kok bakal melu budidaya ngupaya murtane anakmu si Kokrasana. Dene sira kaki aja nganti keri muli utusan Sentana Mandura. Goleki lungane anakmu. Mengko dengo dhisik sapa sing ketemu dhisik enggal anakno menyang kayangan Suralaya. Mekaten pukulun. Iya, Ger. Wis kanthi cara mengkono, mesti bakal enggal ketemu putramu. Tuan sembani ring ulun. Kapuro parisang murbeng rat sahanane engkang. Yan kanang sing tasih maweh uga sawigung. Iki bukul mugi-mugi pangestu paduka bukul. Saged andayane tumunten pinanggih. Ya. Daya-daya lan ana kondur makayangan jeneng ulun Ger Karya Basuki kang tinemu Basudewa.

ngajakipun Kakang Jaya Aryo Prabu. Sampun kula wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Lawan Sira Grasirna wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Sing gedhe pangapuramu ya Jaya. Kairuning panemu iki pamu aja ndadekake cuwaneng tiasira Jaya sakloro. Mriki nggih mboten dados menapa Koko Prabu. Malah kapur ingkang raya mbok pilih. Renal cuman toka turuk lo diagung pakak semua padukun yang Koko Prabu. Ora Jaji, iki bab perkara panemu. Malah aturiro kang mangkono mau bisuan dadekake syukur notiasi mumpun kakang nolalidasi nambung banyu tinalan Aryo Prabu lawan Ugrasena ojo wedi kangelan perintah no kelawan para prajurit Mandura Sira sakloron uga enggal ngupadiya ana ngendi papan durung anakmu si Kakrasana Narayana apa dene si Bratajaya. Lho iki Koko Prabu mistaken dawa paduka kepareng ingkang rayi madaling pasilan semanten ugi kula Koko Prabu. Yo Yayi nelungsen ing sundepakali Yayi. Sebet jarak kata lipo bau riwut nyopari puno sab dan rosang bumnoto gyoku ngerang datan tidak ngarso tangkep muri yang tocin nondro pandaya sinawung.

sang katong manjing duning kedhaton tenayap sang janeng para biyaja katanggung-manggung Joko Paloro-loro. Ingkang samyong ngampil upacara keprabon kandhek sang ajenging gapura Sri Pengantin mriksanir ganing gapura genayong nglipur sungkawaning driya. Titip purneng gati diniro mriksanir ganing gapura lajut ndhaira sangata pepanggihan kelawan ingkang garwa. Kekalih anenggih Dewi Mahira miwah Badrasini. Uri wasnya pepanggihan kelawan ingkang garwa sang Bumenata Sigra manjing jroning panti busana. Panti papan busana. Agem-ageman lukar busana keprabon ngagem busana kapanditan. Minggah dumateng sanggar pamujan pemintosih nugrahaning Bathara. Tansamar pamoring soksmo. Jinok semoyo winah.

kita ingin lagi mangsa semedi kanjeng kakak mursi tora kaya kangono pagelaran jopo satrio kundi noratin hari oprap wisi gerandawakan sagungin porwat jopo lo pihak ngarso tangkep di kuri.

La dalla. Tepih piswanan klumbu termidangat akan tangan dikadipun ingkang sinuhun. Raden, kuling ngabdi kepatian patih soro gupito cemadong dawulo. Kulo, no, no, no, no,

kendeng gegandengan gantane kaya ginari surutken diting langit linggak-linggok biru moyo lelungit dan lam-lamen lamun mulat mega petak kang hamayuni geblat wetan mono pejaten imbang kilen pesabinan sisih ler winat sategam yang aren-aren dine manglung manit gelungungkan jurangan nyok samudro. Peksi-peksi gumyak mamuran pating carwet lacari wismut teh mencok ing kekayon sinelo kumricik suara pancuran lampun pancin yang sak gadu ing paningal pinajaran cayaning sang jemangar kodat pating galebyar sunaring koyo grujugan. Nenggih lambunging gunung ing mriku wonten kukus kumendhengan gondo menyan ratus para somala tandha padhepokaning brah mono kang nedheng mangasrama pundhita ingkang winursiting kawisinanggit wilting basa tan asanes amung pertapan arewantaka asramaning para santri manguyu jejanggane ndung-ndung ulu guntung wisma-wisma winangun candhi tinunda tundanut ndek dhuwuring pasiten payon sirep sesirapan tinuak cagak silo kartiko kinanting silo praboto pinantek resi sembujo miyang bromo ndali ingkang watak eka wawonulak prahoro lisus matian yang pertapan wonten pembangunan ketika manjilo sarwi tekusan koso birowo tuhu puniko palengganiro sang brah monomudo ingkang keparap wasi jolo doro paniku yektine putra mandurat madenura sang prabu batu dewa ingkang pambayun ingkang kekasih Raden Kakrasana ing mangke sang bagus kepareng mahas ing asamun lenggamung wing bali patrabaan nampi praptaniro ingkang rayi satu yowi doro kandang ingkang kekasih Raden Narayana nganti kelawan ingkang rayi kusumaning ayu Broto Joyo Yorora Ireng Yoworo Sumbodro Tatan Kantun Kilurah Udawa dan oneng raos sing panggalih sumaning ayu endang Broto Joyo Dalaser Raden Narayana kawan ingkang raka Raden Kakrasana pramila biasa musa mring pertapan Rewantaka Riwunya prapto ngarsana ringkang rapa sigra mangsa sumembah teka kaya ta mangkono pangudya separaning dhewe ingkang dereng kawijining wesan

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika ingkang ngaturaken lampahan Kokrosono Ratu pirangan kalih katindakaken dening dalang Ki Mantep Sutarsono. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Kawartos Wanci Jam Pitundalu. Sutresno Budoyo, Festival Anak Soleh Indonesia utawi FASI ingkang kaping 13 Kabupaten Sleman tahun 2016 kaadani wonten ing SMA Negeri Setunggal Prambanan kanthi pasarta 720 cacahipun santriwan santriwati saking 17 kapanewon. Santri hebat, hebat prestasi, hebat mengaji berakhlakul karimah minangka tema festival tahun menika. Ingkang panjangkanipun saged ambentuk para generasi penerus ingkang caket kalian ajaran agami soho akhlak ingkang sae. Para pasarta ingkang pikantuk juara ing mangke sami dados wakil Kabupaten Sleman ing FASI tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta ingkang badhe kalampahan 8 November 2016. Pawartos salajengipun program bantuan aspirasi masyarakat ingkang awujud pembangunan infrastruktur saking anggota DPR RI Bapak Subardi kacawisaken wonten ing 177 dusun cacahipun wonten ing provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Program menika paring kebutuhan dasar masyarakat ing tingkat dusun satemah ing mangke saged kawujud tuwuhipun ekonomi lokal. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
1: Eh, ke museum aja, Ra.
0: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
1: Yee, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.
2: Duwe kegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja mbungai kaya kere nemu maleman.

0: Sutresno Butoyo tentu saja Didi Kempot bukan sekedar penyanyi campur sari, tetapi juga pencipta lagu yang mampu mengabadikan kisah cinta, kehilangan, dan kerinduan. Melalui lagu-lagunya, banyak pendengar tentunya menemukan cerita tentang dirinya sendiri. Marilah kita bernostalgia bersama karya-karya dari Didi Kempot, tentunya di sejenak kenangan bersama Perempat RRI Yogyakarta. Kita dengarkan lagu berikutnya, ada Bojo Loro, dan juga salah satu lagu yang sangat melekat dengan Didi Kempot, yaitu Cidro.
1: Wis

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6, saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Dari panggung-panggung daerah hingga dikenal generasi muda, Didi Kempot membuktikan bahwa campursari mampu menembus batas zaman. Lagu-lagunya menjadi jembatan antara budaya Jawa dan selera musik generasi masa kini. Ada lagu yang sekedar terdengar, tetapi ada pula lagu yang membawa kita kembali pada sebuah kenangan. Didi Kempot menghadirkan keduanya melalui lantunan campursari yang sederhana, namun juga penuh makna dan juga emosi. Sutrisno Butoyo, demikian acara Skyper pada malam hari ini. Harapan kami dapat menjadikan hiburan dan menambah wawasan kita tentang perkembangan musik di tanah air. Akhirnya kita berpisah, berjumpa kembali di Skyper edisi berikutnya. Menutup perjumpaan kita di Skyper pada hari ini dengan lagu dari Didi Kempot, Dalan Anyar.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten kiaran Bangun Desa. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan penyakit parasit wonten ing kucing. Inji Sutresno Budoyo mbok pilih sakiwa tenganipun kita menika wonten kucing ingkang dipun ingah utawi wonten ingkang liar. Kucing-kucing menika mbok pilih kenging sesakit utawi bakteri utawi virus lan sanes-sanesipun, ananging kita kedah mangertosi kados pundi anggenipun ngawekani babakan sesakit wontening kucing menika. Sumangga kita pidhangetaken Wawan Rembag kula Titik Renggani kalian dokter hewan Vika Ihsania Ninditya minangka dosen Departemen Parasitologi wontening Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Injih sugeng dalu menika Dr. Vika.
1: Nggih, sugeng dalu Bu Titi.
0: Ya, Dr. Vika, berkaitan dengan kucing. Kucing itu kan kita jumpai ya di setiap rumah, kadangkala setiap daerah, setiap gang itu pasti ada kucing.
1: Betul, Bu.
0: Ya toh, apalagi ada juga yang suka sekali dengan kucing. Akhirnya mereka memelihara kucing itu.
1: Betul.
0: Nah, ternyata kucing-kucing itu tidak selamanya mereka sehat.
1: Yes.
0: Nah, kadangkala ada beberapa penyakit-penyakit yang hinggap pada kucing. Otomatis beberapa waktu lalu kita ngomongin soal kaitan seperti skabies dan lain sebagainya. Nah, wontening dalu menika Sutresno Budoyo penyakit parasit wontening kucing menika kados pundi? Monggo kita pidhangetaken pangandikanipun dokter hewan Vika Isanik Ninditya. Ya, berkaitan dengan parasit itu. Sebenarnya parasit pada kucing seperti apa sih?
1: Jadi istilah parasit sendiri ini, Bu. Istilah parasit itu kan sesuatu atau organisme yang dia menumpang hidup di organisme lain. Jadi selama hidupnya dia bergantung pada organisme lain. Nah, parasit ini ada dua jenisnya. Ada yang di dalam tubuh organisme lain dan juga ada yang di luar. Jadi istilahnya endoparasit sama ektoparasit, Bu. Nah, gitu. Di kucing juga ada yang dia ada di dalam tubuh kucing, tapi ada yang di luar tubuh kucing. Seperti tadi Ibu menyebutkan skabies. Nah, skabies itu salah satu contoh dari parasit yang ada di luar tubuh kucing.
0: Oh gitu. Berarti ada yang di dalam, ada yang di luar.
1: Betul.
0: Begitu. Tapi kalau skabies kan bisa terlihat. Ada juga parasit yang mungkin di luar, tapi mereka nempel di luar, tapi itu nggak bisa terlihat, atau bagaimana itu gambarannya?
1: Kalau parasit yang ada di luar itu sebenarnya kalau skabies yang kita lihat itu lesinya atau lukanya yang disebabkan sama parasitnya. Kalau parasitnya sendiri skabies namanya, Bu, Sarcoptes skabei, spesiesnya itu dia ukurannya mikroskopis. Jadi kalau secara secara kasat mata tidak bisa terlihat, tapi kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita bisa lihat namanya tungau yang ada menyebabkan skabies itu, Bu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kalau selain dari skabies, biasanya mungkin para pendengar bisa mengetahui ada kutu loncat.
0: Kutu
1: loncat,
0: ya.
1: Biasanya kita sebut istilah kedokterannya pinjal. Dia biasanya loncat-loncat. Kalau di sisi rambutnya kucingnya itu akan terlihat
0: kutunya loncat.
1: Kutunya
0: gitu,
1: ya bisa loncat gitu. Dan itu biasanya kita lihat langsung bisa terlihat kutunya itu. Jadi tanpa harus pemeriksaan laboratoris bisa terlihat gitu. Kemudian selain tadi kutu loncat, biasanya juga ada kutu pasir, Bu. Bentuknya iya, kutu tapi lebih kecil lagi daripada yang kutu loncat. Menempel di bulu-bulunya itu.
0: Oh, gitu. Kayak pasir gitu kali ya, hitam-hitam gitu ya.
1: Pasir, betul. Nah, biasanya untuk treatment bisa dikasih obat tetes anti kutu.
0: Tapi sebelum sampai ke pengobatan ya, ke treatmentnya, saya pengen tanya nih, biasanya karena saya di rumah juga punya kucing.
1: Iya, sama Bu, saya juga. Iya,
0: saya juga punya kucing. Kan tadi disampaikan sama Dokter Vika bahwa ini ada parasit yang bisa dilihat,
1: yeah,
0: walaupun itu di kulit itu. Kadang-kala ada yang mikroskop kecil nih, yeah, harus
1: betul,
0: pakai mikroskop cara melihatnya. Paling tidak kita tahu nih, misalnya kayak kutu loncat tadi nggak ada, terus yang kayak pasir tadi ya itu juga nggak ada. Itu ciri-cirinya kalau dia kena parasit seperti apa? Mungkin dia garuk-garuk terus ataupun apa, seperti apa?
1: Betul, salah satu cirinya garuk-garuk. Kemudian bulunya biasanya kusam.
0: Oh,
1: bulunya kusam. Kalau infeksi parasit tuh gejala klinisnya salah satunya bulunya kusam.
0: Enggak ngempel-ngempel gitu enggak? Atau bagaimana?
1: Enggak, lebih ke kalau
0: warnanya.
1: Iya, warnanya.
0: Warnanya kusam gitu ya.
1: Teksturnya kasar biasanya.
0: Oh, teksturnya ya, kasar. Tapi kalau yang ngempel-ngempel gitu bukan ya? Berarti bukan karena parasit ya.
1: Ya,
0: paling tidak Sutrisno Obudaya bisa membedakan nih. Wah, kucingku kok ngempel-ngempel kayak gini? Wah, itu belum tentu parasit gitu ya. Nah, terus lanjut lagi, Dokter.
1: Kemudian gejala klinis lainnya jelas kalau kita lihat ada tadi kayak bentukan pasirnya atau kutunya itu jelas dia ada, berarti ada parasitnya
0: di situ. Terus garuk-garuk, dia suka garuk-garuk gitu ya.
1: Suka garuk-garuk. Nah, kemudian untuk yang skabies tadi jelas ada lesi atau keropengnya biasanya.
0: Oh, gitu.
1: Keropeng biasanya di area telinga, kemudian di kaki, kadang juga di ekor gitu ada keropeng-keropengnya. Nah,
0: gitu.
1: Kemudian kalau gejala yang agak parah lagi ketika si kutu loncat itu ternyata kucingnya mengalami alergi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi namanya flea allergy dermatitis. Dia ada keropeng-keropeng di kulit yang bentukannya biasanya rambutnya atau bulunya itu akan rontok yang parah gitu. Kemudian ada keropeng-keropeng hampir di seluruh badannya ketika dia ada reaksi alergi gitu, Bu.
0: Oh, gitu. Berarti memang harus kita perhatikan benar-benar nih ya kucing-kucing itu. Kalau gatal apa, kalau gatal-gatal, kalau garuk-garuk gitu, memang semua kucing kelihatannya garuk-garuk juga ya. Walaupun enggak ada kutunya, kadang-kadang dia garuk-garuk juga. Apakah itu menjadi ciri khasnya ataupun mungkin ya memang dia mau mengeluarkan apa?
1: Biasanya
0: ya,
1: frekuensi ketika garuk-garuk itu ketika ada memang infestasi kutunya itu akan lebih sering. Lebih
0: gitu,
1: sering dia
0: garuknya
1: garuk.
0: lebih sering banget gitu ya.
1: Iya, kemudian ada juga tungau yang ada di dalam telinga.
0: Oh, gitu.
1: Namanya otodektes spesiesnya. Nah, tungau telinga ini akan menciri lagi biasanya telinganya cepat kotor, hitam.
0: Oh,
1: gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Gitu.
1: Ya, kotor. Kemudian akan lebih sering lagi si kucingnya garuk-garuk.
0: Oh, gitu.
1: Ya, itu juga parasit, Ibu.
0: Berarti itu parasit perlu diperhatikan ini. Belum kita ngomong soal parasit yang ada di dalam tubuh lo ya.
1: Itu baru yang di luar, Ibu.
0: Itu baru yang di luar. Nah, ini berarti harus ada beberapa sesi ini untuk menyampaikan itu.
1: Kuliah ya, tuh hampir separuh semester.
0: Separuh semester untuk ngomong soal
1: penyakit
0: kucing aja ya.
1: Iya.
0: Terus tadi disampaikan berarti berkaitan dengan garuk-garuk dan lain sebagainya. Terus kan yang namanya kena itu kan kadang-kadang kan kita suka grooming nih, kalau yang hewan kesayangan yang memang benar-benar dipelihara ya. Itu kan kadang-kadang kita harus grooming dan lain sebagainya. Terus apakah sebaiknya sebaiknya itu apa, kayak grooming maksudnya dimandiin gitu ya, dimandiin itu apakah setiap saat harus bisa dimandiin atau sebenarnya nggak perlu dimandiin juga nggak masalah, karena berkaitan dengan parasit ya, kita kaitan dengan parasit. Bagaimana dengan kucing-kucing yang liar? Itu kan nggak pernah dimandiin juga, kayak gitu. Seperti apa gambarannya, Bu?
1: Kalau kucing yang di dalam rumah memang sebaiknya rutin untuk dimandikan. Bahkan kalau semisal memang ada infestasi dari kutu, biasanya kita di klinik-klinik itu udah ada treatment yang mandi khusus kutu, Bu.
0: Oh, gitu, mandi
1: ya,
0: khusus kutu.
1: Mandi kutu gitu. Jadi selain mandi biasa, biasanya sampo-nya itu memang sudah ada kandungan untuk anti kutunya.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu kalau untuk memang ada kutu positif, ada kutunya, kita bisa treatment pakai mandi kutu.
0: Gitu.
1: Nah, untuk frekuensinya mungkin kalau semisal normal satu bulan sekali nggak masalah, atau dua bulan sekali. Nah, tapi kalau misal positif, banyak kutunya gitu, itu 2 minggu sekali setidaknya untuk bisa dimandikan gitu.
0: Tapi efektif itu untuk menghalau si kutu itu?
1: Menghilangkan yang sudah ada. Tapi masalahnya nih, problematikanya adalah kutu itu cuma 20% yang tinggal di tubuh kucing. Selain itu ada di lingkungan di sekitar kucing. Jadi walaupun kita sudah mandikan, kadang bisa balik lagi karena di lingkungan masih ada telur atau pupa yang tinggal di lingkungan. Nah, nanti dia jadi dewasa, dia akan ke tubuh kucingnya.
0: Tempel kucing lagi gitu ya.
1: Ya, jadi bukan cuma dimandiin, tapi juga harus di treatment lingkungannya, juga harus dibersihkan gitu. Nah, kalau semisal biasanya mandi aja kan cuma untuk menghilangkan yang ada di badan saat itu. Nah, kita bisa juga treatment tadi, anti kutu, tetes kutu biasanya. Itu bisa diberikan setiap 2 bulan untuk obat tetes kutunya. Gitu, setiap 2 bulan bisa diberikan untuk menghalau si kutu yang nempel dan juga yang di lingkungan, biar tidak nempel di tubuh kucingnya.
0: Oke, baik.

0: Injih sutresno budaya, semoga kita lajengaken malih wawan rembak kulo Titi Renggani kalian dokter-dokter hewan Vika Ihsania Ninditya, dosen Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Injih babagan penyakit parasit pada kucing. Berkaitan tadi kaitan parasit yang ada di luar itu biasanya seperti itu ya gambarannya ya. Kalau parasitnya itu ada di dalam tubuh nih, terus apa yang terjadi dengan si kucing itu? Mungkin ada ciri-cirinya seperti apa? Biasanya sakitnya namanya apa? Terus bagaimana mungkin treatment atau selain sebelum dibawa ke dokter hewan? Tapi kan biasanya paling tidak kan kita tahu dulu dong seperti itu. Seperti apa dokter?
1: Bisa jadi disampaikan. Kalau yang di dalam tubuh kucing itu jenisnya ada macam-macam. Ada protozoa, ada cacing. Cacing itu ada yang cacing gilik atau cacing gelang. Kemudian cacing pita. Kemudian ada cacing daun. Nah yang sering menyerang di kucing itu cacing pita sama cacing gilik atau cacing gelang itu. Nah kalau cacing pita biasanya... dua-duanya ini karena cacingan yang sering kelihatan ketika atau gejala klinisnya ya kucing itu mengalami cacingan itu yang pertama kadang diare.
0: Oh, kadang-kadang diare
1: ya,
0: gitu.
1: Diare atau fesesnya nggak diare tapi lembek itu juga bisa jadi. Yang kedua biasanya anemia. Jadi anemia kan kekurangan darah. Kalau secara kita di kedokteran hewan kita bisa periksa untuk bagian gingivanya atau mukosa konjungtivanya itu pucat gitu.
0: Oh, nah, tapi kalau mata atau mungkin wajah ataupun apanya? Gigi atau apa?
1: Gingiva apa? Gusi.
0: Gusi. Ya, oh, gitu. Gusinya. Jadi tahu ya. Berarti dilihat-lihat dulu gitu ya, gitu ya
1: pucat kalau atau enggak gitu.
0: Terus
1: nah, biasanya tadi sama seperti kutu bulunya kusam karena biasanya nutrisinya diserap sama cacingnya.
0: Si cacing itu ya.
1: Ya jadi bulunya tidak bisa shiny, tidak bisa bagus gitu karena nutrisinya diserap sama cacingnya. Kemudian yang terakhir itu biasanya perutnya buncit.
0: Oh, perutnya buncit kan badannya kecil gitu. Kayak manusia gitu kan.
1: Iya, kalau cacingan kan gitu ya.
0: Iya. Oh gitu. Terus ini dokter menarik sekali berkaitan dengan cacing. Munculnya si cacing itu dari mana nih?
1: Nah macam-macam.
0: Ya itu.
1: Kalau cacing pita yang tadi saya ceritakan ada yang ditularkan lewat si kutu loncatnya. Jadi ketika si kucing itu jilat-jilat kutu loncatnya kemakan sama kucingnya. Nah fase dari si cacing pitanya itu akan ada di tubuh si kutu kucing. Loncat yang masuk ke dalam kucing dan menjadi dewasa di usus dari kucingnya gitu.
0: Berarti si cacing itu sebenarnya dari si kutu loncat itu tadi gitu ya.
1: Itu yang cacing pita.
0: Cacing pita.
1: Iya, tapi kalau cacing gelang dari lingkungan. Jadi dari telur yang sudah berkembang jadi larva. Nah, ketika makan larvanya itu bisa tertular dari cacing gelangnya.
0: Oh, karena kan kadang-kala kucing kita lihat ya, kadang-kala kucing itu kalau diumbar ning jobo seperti itu di luar itu kan kadang-kala kan mereka di tanah
1: ya,
0: dan sebagainya.
1: Guling-guling. Ya.
0: Nah, itu bisa juga dari itu tadi ya, masuk begitu.
1: Masuk. Makanya ketika kucing itu dia full indoor dengan yang dia main ke outdoor, nanti pemberian antelmintik atau obat cacingnya akan berbeda frekuensinya biasanya.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau yang indoor 3 bulan sampai 6 bulan untuk dikasih antelmintik enggak masalah, tapi kalau yang outdoor karena dia main keluar akan kita butuh untuk controlling lebih sering. Jadi pemberian obat cacing 2 bulanan lah untuk supaya menghindari adanya infeksi dari cacingan gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau yang kena cacingan seperti itu, apakah kucing itu tetap aktif begitu atau biasanya agak yone? Misalnya kalau kayak manusia kan kadang-kadang ngelentruk kayak gitu ya, terus lemes misalnya kayak gitu. Kalau kucing apakah?
1: Nah ini uniknya ini. Parasit bu. Jadi parasit itu tidak mau host pest atau induknya tuh sakit. Jadi biasanya gitu. Dia jarang sekali menimbulkan gejala klinis kecuali kalau yang pertama imun dari host pestnya turun atau jumlah parasitnya tuh banyak di dalam tubuh kucingnya. Jadi kalau jumlah parasitnya banyak, baru dia akan menimbulkan yang gejala klinis yang lemes, kemudian ngelentruk gitu Bu, kemudian
0: gak mau makan,
1: diare yang hebat gitu, diarenya sering gitu. Nah, nanti beda lagi cerita kalau protozoa.
0: Oh gitu, beda lagi nih, apalagi itu protozoa itu ya. Ternyata mempunyai kucing memang benar-benar harus kita perhatikan benar ya. Terus apa yang perlu diperhatikan bagi penyuka kucing, apalagi kucingnya dibawa di rumah nih, masuk di rumah. Terus apa yang dilakukan agar tidak terjadi kena parasit, tidak terjadi cacingan dan lain sebagainya, seperti apa?
1: Kalau untuk pemelihara kucing ya, owner, cat owner, itu nanti pastikan kucingnya makan yang memang kita sediakan. Jadi kalau makan misal tikus atau cicak atau kecoa, itu akan lebih tinggi kemungkinan untuk kena parasit gitu. Kemudian kalau dia main keluar, kan dia ada kontak dengan kucing lain, itu juga bisa akan ada kemungkinan untuk tertular cacingan gitu juga Bu. Nah kalau memang kita, kalau cacingan dia positif beneran kena cacing atau enggak, kita harus periksa ke dokter hewan untuk cek fesesnya,
0: biar tahu pastinya gitu ya,
1: beneran ada cacingnya atau enggak, atau sebenarnya dia sehat, karena itu tadi tidak bisa terlihat. Kalau semisal infeksinya sedikit, tidak terlihat gejala klinisnya bagaimana gitu.
0: Tapi itu kalau parasit tinggal di dalam tubuh kucing, itu berkembang biaknya cepat nggak sih itu?
1: Tergantung spesies dan ketahanan tubuh kucingnya.
0: Andekan kucing itu mungkin sehat gitu, mungkin ininya ya perkembangannya nggak begitu cepat. Tapi begitu dia turun,
1: ya bisa
0: langsung ini ya.
1: Ya.
0: Tapi bisa mengakibatkan kematian kah?
1: Kalau kematian kebanyakan itu pada kucing-kucing yang kitten. Jadi yang masih kecil, kurang dari 1 tahun, itu ketika dia ada infeksi cacing. Nah, karena imunnya belum baik, belum bagus terbentuknya, bisa jadi replikasi atau pertumbuhan dari cacing di dalam tubuhnya tuh cepat menyerap nutrisi yang ada di dalam kittennya itu, sehingga bisa menimbulkan malnutrisi. Nah, dari malnutrisi itu nanti bisa menyebabkan kematian.
0: Tapi kalau banyak nggak sih kucing-kucing itu yang mati, kebanyakan kasus-kasusnya kalau dibawa ke rumah sakit hewan gitu, banyak nggak sih mati gara-gara kena banyak ada parasit ataupun mungkin cacingan di situ?
1: Frekuensinya dibandingkan dengan virus lebih berkurang sih, maksudnya tidak sebanyak kalau virus ya. Biasanya kematian tuh pada kitten-kitten yang masih usia 1 bulan gitu, yang terkena cacingan gitu. Karena ada spesies Toxocara itu, dia bisa terinfeksi dari induknya langsung ke bayinya. Jadi bayi kucing bisa juga terinfeksi karena induknya yang tadinya sakit sebenarnya, tapi tidak terlihat karena induknya cukup kuat imunnya. Sedangkan di bayi kucing itu, ketika dia menyusu, ada larva dari cacingnya tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ketika di tubuh yang kitten, itu si kittennya gak kuat untuk imunnya itu.
0: Oke, berarti harus benar-benar diperhatikan ini ya dokter ya, berkaitan dengan kucing begitu. Tak terasa sudah tuntas ini kita ngobrolkan. Tapi nanti kita bisa lanjut kembali untuk ngobrolin soal kucing, karena kucing, anjing itu memang benar-benar binatang ataupun hewan kesayangan begitu ya.
1: Betul.
0: Dokter ya. Matur nuwun sangat sharingnya pada malam hari ini ya.
1: Sami-sami, semoga bermanfaat.
0: Ya, sukses selalu. Injih sutresno budaya mekaten kolowau babagan penyakit parasit wontening kucing. Mugi-mugi saged murakapi kagem kulolan panjenengan. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun.

Ingkang kabiyarsa menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Bahkan
1: seorang warga
0: meninggal dunia. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama, baru-baru kita dengar kumpulnya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam, Mi, dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: kampung ta. Ta makan ternak ta.
1: Betul ko.
0: Nda lama kalau habis mi ternak kita ni lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Utuh.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Tuan Matua, Tuan Matua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak, nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomil,

0: ini siapa dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
1: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kita laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha. Bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Ingkang kabiyarsa menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu kroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugimantu Winur Seto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali, saged mimbui raketing kekadangan supeketing pas dirihan. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali setunggal songo, ugi saged lumantar WhatsApp program 4 08 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Inggi monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman
0: Dwi Dorseto. Inggih sugeng dalu monggo monggo Bu Wagianti.
1: Inggih kula lagi ne hetu wis kus endang dingin nih konten Mas.
0: Dingin. Wonten.
1: Salamipun kagem Bunda Dijo, lajeng Kirukon Werjo,

0: ronggan keroncong.
1: Injih, monggo.
0: Sugendalu masuk giman Dwi Nurseto.
1: Sugendalu monggo nuwun sewu menika saking pangestunipun nggih penaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga ugi mekaten. Menika saking
0: kula nderek Ibu Wagianti kula saking Guwa.
1: Guwa.
0: Nggih.
1: Guwa Sari.
0: Triwida.
1: Guwa Tri. Injih. Kula matur kalian Bapak
0: Paimin.
1: Pak Paimin matur nuwun rawuhipun nggih.
0: Lo tak salam-salam.
1: Monggo-monggo.
0: Kakek-kakek ben Ibu Wagianti, Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbah Wanti, wonten Pak Sakirman. Nggih prayogine kagem sedaya kemawon.
1: Inggih.
0: Kagem panjenengan Wilujeng Dalu, Wilujeng Makaryo ngantos paripurna.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Paimin sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Giman Dwi Nurseto.
1: Sugeng dalu monggo saking Monjali. Ibu Sriwi monggo.
2: Menawi micong nika keroncong tanah air tu saged nutup.
1: Saged.
2: Oh nggih. Kinten-kinten kagem Dwijo. Dereng mlebet nggih kadosipun
1: nggih. Dereng menika.
2: Bu Wagianti bawang. Ajeng Bu Wagianti. Mbah Noyo, Mami Sartika. Mas Ipul, Pak Tadiyo wonten Jalan Parang Tritis, Bu Yayu Weni, Pak Supoyo Kadilayar, Ki Kumbokarno, lan sedaya ingkang midhangetaken midong.
1: Ngaten.
2: Inggih.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Sri wonten ing Monjali nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Sugeng dalu keroncong.
1: Sugeng dalu monggo menika saking
3: Pantai Selatan.
1: Pantai Selatan Bajati.
3: Nggih. Nuwun lagu Mas.
1: Menapa?
3: Seindah lukisan hati.
1: Seindah lukisan hati. Cobi pun patut saken menika.
3: Yang berkembangkan sepertinya api.
1: Nggih, mangke salah tunggal nggih.
3: Salah tunggal.
1: Nggih.
3: Sinten nggih.
1: Nggih.
3: Tanggal sabtu yo, tanggal di situ Mbak Noyo, Abi Bondesari. Sirup yang mau di langsung tu yang mau nak.
1: Inji.
3: Wonten wonten mas.
1: Wonten.
3: Inji. Matur nuwun.
1: Inji. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawinggingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Monggo monggo biayu. Inji menopo.
2: Inji. Wet lekas sampai saya
1: ini. Inji, monggo monggo sampun saged.
2: Sehat nak mas.
1: Paringipun pengestu inji, pinaringan sehat. Mugi panjenengan keluarga kingaten inji.
2: Sami sami, saya tansah sehat.
1: Ngaten.
2: Kula tak nyuwun. Napa nggih?
1: Menapa?
2: Imajinasi.
1: Imajinasi inji.
2: Dere kenten-kenten ye.
1: Monggo.
2: Kalau mau Bu Sriwi ye.
1: Leres.
2: Matur nuwun Bu Sriwi. Bu Dwijo monggo ngegono kula tenggo. Lajeng Bu Yuriah, Bu Kun, Bu Estina, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Sirup Anik Bajuri, Bu Salimah, Bu Groho, Mami Sartika, Bu Karsipi, Bu Yanwarde, Bu Pipit, Bu Mudo, Mbah Ijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widya Ningsih, Bu Yayu Pare, Lajeng, Pak Suwardi, Pak Ruslan, Romo Haji Ngadiono, Pak Ashari, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari,

0: Pur Kenteng, Pak Tupar, Kang Jilas, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mas Adi, Soho Buoyo, kemawon pamit banget truk empat yang bundi kemawon.
1: Inji.
0: Mugi saya tansah pinaringan sehat. Monggo dipun. Napa?
1: Inji.
0: Monggo dipun lestarekaken keroncongipun. Mugi saya tansah kain. Agen nak mas, suseng ayai karyo ngasos paripurno mangke.
1: Ngaten.
0: Mugi tansah sehat, semangat.
1: Inggi.
0: Atah rezeki.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Injih matur nuwun Romo Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana sampun kepareng murwakani kanthi tembang pambuka nggih. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Injih sugeng dalu monggo Bu Dwija.
1: Nggih, kula badhe nderek nyekar.
0: Monggo.
1: Sekaripun dandang gula tunggal podo.
0: Nggih.
1: Sayut kalian Ambalwato Gunung Kidul.
0: Ngaten. Injih, monggo.
1: Maturun sangat paringipun wekdal. Ambal warsa

0: Makaten Mas Sugiman, tembang yang sakit kulaturaken yang pangapunten mbok pilih.
1: Nggih.
0: Kirang selain kata kelepatan yang pangapunten. Romo sampun rawuh.
1: Dereng menika.
0: Oh nggih, mangke mbok pilih rawuh. Atur sungkem kagem Romo KMT Projo Swasono lan Ibu. Atur salam nggih, Mas.
1: Nggih.
0: Kagem Bapak Jumangin. Wonten ing Giri Mulya Kulon Progo Bapak Sudandasilan Romo Haji Ngadiono Om Bulik Tujo Bapak Boniman Purwanto wonten ing Panggang Dimas Sukat Yusiruk Nak Wagianti Bapak Azari Romo Roslan Dik Supriyati Bu Sri Utami Romo Heri Sarjono Sugendalu Romo wonten mireng midhangetaken mitong kula wau ugi kagem Romo Kasiono matur bapakipun kagem sadaya sutresna budaya wonten ing Macapatan dalu menika.
1: Inggih.
0: Menapa gimana mangke naik kondur nderekaken sugeng kondur pinanggih keluarga kanthi kebaing kasarasan kawilujengan. Salam kagem Nak Riyad Miningsih putra lan waya. Matur nuwun sanget nggih, Mas.
1: Inggih.
0: Dalu.
1: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun ingkang kepareng rawuh halo sugeng dalu Macapatan.
2: Sugeng dalu Nak Mas Sugiman Winursita.
1: Nggih.
2: Ingkang kula tetrani.
1: Nggih.
2: Rama Prada sampun rawuh?
1: Dereng menika.
2: Alhamdulillah. Ya mugi-mugi tansah wilujeng
1: mangke
2: rawuh wonten studio.
1: Ngaten.
2: Dadi nderek ura-ura menika sedek
1: inggih
2: menika badhe mas ngaturaken asmarandana
1: monggo
2: pancen nyata endah ati kabudayan seni Jawa ati luhung kang sayaktos wong moncokeh padha prapta kayung yun endah ira marmo deniraku merakun genya mama Tributoyo Kota gede Do inguni Biyane Kera Ton Mataram

Panamban Senapatyo Engkang cu meneng nosto Asim ringkah

0: Rakyatku kukuh, rakyat kang kukuh, manunggeng. Mekaten Romo, kali
1: Inji.
0: Kodok
1: pun. Inji.
0: Mbah Nuwun.
1: Inji, sama-sama.
0: Kagem anu nggih, kagem sedaya pentang-pentang. Napa? Sangka sak terus mboten Romo.
1: Inji menika wae nggih.
0: Terus nggih. Pentang pas buja, monggo san ngawiyat kagem ngregemaken neluri budaya Jawi. Matur nuwun sanget Romo, matur nuwun matur
1: dimangi nggih. Sami monggo.
0: Makarya nggih.
1: Inji, matur nuwun.
2: Matur nuwun rawuhipun. Ibu Justina sawingkingipun sugeng dalu maca patan.
3: Sugeng dalu Mas sugeng mati ngerteto. Orang mau kerja swasta.
1: Winji.
3: Lalu saking pulau boyo.
1: Inggi, monggo.
3: Biar apun pun jangan sangat bocah ngekari.
1: Langge, siapa parap sih?
3: Inggi, yang ngekari ni dia sekarang saya selain dari Patut Songo kalian cuma berandering.
1: Monggo.

0: Mekaten Pak Sugiman Dinur Seto, mekaten Romo KMT Projo Swasono. Kidung menika kula pendhet saking Kidung Pandonga murih raharjaning NKRI ingkang Podrepto Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun awit pedalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Tujo Subagyo, sawingkingipun monggo Ibu Wagianti, monggo-monggo.

Drengkim ring sesomo tan suko wonten nyameni.

Joko Lestari ning Praja. Yo kongsi den ongre ongre.

Dadiyojan mo kang mo

0: mongko ingkang paring warah kang paring oboring urip mekaten rai mas
1: injih
0: sekar kinanti mangu tigang kodo ingin kulo aturakan
1: ngaten
0: kepareng kulo badai kintun-kintun salam dumateng poro kadang dumateng bunda adwijo ingkang bidalem ing karang mojo dumateng bapak Hiri Wening Purnama dumateng bapak Parsono dumateng ibu Wagianti ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Soho Dumateng Sedoyo Sutresno Budoyo, Program 4 RRI Ngai Giyokarto, Ing Pundi Kemawon, Dumateng Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Swasono, Kula ngaturaken matur nuwun. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwinur Seto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Mekaten Rai Mas matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun. Raka Mas Heri Sarjono nggih.
2: Inggih.
1: Kepareng rawuh menika. Nggih salajengipun menika saking panjenenganipun Bapak Sungkono utawi Mas Rio Pamularsih. Nggih, monggo-monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggon Mas Sugiman Dinurseto soho Kanjeng Projo Swasono. Ing mriki kula Mas Rio Pamularsih saking Sewon badhe nderek ngagengaken maca pat ing dalu punika. Wandene ingkang badhe kula aturaken inggih menika babad Gianti. Ing semangke kula badhe ngaturaken sekar asmarandana tigang padha. Raden Mas Sujana nenggi wiwit timur wis kulina sammu kawis ing prihatos sesire tuwenti

setan supe olah rogo. Olah kridho prang sinau.

Sami ugi rakyatipun sahiyek

0: Matur nuwun Romo, matur nuwun Mas Sukiman, kewedharipun. Bapak Ibu wonten patipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan inggih wonten sanipun Ibu Dewijo wonten ing Karangmojo. Bapak El Prayitno wonten ing Jati Mulyo, Bapak Bartiman, Bapak Trubus, Bapak Kamto, Bapak Sukiman, Bapak Kemijan.
1: Inggih.
0: Dimas Jumino, Dimas Syukir, Dimas Sumarno, Dimas Sutari. Lan ugi mboten kesupen kagem para kanca-kanca Majelis Taklim Al-Hidayah. Sainipun kagem sedaya kemawon, nuwun matur nuwun salam budaya.
1: Lestari budaya ku matur nuwun. Rawuhipun, salajengipun ing rawuh sugeng dalu maca patan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Romo Sukiman Dwinu Seto.
1: Nggih.
2: Saha Romo Kande Projo Suwasono.
3: Nggih.
2: Niko saking Pak Jamingun.
3: Nggih,
2: Mas Jayan.
1: Nggih.
2: En Wirobrajan.
1: Monggo, monggo, Pak.
2: Nggih, kula badhe nderek ngregangaken nyekar sinom kali foto.
1: Inggih.
2: Sinau sakalawa sampun dipun sekaraken kalian rencang kula.
1: Inggih.
2: Rama tujuh subagyo saking Bambang Lipuro.
1: Monggo. Mboten
2: menapa nggih.
1: Inggih, mboten menapa-menapa.
2: Dukus di pangeran amba mugi paduka miyarsi

samyo nyuwun mring yang aku muri man yowi toto inapihna ingpi lahi atukusti nyubun atukusti paling sewiloso Gusti Pangeran hamba mugi patuko melasih

Etang tresno bektinipun tumrap pahlawan kang swargi.

pembangunan Brin Lestari, Samyo sareng ten sengkuyung, datan lir bloyo samyomu.

0: mekaten Mas Sugiman Dwi Nurceto Soho Romo KMT Projo Swasono Sugeng Dalu Matur Nuwun.
1: Injih matur nuwun Pak Kasiono nggih sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Injih minangka mungkasi menika ketinggalipun saking panjenenganipun Pak Samijo monggo.
2: Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Romo KMT Projo Swasono
1: ingkang
2: putih Sugeng Dalu Roko Mas Sugiman Dwi Nurceto ingkang kinurmatan kepareng derek ngregengaken acara mocopatan program 4 RRI Ayu Jakarta ing wekdal dalu punika ngaturaken Sekar Asmarandana kakintunaken dumateng Bulik Giem sekalian Pak Mujiman wonten ing salaan ugi sederek kula ingkang wonten ing kerunggan Kakang Mbak Yu Adi sedayanipun langkung-langkung simbok sibi mugi-mugi sedaya pinaringan sehat sedayanipun. Parang kula awiti nggih Rama.
1: Nggih.
2: Raden Mas Sujono nenggih

meh saben dalu ing wanci tindak

0: Mangge satunggil wit agung, nomo pamre paringira.
1: Injih matur nuwun menika ketingalipun wedal ugi sampun dungkap paripurnama. Injih matur nuwun
2: injih wonten kalepatan sakranganipun kanca-kanca anggenipun nyekar kula ingkang nyuwunaken pangapunten.
1: Injih
2: rono. Matur sakal panutup

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno, Budoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Empat Arah Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, Jumat lagi 16 Oktober 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya, Gilang Sutowyoso. Tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam. Dengan tema pada pagi hari ini, prinsip-prinsip pergaulan dalam Islam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin Purnama. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sutresno Budoyo. Terkait dengan tema kita di Padai Islam pada pagi hari ini, prinsip-prinsip pergaulan dalam Islam. Sudah bergabung melalui sambungan telepon ada Ustadz Mukhlisin Purnama. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Mukhlisin Purnama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Kalam?
1: Alhamdulillah Ustadz Mukhlisin juga sehat nih Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz tentunya di pagi hari ini. Betul sih untuk tema kita prinsip-prinsip pergaulan dalam Islam.
2: Iya, leres.
1: Monggo silakan Ustaz Mukhlisin Purnama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sutresno Budoyo, program 4 RRI yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di udara yang sejuk dan penuh berkah ini kita dapat kembali bersua melalui gelombang radio kesayangan kita. Mengawali perjumpaan fajar ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena telah berkenan melimpahkan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menyapa pagi dengan hati yang lapang. Semoga apa yang kita sampaikan nanti memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Sutresno Budoyo yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah bukanlah sebagai makhluk yang berdiri sendiri. Kita itu adalah makhluk sosial. Dalam istilah bahasa Arabnya adalah al-insanu madaniyun bitabai. Manusia adalah makhluk sosial. Setiap hari tentu kita akan bergaul, bertemu, berbicara, bekerja sama, dan bertukar sapa. Nah, ada interaksi di rumah tangga, lingkungan tetangga, pasar, kantor kerja, hingga di ruang-ruang digital media sosial. Namun, pernahkah kita mencoba merenungkan apakah pergaulan kita, interaksi kita, ini sudah betul-betul menghadirkan kedamaian atau

nyata di tengah masyarakat yang kita sebut dengan hablum minannas. Agama kita, agama Islam, telah meletakkan pondasi akhlakul karimah sebagai bingkai utama pergaulan. Nah, tentu tanpa adab, etika, interaksi sosial kita, pergaulan kita hanya akan menjadi ajang saling menjatuhkan dan merugikan antara satu dengan yang lain. Maka prinsip dasar yang menjadi mahkota pergaulan seorang muslim adalah as-sidqu. Apa as-sidqu itu? As-sidqu adalah kejujuran. Dalam bergaul, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Sekali saja kejujuran ini retak, maka kepercayaan orang lain akan sulit kita pulihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keterangan, menegaskan bahwa kejujuran bukan sekedar etika sosial, melainkan kejujuran adalah pembuka menuju kebaikan dan surga. Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Hendaklah kalian senantiasa bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Sutrisna Budoyo yang dirahmati Allah, berbicara jujur tidak berarti kita harus berkata kasar, karena kejujuran di dalam Islam berpadu dengan ketulusan hati. Berkata apa adanya tanpa bumbu kebohongan, tidak berjanji palsu saat bermuamalah, dan memegang teguh integritas. Ketika kejujuran menjadi sebuah pondasi atau landasan kita di dalam bergaul sehari-hari, dalam berinteraksi, maka rasa curiga akan hilang, berganti dengan ketentraman jiwa di tengah-tengah masyarakat. Para sutresno budaya yang dirahmati Allah, nah, setelah kejujuran itu menancap kuat di dalam dada kita, maka dia akan memancar keluar dalam bentuk pilar yang kedua atau prinsip yang kedua, yaitu sopan santun dan tata krama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis yang masyhur. Tentu banyak yang hafal hadis ini. Rasulullah ketika diutus ke muka bumi ini dengan prinsip yang sangat mulia, dengan misi yang agung, sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kita tahu bagaimana sopan santun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul. Coba kita lihat beberapa riwayat. Para sahabat meriwayatkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak berbicara, beliau tidak hanya menolehkan wajahnya, melainkan memutar seluruh badannya menghadap orang tersebut. Beliau mendengarkan dengan seksama hingga orang itu selesai berbicara. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Senyumnya selalu mengembang. Tutur bahasanya santun.
dan tidak pernah mencelahi

Hidangan apapun, makanan apapun yang dihidangkan kepada beliau. Beliau juga tidak pernah menghina, mengolok-olok kepribadian orang lain. Wah, luar biasa ini. Nah, oleh karena itu, sopan santun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita sedang berkah. Nah, sopan santun ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, seperti para sesepuh kita ketika mengajarkan kita bertemu dengan orang lain. Badhe tindak pundi, monggo sami pinara, monggo sami lenggah, kados pundi kabaripun. Nah, ini luar biasa. Mencoba memberikan kehangatan kepada orang lain. Inilah kesantunan. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Dengan salam, ketika kita sedang berbicara, intonasinya lembut, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak mengerti hak kehormatan orang yang lebih tua. Maka dari sopan santun ini kita akan melangkah ke prinsip yang ketiga, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Sutrisna budaya yang dirahmati Allah. Islam melarang kelas kesewenang-wenangan. Hak hidup, hak milik, hak rasa aman, hingga hak kehormatan pribadi orang lain adalah sesuatu yang mulia dan haram untuk dilanggar. Tanpa pernah memandang suku, latar belakang sosial, jabatan, bahkan agama sekalipun, setiap manusia memiliki hak kemanusiaan yang wajib dijaga. Buh, luar biasa. Indah sekali bukan agama kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah khutbah wada, beliau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi, maka sungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah haram, terjaga dan suci atas kalian. Sebagaimana haramnya harimu ini pada bulanmu ini di negerimu ini. Ini peringatan keras yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menghormati hak-hak orang lain, menghargai hak-hak orang lain. Menghormati hak orang lain tentu tercermin pula di dalam etika ketika kita bertetangga, kita berkendara. Jangan sampai kemudian suara bising dari rumah kita mengganggu tetangga kita yang sedang istirahat atau sakit. Jangan sampai karena kita keburu-buru jalan raya merampas kenyamanan pengguna jalan lainnya. Karena hak orang lain adalah batasan bagi kebebasan diri kita sendiri. Nah, sutresna budaya yang berbahagia. Kita tahu bahwa di dalam bergaul atau interaksi sosial tentu tidak selalu berjalan mulus. Tentu ada gesekan, ada perbedaan pendapat, mungkin juga pendapatan, bahkan perselisihan. Maka di saat situasi inilah prinsip yang keempat, kelima, dan keenam nanti akan teruji pada diri kita. Apa itu? Yaitu keadilan, kesabaran, dan kemampuan menjaga rahasia. Maka
Prinsip keempat adalah keadilan. Kita tahu bahwa keadilan bukan hanya urusan di pengadilan, di meja hijau, atau menjadi urusan para hakim. Karena keadilan adalah sikap objektif seorang muslim di dalam memandang setiap persoalan pergaulan. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in ala mahalli. Tidak berat sebelah karena ada rasa suka, dan tidak berlaku zalim karena ada rasa benci. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, luar biasa. Nah, maka ketika terjadi perbedaan atau pertikaian antara kawan, tetangga atau sanak saudara, mari coba kita dengarkan dengan kedua belah pihak secara berimbang. Jangan mudah terprovokasi oleh kabar burung atau fitnah. Inilah prinsip yang keempat. Selanjutnya, prinsip yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah kesabaran. Manusia diciptakan dengan watak dan latar belakang yang beraneka ragam. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang mudah memahami, ada pula yang lambat mengerti. Jika kita bergaul tanpa kesabaran, tentu kita akan mudah kecewa, kita gampang marah, dan hubungan akan retak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian khusus bagi orang yang beriman dan mau bergaul, bersabar menghadapi tabiat kepada sesamanya. Nabi mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladina yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar atas gangguan atau perlakuan buruk mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka. Oleh karena itu, sabar di dalam prinsip ini adalah berarti mampu menahan lisan kita saat emosi, menahan diri dari membalas keburukan dengan keburukan, dan memberi maaf sebelum diminta. Lalu pilar keenam yang sangat krusial di tengah keterbukaan informasi ini adalah menjaga rahasia dan menutup aib sesama muslim. Kita tahu betapa banyak hubungan menjadi hancur, rumah tangga retak, dan persahabatan putus hanya karena lidah yang gemar mengumbar keburukan orang lain. Oleh karena itu, Islam sangat tegas melarang gosip, ghibah, menyebarkan rahasia kawan. Halo, siapa yang di antara kita yang tidak memiliki aib? Tentu manusia adalah al-insanu mahallul khata wan nisyah. Manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Nah, kita semua bisa salah, dan hanya Allah saja masih mau bermurah hati menutup kekurangan kita. Oleh karena itu Allah memberikan jaminan luar biasa bagi orang yang mau menjaga kehormatan orang lain, menutup dan tidak membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Nabi sampai mengatakan, man satara musliman
satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, jaga pula jari jemari kita, jangan sampai kita gampang menyebar keburukan orang lain, mengumbar kekurangan orang lain, sementara diri kita masih banyak memiliki kekurangan. Para pendengar RRI Pro 4, Sutrisno Budo yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah penting bagi kita, yaitu ta'awun atau semangat tolong menolong. Agama kita mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah bukan yang paling tinggi kedudukannya, bukan yang paling berlimpah agamanya, hartanya, melainkan yang paling banyak membawa manfaat bagi sesamanya. Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tolong-menolong adalah perekat ukhuwah. Hubungan yang kokoh tidak lahir dari perkataan semata, melainkan dari uluran tangan yang nyata di saat saudara kita sedang mengalami kesulitan. Maka saling meringankan beban, menjenguk yang sakit, menghibur yang berduka, serta mendukung kebaikan bersama. Itu adalah prinsip yang harus kita junjung agar kita senantiasa hidup dengan harmonis, rukun di tengah-tengah masyarakat kita. Bukankah Nabi juga mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba mau menolong saudaranya. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah. Prinsip-prinsip pergaulan yang kita bicarakan tadi, yaitu kejujuran, sopan santun, menghormati baik hak sesama, keadilan, kesabaran, menjaga aib, dan saling penolong, bukanlah sekedar teori moral di atas kertas. Nilai-nilai inilah yang dulu kemudian dipraktekan oleh Rasulullah SAW sehingga masyarakat Madinah bisa hidup berdampingan dan damai. Tentu kalau kemudian ini kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita wujudkan dari pagi hari ini, kita mulai dengan menyapa keluarga dengan santun, melayani dengan jujur di tempat kerja, menahan diri amarah di saat kita sedang berkendara, saling tolong menolong, niscaya lingkungan kita menjadi tempat yang sejuk, damai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita mampu menjalankan apa yang telah kita sampaikan, sehingga kita bisa hidup dengan damai, penuh dengan cinta, penuh dengan kebersamaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri. Wallahu muwafiq bi aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Perempatan ini leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya kelawas sampun katuraken wonten ing batik babagan etika pecikan agama Islam. Kuing panuwun katur dhumateng Ustadz Mukhlisin Purnama ingkang sampun ngedadaken kayut kalian prinsip-prinsip pergaulan dalam Islam. Lan sutresno budaya salajengipun badhe katuraken unggeling gending soran wonten ing dalem menika katuraken gending kanyut slendro 6 kendangan jonggo. Sutresno budaya sugeng enjang lan sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI tanpa kontribusi kreativitas manusia. Berbicara kepada awak media, Supratman mengatakan masyarakat masih dapat menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menciptakan karya. Namun pencipta harus tetap memberikan kontribusi kreativitas manusia agar karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Beralih informasi lain, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda terus didorong agar menjadi fondasi kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Anak-anak dan remaja kini diajak memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola uang secara bijak di bawah pendampingan orang tua. Pentingnya pengenalan literasi keuangan ini ditegaskan oleh RCEO BNI Wilayah 17 Yogyakarta, Ari Masdianto Purnomo, yang menyampaikan perkembangan teknologi digital membuat anak-anak rentan terhadap pola konsumtif tak terkontrol jika tidak dibekali pemahaman finansial yang tepat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Yang terpenting tetap sehat dan juga semangat ya Sutresno Budoyo tentunya di pagi hari ini, hari Jumat Legi 16 Oktober 2026. Kembali hadir di giaran Matuk Gaduk lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Sarangan kalian kula Gilang Sutowiyoso yang kebareng dari akan wonten ing giaran Matuk Gaduk ing enjing menika ing Sutresno Budoyo. Tentu saja dengan pertanyaan yang gampang-gampang saja monggo tentunya. Silakan dijawab dengan penuh kegembiraan. Semoga menambah kegembiraan di pagi hari ini, ora malah nambah kebingungan. Gimana monggo Sutresno Budoyo untuk pagi hari ini di Matuk Gaduk tentunya dengan pertanyaan yang sudah saya share di WhatsApp beberapa. Dan yang belum tahu monggo ini saya bacakan ya Sutresno Budoyo. Tentunya yang penting menopo gayeng sareng-sareng, boten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Pertanyaan untuk hari ini, tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan titik-titik-titik. Tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan titik-titik-titik. Niki, anu bantuan jawabannya ini ada 7 huruf. Buri dewe huruf PN. Ayo apa? Kira-kira nganggo apa? Monggo Sutresno Budoyo saged menjawab. Nyawi cilu mantar telepon katampi wonten ing 0 kali 7 sekawan gangsal kali kali setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 0 8 9 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 0 6 6. Sugeng enjang matuk gaduk.
1: Sugeng enjang matuk gaduk nomor 1.
0: Wah, elak iki nomor 1.
1: Tapi bangunin Jose.
0: Hai, ditagih ya.
1: Iya,
0: sami sehat ta.
1: Pangestunipun Mas Gila.
0: Injih, alhamdulillah nggih Bu Sri Winji, saged nomor setunggal.
1: Nggih, oh biasane nomor 1 ngebel.
0: Cari dhewe.
1: Kampung ora iso ini. Hari Jumat lagi.
0: Iya, nggih. Mangga Bu Sri Winji. Nggih,
1: saya jawab.
0: Napa jawabane?
1: Tergantung tempat cukurnya Mas Gila.
0: Lha kok tergantung pripun?
1: Lah cukur ikan ono sing neng salon, ono sing neng isor asem,
0: ono biasa. Ada yang ada sing neng isor wit asem bareng.
1: Zaman biyen kan neng isor asem. Dengan cukur pitingan
0: itu. Nah, anggil leres.
1: Ya. Kotwo sarungan pedisan.
0: Ya.
1: Lah itu biasane pakai apa? Kayak pisau sing isore ireng, dure ya putih.
0: Dure ya ireng. Napa niku jenenge?
1: PMS.
0: Wah, PMS.
1: Ya, terus nek sing nang salon tuh wis modern ya.
0: Iya.
1: Clipper.
0: Clipper.
1: Porasor.
0: Heeh.
1: Ya itu.
0: Wo, sajake tukang cukur apa nih, Bu?
1: Dulu.
0: Wo, nggih to.
1: Waktu Darmawan.
0: Wo, amila kok apal nama-nama nggih to. Ah, ngaten nggih Bu Sriwi nggih.
1: Nggih, ngaten mawon Mas Dilan.
0: Nggih.
1: Yang belakang sudah antri kalau cukur sudah dibuka.
0: Sudah buka cukurane. Nggih, matur nuwun Bu Sriwi nggih. Sugeng nggih.
1: Ayo Mbak Naya Bu Dwija masuk.
0: Heeh, mangga-mangga nggih. Matur nuwun Ibu Sriwi wonten ing Munjali. Wah, ora pasti jawabane. Sugeng enjang matuk gaduk.
2: Sugeng enjang.
0: Mangga.
2: Tuti Bu Sriwi. Aku ditinggal
0: kali ya. Heeh, nggih, Mbak Uyut.
2: Ora sayang saudara.
0: Sami sehat Mbak Uyut.
2: Nggih, paring donga pangestunipun. Kagem nek Gilmus Buyut Gilang nggih pinangge kasarasan kawirudengan saya keluarga.
0: Pangestunipun Mbah Uyut Dwija, saya sehat.
2: Alhamdulillah nganti kangen suarane Mbah Tupa aku. Terus tau paring pangandikan.
0: Ya nggih, niki anu kok ya tesen petu. Angel le tangi niku Mbah Suta niku jantung bate niku nggih.
2: Soalnya awan panas
0: lah, sare toh. Awan kepanasan toh. Nek esok ini mulai kesempatan gih, sare lah ngaten.
2: Dikebuti baik. Mbak, siapa Mbak Sipe?
0: Nek dalu wis ra kuat melek.
2: Dikebuti baik.
0: Gih.
2: Kula badhe nek jawab.
0: Mau enggak mau yut?
2: Neng ora toh sakaro rumuse penyare.
0: Ya tak ingin gih. Kenapa niki?
2: Clipper.
0: Rumuse mburi DWN lho, Mbak.
2: Iya, pakai kuwi, Mbak. Sepatu. Nganggo alat jenenge sepatu clipper.
0: Ngaten, Mbak Uyut.
2: Ngaten nggih, Yut.
0: Nggih.
2: Sanget sugeng enjang.
0: Sugeng enjang matur nuwun, Mbak Uyut Wijo. Sugeng enjang matuk gaduk.
3: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Mangga, mangga.
3: Injih, injih.

0: kumbakarnan menikah.
1: Leres.
0: Mangga melebet.
1: Sing nami tak dalam suta wiasan toh.
0: Lengge leres. Sami siapa nih gigi?
1: Pak Budi SR kali Bu Sipe.
0: Ayah apa le ya?
1: Apa?
0: Gigi. Mangga kumbakarna.
1: Ya sak dereng kula ngaturaken geng panuwun dhumateng dokter panti rapih, perawat dan krunya.
0: Wah, luar biasa.
1: Menyembuhkan penyakit saya sudah dianggap sembuh, Mas.
0: Wah, alhamdulillah pun sehat bergenggeng.
1: Alhamdulillah tadi malam kontrol yang terakhir.
0: Wah, alhamdulillah. Nggih, kula nderek kemar menika kumbakarna.
1: Nggih, Mas. Gilang Malik.
0: Amin.
1: Jawaban kula gunting, Mas.
0: Gunting.
1: Gunting ki telung huruf, ting empat huruf.
0: Aning buri dhewe lak eng. Aduh, iki buri dhewe en lho ki.
1: Oh, gitu.
0: Ya ora apa-apa.
1: Gunting.
0: Ya ngono ya ora apa-apa. Matur nuwun Ki Kumbakarna. Kang pun sehat. Wah, luar biasa derek remen. Saya lemu meneh ya Ki Kumbakarna. Sugeng Injang Waduk Gaduh.
2: Sugeng Injang Mas Ki.
0: Yeay, halo.
2: Halo.
0: Mangga. Sarapanin apa nih Ki?
2: Lagi tak peti Ki godongnya.
0: Alah, kok yorong matengan toh ya.
2: Kurang ya. Mampir aku tak siap Ki godong.
0: Gelak gintir-gintir.
2: Salah-salah, sermam kejang ini mau.
0: Kulah ketwing esok ya, orang maem ya.
2: Alah, ya aku mampir tak siap Ki godong, sing mentah pun sing mateng.
0: Eh, sing mentah ya orang popo, kulah popo gitu ya kok ya. Nah, oke. Mangga Mbak Yuhu.
2: Jawabannya telaten. Yes.
0: Telaten.
2: Mencukur pelanggan dengan telaten.
0: Oh, lak ngaten. Bener ora ning kira-kira?
2: Ya kudu bener kok.
0: Telaten iki pirang huruf?
2: Pitu lah.
0: Oh, apa ya? Ya apa?
2: L-A-T-E-N.
0: Ya kok karek mburi dhewe engko jawabane apa?
2: Apa tenanan?
0: Ya bo, tenanan apa ora? Ngaten ya Mbak Yuyu
2: sini. Dengan tenanan.
0: Ya, ora tenanan ya ora usah ya.
2: Ya kuwi.
0: Geretok-etokan ya kepotong.
2: Dipotong kulite engko.
0: Wah, aja lara ya iku. Matur nuwun Mbak Yuyu
2: nggih.
0: Nggih. Lanjut lagi menikah dari mana lagi ayo tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan titik-titik sugeng enjang matuk gaduk.
3: Segini jang masuk gaduh, aku wis hafal iki.
0: Wis hafal.
3: Wis hafal pokoke jawaban iki wis kudu beda karo padahal iki.
0: Pripun?
3: Wis teko matuk gaduh RRI lho iki. Nek salah pokoke sing penyiare pokoke sing dengane ana jenengan barang tanggung jawab.
0: Aduh, melakon tanggung jawab kok ora sida
3: wae. Sing penting jenengan iki mesti beda karo anu kok engko ora urung ya.
0: Iki mulai esuk-esuk wis diancem iki.
3: Ayo. Yo, jawaban piye padha, Mbak? Titimu
0: apa? Apa jawabane?
3: Ah, telaten engko mesti beda wis to, lu pirang-pirang iki kok Mas Gilang ngono ning engko mbuh jawab meneh kan.
0: Oh iya. Kata ya lek ya. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam. Sugeng Injang Matuk Gaduh.
4: Sugeng Injang Matuk Mas Gilang wingi raja do mobil kula iki.
0: Lah kok ten pundi?
4: Ayo nyenu raja.
0: Nek ceklak-ceklik boten.
4: Tes pundi?
0: Ceklak-ceklik boten kalau wingi.
4: Angge ceklak-ceklik.
0: Nek nggih boten. Boten ana bahan iki pun saged mlebet. Ning jawabane kudu bener boten.
4: Waton ngarang. Oh,
0: ngarang
4: bener.
0: Heeh, sing penting waton ngarang. Eh, napa niku Pak Yanto?
4: Kalih Mbak Siti wae.
0: Ah, nggih napa jawabane niku? Oh, lak ngaten. Telaten. Ngaten. Nggih, kula kunci jawabane. Sami-sami matur nuwun. Telaten Jawa Tengah, Klaten nggih. Sugeng Enjing Matuk Gaduh. Mangga, Dik.
4: Sehat Mas Gila.
0: Alhamdulillah Pak Istripun Pak Depay Menugi sedaya keluarga sehat ya Pak Di.
4: Alhamdulillah Pak Sakirman Pak Kliman yang pengembangun jiwa nggih sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Rangan.
4: Noyo kulon teni Mbak Noyo kula jeng teng Klaten.
0: Ya Klaten.
4: Nggih ngoten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Sugeng Enjing Matuk Gaduh.
5: Sugeng Enjang matuk katuk.
0: Mangga mangga Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang nak bilang.
0: Inji mangga mangga le.
5: Sehat sehat tenang.
0: Panges tu ni pun dari Bang Gis dari keluarga sehat tang gili.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah darak reman. Mangga le.
5: Eh, aku tak jawab.
0: Napa niki jawabane, Lek?
5: Ya wong iso mleset-mleset kae bener kok Pak Yanto kuwi mau. Lah kuwi nek kula ya to.
0: Nggih.
5: Lek nyukur ki nang tenanan.
0: Tenanan.
5: Iya, nek ora tenanan ora bayarat.
0: Lah iya. Ayo mengetok-etok ya, Lek ya.
5: Lah iya, kula aja guyonan.
0: Wo, ayo dicabok-cabok.
5: Lha kuwi jawabe kabeh. Ah, nyukur baca urut guyonan lah itu.
0: Ada
5: uang nyukur kau mesti bayaran doh.
0: Nah,
5: iya. Nek alat itu jenengan nih cukuran.
0: Ajar saya yang digugu saya yang putih jawabannya nih gue.
5: Ayo kafe gue.
0: Kata jalan imbang ya.
5: Ya, betul lah ya. Matur nuwun.
0: Sami sami matur nuwun matur nuwun. Wah lagi. Apa le penyaringnya ya loh iki terjaga jal kafe. Aja papa dijawab ya. Iya. Sugeng Enjang matuk gaduh.
6: Sugeng Enjang matuk gaduh Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Mangga mangga.
6: Wah. Iki saking Budur. Budur.
0: Oh, saking pucuking candi Budur.
6: Nggih.
0: Mangga Mbah Nawi, kalian Ibu sami sehat nggih.
6: Gentenan.
0: Gentenan. Nek
6: bareng kok nek jejer-jejer telu ra iso.
0: Malah suwe banget kuwi.
6: Nggih.
0: Ngaten ya, Mbak.
6: Wong siji nyukur telu lak Kang Elan. Dadi dengan cara
0: gantian. Ngaten Mbak Nawi.
6: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami.
6: Mugi-mugi paringi sehat, lancar rezekine,
0: amin.
6: Lancar paripurna anggenipun ngayahi tugas.
0: Amin amin. Matur nuwun matur nuwun. Lestari budayaku. Matur nuwun Mbak Nawi, matur nuwun para budur kaliyan Ibu kula wonten tansah sehat. Sugeng Enjang matuk gaduk.
7: Kami kembali.
0: Iya, halo, selamat pagi.
7: Iya, gimana kabar?
0: Wah, kabar sehat alhamdulillah, Mbak Anggun lagi sehat tani iki.
7: Iya, insya Allah ya, saya juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, semuanya sehat. Monggo Mbak Anggun jawabannya apa ini?
7: Jawabannya pakai tangan aja deh ya. Makasih waktunya.
0: Pakai tangan aja deh. Ya, iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Anggun nggih. Sugeng Enjang matuk gaduh.
8: Halo, Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Nggih, Sugeng Enjang Pak Muladi menapa menika?
8: Nggih, leres.
0: Oke. Oke. Ya, monggo Pak Muladi.
8: Niko kula jawab nggih.
0: Menapa menika jawabanipun?
8: Niko tukang cukur.
0: Nggih.
8: Apa itu tadi?
0: Tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan
8: oh, ya dengan antrian.
0: Antrian, kayak pirang huruf niku.
8: Antrian.
0: Kata saja tujuh ya. Ngaten nggih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Muladi. Sugeng Enjang matuk gaduh.
9: Sugeng Enjang matuk gaduh Mas Gilang. Oh ya so.
0: Nggih, Sugeng Enjang. Bu Sri Utami menapa menika?
9: Nggih.
0: Nah, sami sehat nggih Bu Sri Utami.
9: Sehat.
0: Alhamdulillah.
9: Mugi-mugi
0: sehat nggih. Pangestunipun amin Bu Sri Utami.
9: Nggih, badhe nderek njawab.
0: Menapa menika? Telaten mawon.
9: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Sri Utami. Sugeng Enjang matuk gaduk.
10: Sugeng Enjang matuk gaduk.
0: Iya, halo.
10: Tambah ilmunya. Ilmunya.
0: Apa mana?
10: Penyiarannya.
0: Oke, oke, Profesor.
10: Ini aku tidak izin terpeleset pada.
0: Ini saya kepleset kok.
10: Oh, ini kula bener kok.
0: Apa? Apa?
10: Ini makanya kula paling jangan ini kutiru meleh. Memang kode kamu itu ya, kudu pegang.
0: Tapi ini melu-melu kancane kok.
10: Ah mboten mau. Iki coba gak kula nek diarani niru-niru.
0: Ayo sing beda.
10: Ya kan jawabane kudu padha karo kamu.
0: Ya, apa Profesor?
11: jawabanku lo pasti Anda terkejut-kejut.
0: Aduh, kok terkejut-kejut apa ini?
11: Jawabannya adalah tukang cukur menyukur dengan
0: teknik
11: gantian.
0: Aduh, alah. Matur nuwun, Prof. Wah, terkejut-kejut ini. Kau langsung sesek ini. Oke, matur nuwun. Sugeng Enjang Manuk Gaduh.
12: Matur nuwun.
0: Iya, mangga Ibu.
12: Tuk kecil.
0: Mangga.
12: Senengane nek gawe pertanyaan saeng-aeng bae.
0: Ya ben. Ya. Ya ben anu, biar pagi-pagi kita buat stimulan biar mikir pagi-pagi ya.
12: Iya. Soale sing gawe pertanyaan ya sanom dadi yo biasa.
0: Cok mangkelin.
12: Wendo muyer pisan ngono kuwi.
0: Kula ki ya bingung mula kula takokke nggih to niki.
12: Lah iya ora apa jawabane.
0: Lah bingung kula ya. Enggak golek sing akeh dhewe do jawab kula
12: metu. Aku to.
0: Nggih.
12: Oh pokoke jawabanku ki aku ki wong yo ora tau bener we kok ora tak. Arep kok tak pikir nganti daki-daki mumet ki ora tau bener.
0: Ya syukur nek sadar.
12: Aku jawab renyet wae.
0: Napa jawabane?
12: Merenyen.
0: Wah, jan apa meleh niku? Niku napa?
12: Kae lho, syukurane Dimas Gil LFTW ke merenyen.
0: Merenyen. Ngerenyen.
12: Mere.
0: Merenyen.
12: Merenyen.
0: Pirang huruf niku?
12: Lambe. Pitu lho.
0: Apa? Iya, engko tak kan. Kula tak ngebel Mbah Sutarian jabari napa, Mbah?
12: Halo Mbah Sutan, iki putrane niki lho.
0: Ayo ben sing sing marai ya kono kok.
12: Berarti kan anggap sore ini mending datak sewan saya ini.
0: Nggak udur sih kayak ini kok kayak gitu.
12: Wah paling mah ya bu. Kowe ini berarti ke pegawai apa-apa
0: takon. Mau ngarep takon bae. Aku lagi pakai ngono.
12: Cimasku ganteng.
0: Iya ganteng lagi hati dada. Matur nuwun. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk. Mathuk Gathuk wah rada telat iki. Monggo Mbah Noyo.
13: Ditinggal Bu Sriwi karo Pak Depaimin.
0: Ditinggal sapa-sapa nek.
13: Karo Mbak Siti ya.
0: Ten pundi wae niku ajak. Krinan opo?
13: Ora. Saya tinggal ngejok wedang iki mau kok
0: ditinggal. Oh, layak nggih ya Bang. Nggih sami sehat ya Mbah ya.
13: Ya, Pak Depaimin tak tunggu Pak Yanto.
0: Ampun Pak Depaimin.
13: Aku pokoknya sing jawab gantian nih tekan Mbah Google iki.
0: Ajar. Wis meruput langsung tekan Mbah Google ro ngeteh niku ya Bang.
13: Jawabane gantian iki mau.
0: Alah ya.
13: Ya Om.
0: Nggih ngaten ya Mbah.
13: Salam sehat bersama Perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
14: Halo, Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
0: Halo, juragan pasar.
14: Pasare nang ngarepan yen kuwi omale.
0: Wah, iya. Pasare anu Benagung.
14: Oh, pasar Benagung. Heeh. Anjote nek esuk iki yang arep kuwi ana pasar kuwi lho.
0: Oh, nggih napa?
14: Arame ya aneh tuku kae.
0: Ganku pasar ning kok nyenyet.
14: Oh,
0: anu pasare.
14: Berarti
0: ora ana wonge. Anu pasare. Pasare. Mula kok nyenyet kula ki ngaten
14: e. Iya, kon pasarean.
0: Mangga yo muda.
14: Oh iya, yeah. Aku kok jawab e aku mau malu-malu.
0: Wah, ya senengane kok yang mau melu-melu.
14: Aku kok jawab. Ya kan?
0: Klaten
14: Klaten.
0: Ya, Telaten.
14: Ya.
0: Gitu nggih yo.
14: Orang sehat ya, kasem saya keluar. Masih pagi
0: naik soalnya
14: jalan-jalan yang
0: lapangan
14: pagi. Weh, nah, kenapa?
0: Ya, wah, jangan orang tahu ngejak aku jantung
14: banget. Ada orang yang orang tahu.
0: Matur nuwun. Ya, waalaikumsalam, ya muda. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
15: Sugeng Enjang Mathuk Gathuk, Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih, Sugeng Enjang Pak Bambang Sutarno. Wah, monggo pun ping pinten iki wau.
15: Salah pun ping 100 ya.
0: 107. Monggo ani.
15: Pas.
0: Tos pundi?
15: Sing jawab gantian aku mesti takon Google.
0: Ya.
16: kalau mang bisa kau Google bisa ganti ya.
17: Alah kene ame padha mawon Pak Bambang iku ya ming tanglet Google to. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Iki arep blakake kancane mar bloko dhewe. Sugeng njang matuk gathuk.
16: Sugeng njang matuk gathuk.
17: Monggo.
16: Lah,
17: nggih. Yo
16: juga para wanita.
17: Mudhon apa tuh?
16: Wes manut. Ki mudhon den ngarepe anak nika, Pak Bambang Yutarno.
17: Ha nggih. Mangga Pak Wijike. Nek
16: ora jawab niku sing anu gunting nganggo nek potong niku nganggo apa? Berarti yo sing utawa wati nganggo tangan, Pak.
17: Nganggo. Para mungkin
16: ora potongan nganggo sikil.
17: Ha, nek nek ora ana guntinge yo gek kepiye ayo.
16: Anu
17: tangane kancane.
16: Ngaten. Podho kali anu Mbak Anggun Wau.
17: Nggih.
16: Oh, nyoten mawon, matur nuwun.
17: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
18: Sugeng enjang matuk gathuk, Demangan Baru masuk.
17: Monggo, monggo, Demangan Baru. Ada Uti menika.
18: Inggih.
17: Monggo Uti dia, sami sehat nggih.
18: Alhamdulillah, maksud
17: bilang kados endi? Pangestunipun Uti dia sehat alhamdulillah. Monggo.
18: Gantian.
17: Gantian mawon niki berarti anu napa sing pun ngendikan Pak Bambang mau mesti golek Google. Katon Jo Uti.
18: Nggih, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam, matur nuwun Uti dia kalau wonje. Tak genep 20. Sugeng enjang matuk gathuk.
19: Sugeng enjang matuk gathuk. Saking Brosot Mas Gilang.
17: Monggo monggo saking Brosot Pak Mujiono napa nggih?
19: Leres Pak Mujiono.
17: Monggo Pak Mujiono.
19: Nggih sehat jenengan nggih sehat nggih.
17: Pangestunipun.
19: Niki tukang mus Bandung Bina.
17: Oh, langke napa?
19: Gue.
17: Wah, alhamdulillah. Nggih.
19: Derek gantian niku mawon, Mas ya.
17: Derek sing gantian.
19: Nggih, matur nuwun.
17: Sami-sami matur nuwun, Mbak Mujiono penting brosot. Nggih, sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih. Matur nuwun ingkang sampunya wiji lumantar WhatsApp ugi menika mangke kula bingak setunggal bakal setunggal. Coba jawabane menapa? Katakanlah lagu rumah Yesus sudah sudah butuh istirahat terlebih dahulu. Kulo tak ngombe-ngombe sih. Ya gue ngelak barang ya bengak-bengak dengan penuh semangat tentunya penuh kegembiraan bertemu dengan Sutresna Butuh di pagi hari ini. Akan hadir After Sen Buruh COD. Nah, monggo Sutresna Butuh ya tetap nyawi cuma ternyata giaran. Madu, gaduh.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matenipun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing ngatur giaran Matuk Gathuk wonten ing mriku sarengan kalian kula Gilang Sutawikasa. Nggih sutresno budaya sadaripun mulajengaken ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp menika sutresno budaya. Akan kami hadirkan salah satu informasi terkait dengan tentunya pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana pendidikan saat ini yang terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan juga perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, proses pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian materi di dalam kelas, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan juga mandiri. Dengan pemanfaatan teknologi digital seperti internet, komputer, dan juga berbagai platform pembelajaran daring, memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Namun perkembangan tersebut juga menuntut guru dan juga peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan perubahan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun mengalami kemajuan, dunia pendidikan itu masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama tentu. Kesenjangan fasilitas pendidikan, ada juga perbedaan akses terhadap teknologi, serta kualitas tenaga pendidik yang belum merata itu menjadi beberapa persoalan yang perlu diselesaikan. Nah, selain itu juga perkembangan teknologi dan juga penggunaan media sosial turut mempengaruhi kebiasaan belajar peserta didik. Sehingga diperlukan pendampingan agar mereka itu mampu memilah informasi dan menggunakan teknologi secara bijak. Untuk juga meningkatkan kualitas pendidikan saat ini, diperlukan juga tentu kerjasama antar pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, pemerataan fasilitas pendidikan, juga peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan metode pembelajaran yang inovatif itu menjadi langkah juga untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan juga menyenangkan. Lalu juga pendidikan perlu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, bekerja sama, memecah masalah, dan juga beradaptasi dengan perubahan zaman. Orang tua juga sangat penting dalam mendampingi anak selama berproses untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, dengan dukungan semua pihak seperti ini, tentu pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan luas, berkarakter kuat, dan juga siap menghadapi tantangan di masa depan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Angkatan Sutresno Budoyo, tentunya sedikit informasi di pagi hari ini. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan. Gayeng sarang-sarang boten perlu sepanang, pokoknya jawab bareng pertanyaan hari ini. Tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan apa? Dengan titik-titik, ding. Jawabannya engkau tidak kleru pula. Tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan titik-titik-titik. 7 huruf buri DWN. Nek kuncine ten riki nggih. Coba kita buka satu persatu yang ada di WhatsApp menika Jesu Tresno Budoyo. Sudah banyak yang bergabung. Terima kasih banyak. Kita buka dari siapa dulu menika? Ada Mbah Mulya Dinogotirto. Tangan. Nggih, Mbah Mulya Dinogotirto matur nuwun. Salah jengipun Mas Agus Prastowo. Gantian Pak Ferry Menteri Gunung Kidul pelanggan dengan pelayan. Pripun iki? Matur nuwun. Bu Pipit sugeng isi Mas Telaten. Telaten ndak belang-belang. Bu Radmini dengan tangan. Mbak Cindy jawabannya gantian. Mas Winih bagi Mas Gedang jawabannya ya, jawaban saya telaten. Pak Barno Menteri Tempel menikah jawabannya gantian. Pak Untung jawabannya tangan. Mas Arif jawabannya gantian. Salah jengipun Mbak Syuro Hargolawu jawabannya guyonan. Wow, dengan guyonan. Nge. Mbak Jio dengan sama. Sama siapa? Mbak Noya kalau mau sambung dengan gantian. Pak Enggar menikah dengan gerakan.

0: Pak Sopir. Salah jengit pun di bumugi watering kasihan mereka jadi jawabannya gunting. Bu Widiana isi jawabannya cukuran. Ibu Anita Mantir itu jawabannya cukuran. Cukuran itu nganu tau nek itu. Napa jenengnya? Nek itu duit akeh ini terus bercukur. Salah jengit pun Pak Untung Raharjo mereka jadi. Dengan cekatan Om Gilsun nyara salam ke Kebuti Jonji Mater Bun. Mas Guru Kak Dipiro dengan walah jawabannya kayak papat. Jadi dengan tangan, dengan coba, dengan bergantian, keterampilan, dan cukuran. Oke jawabannya. Oma menikah dengan telaten. Matur nuwun, matur nuwun. Romo Yuwono menikah nji. Salam budaya, lestari budayaku nji. Matur nuwun. Salah jengipun menikah Kang Min, monggo, monggo Kang Min.
1: Sugeng iso matur kathah okay. Sugeng enjang Mas Gilang
0: Sutoyo. Monggo monggo Kang Min.
1: Kang Min saking jajaran kula Triwidati. Mugi-mugi kita tetap penyaringan rezeki lan kesehatan ingkang lancar Mas
0: Gilang. Amin
1: Gilang. Amin. Mas Gilang
0: amin.
1: Kula jawabe dengan telaten.
0: Dengan telaten ji, matur nuwun Kang Min. Salah jengipun menika Pak Kasiono monggo.
2: Matuk gatuk sugeng ijing Mas Gilang Sutoyo
0: kula Pak
2: Kasiono mbulawen badhe ngaturaken jawaban.
0: Menapa menika?
2: Jawaban kula bayaran.
0: Bayaran. Ji, matur nuwun. Salah jengipun wonten Mas Klower monggo.
3: Ijing Mas Gilang.
0: Iki
3: tugas.
0: Iji matur nuwun.
3: Tukang cukur rambut nggih. Mencuci
0: mencukur
3: apa niku
0: rambut
3: rambut yang agem tangan
0: di matur nuwun Mas Klower. Salajengipun Rama Kamti Prajana Lawisada teliti dan kesabaran nggih Mbah Lan tambah bantul tangan nggih Pak Trimo yang dikerica alat cukur dan gunting rambut. Salajengipun Pak Amri Sistian menika gunting rambut. Ibu Wit Sorobayan nggih guyu sambil guyunan beras panas yang penting hadir ya. Nggih matur nuwun Bu Wit. Mas selamat di Papua dengan telaten. Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan menika nggih dereng ngregengaken kemawon matur nuwun Bu Tuti. Mas Pri di pelayan jawabannya dengan sedotan. Agak pripun niku disedot napa? Matur nuwun Mas Pri wonten ing pelayan nggih Bu Yayu menika Jalan Paris dengan gantian nggih genap tujuh huruf kan. Matur nuwun Pak Sayyid Ahmad bingung nggih. Ibu Susmi ya dengan alat pencukur. Bu Yuliana Widiyati dengan tangan. Pak Kelik menika jawabin apa menika dengan telaten. Matur nuwun. Salajengipun malih Bu Atun menika dengan gantian sebab nek bareng ora bisa ngelakoni. Pak Sunaryono Muntilan jawabnya tangan. Nggih, Pak Amin wonten ing Siwon cukuran. Salajengipun Bu Widiyati dengan bayaran nggih. Pak Zainal Matani Sragen dengan tangan. Pak Rusdianto menika dengan dua tangan nggih. Pak Cahyadi dengan bayaran. Ibu Mami Siwon cukuran. Pak Frans Monosari, Pak Frans Monosari menika cekatan nggih. Pak Gading dengan telaten. Pak Bardan wonten ing Mogiri dengan potongan. Pak Sutarno assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya hentian matur nuwun nganggu hae niki. Salah jengipun malam menika Mbah Wakiran koin. Weh, nganggu koin. Nggih, Mbak Ani digampingan gantian. Pak Eko Mulyono menika segejeng Mas Bro dengan tangan kanan karena yang kiri kurang terampil. Kok spesifik sing kanan niku iki napa lho? Ibu Esti wonten ing Kulon Progo menika dengan gunting. Nggih, Bu Partina wonten ing Bantul menika nggih absen mawon. Mas Enget dengan tangan. Nggih, salajengipun mana Bu Farani Suparjilah menika nggih jawaban kula manut sing bener mawon matur nuwun. Ibu Tik wonten ing Sleman dengan cukuran. Nggih, Pak Wiono menika dengan hati-hati dulu kuping saya pernah kegunting. Waduh, ngatos-atos menika Pak Wiono nggih. Wah, nggih. Salah jengipun Mas Suyanto Pundong menika nggih tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan jawabannya sabaran, pelan, santuan. Nah, nggih matur nuwun. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari menika telaten atau tenanan. Pak Darmono wonten ing Panembahan menika telaten nggih. Ibu Mbak Eli Pramita perbatasan Malaysia wonten ing Nunukan menika nggih jawabannya telaten. Salajengipun malih menika wonten Bu Aida wonten ing luar monggo.
4: Sugeng isuk.
0: Nggih, sugeng isuk
4: nggih. Nek jawab nggih, jawaban kula gantian.
0: Gantian. Sami-sami matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Pak Tupar monggo Pak Tupar.
5: Sugeng njing Mas Gilang derek jawab Mas.
0: Nggih.
5: Kula tak jawab nangge gunting mawon.
0: Gunting mawon. Matur nuwun Pak Tupar. Nggih. Mbah Glendi. Nyaden.
6: Niki telep dalan kamar.
0: Nggih.
6: Mbah Glendi ajeng jawab. Menawi tukang cukur niku menawi nyukur.
0: Nggih.
6: Gunting.
0: Gunting. Nggih. Matur nuwun Mbah Glendi. Salajengipun Ibu Yanu Asih.
7: Sugeng enjing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Tangan ngapain mawon.
0: Tangan nggih. Waalaikumsalam matur nuwun. Bu Naomi menika monggo.
8: Berkah dalem.
0: Nggih.
8: Sugeng matuk gatruk Mas Gilang. Ibu nderek idem kemawon. Yang penting regengaken program 4 matuk gatruk enjang menika.
0: Ngaten.
8: Pun nderek idem kemawon kalih Mas Gilang.
0: Ya lah ngaten to nggih. Bu Naomi matur nuwun. Pak men idem. Ibu Supriyati monggo.
9: Sugeng enjang matuk gatruk Mas Gilang.
0: Sugeng enjang.
9: Pundi pawartosipun
0: kula. Pangestunipun Bu Supriyati.
9: Nggih kula ngantos kang wontenipun.
0: Nggih.
9: Kula badhe jawab dengan telaten telaten menika Mas.
0: Matur nuwun. Salajengipun menika wonten Ibu Sunar menika nggih. Selamat pagi dari Semarang ini membawa gunting dan sisir. Pak Untung sami galuh dengan gantian. Kuning tiwuk dengan guyonan atau telaten. Pak R Sigit menika telaten. Ibu Sugiyarti jawabane antrian. Pak Yetna wonten Gunung Kidul dengan cekatan. Pak Sutrisna wonten Gamping dengan pijatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Uminarti wonten luar Magelang menika nggih. Nderek kemawon matur nuwun. Dengan antrian nggih matur nuwun. Ibu Sarmi atur wonten Jalan Dendles menika giliran atau antrian. Pak Bukiran menika nggih guyu rasa tuku sing penting masuk nggih matur nuwun dengan gantian. Salajengipun Ibu Dewi Budia menika gantian telaten. Ibu Salamah sugeng njeng Mas Gilang jawaban kula antrian. Mbak Anggun kalawas sampun matur nuwun sangat rama kapsul wonten ing godian absen mawon Mas Gilang matur nuwun. Pak Marsudi menika nggih dengan mengharap bayaran matur nuwun. Ibu Masriah menika nggih wonten ing Kebraun 1 Karang Pilang Surabaya cuacanya cerah derek jawab kalau pelanggan banyak diskon makasih. Salajengipun Bu Syut ini menika nggih kanthi telaten matur nuwun. Pak Muhammad menika nggih dengan telaten matur nuwun. Ibu Wagimo derek nebak giliran nggih. Bu Watik menika nggih sugeng enjang badhe derek absen mawon matur nuwun. Pak Min Suratno dengan tangan gila. Nyimak karo OTW sekolah ini magendis. Wah nggih, selamat kagem sedaya keluarga nggih Pak Min. Ibu Hartini wonten ing salam menika nggih jawabane gantian. Putri sirup jamu jawabane telaten. Sinten malih Pak Asyari menika nggih. Pak Asyari monggo jawabane derek jawab ngagem gunting matur nuwun. Bu Sri Sugiyarti dengan gunting. Pak Samta wonten Gunung Kidul telaten. Mbah Kakung bayaran Mas Gilsud ya. Bu Sri Harjono Madukisme dengan penuh kegembiraan jawaban kula tangan. Assalamualaikum sugih Mas Gedang saking Pak Minarso Pundong jawabannya guyonan matur nuwun. Bu Asri Lembah Sunyi menika jawabane gantian. Bu Yanti Candi Turi berikan uki jawabannya dengan tangan dan gunting. Salajengipun Yushiru monggo.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo yu.
10: Sing penting absen
0: tangguh. Nggih. Ngeten. Lestari budayaku. Waalaikumsalam matur nuwun. Pak Supaya monggo.
11: Sugeng esuk matuk gathuk.
0: Nggih.
11: Sugeng esuk Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Monggo monggo.
11: Di layar mika terang.
0: Terang.
11: Salam sehat deh, salam budaya,
0: lestari
11: salam
0: budaya jatra, ku.
11: Salam kagem panjenengan nggih,
0: jaman kula
11: menika, kelengganan kula menika jaman rumiyin menika. Pak Suro Marman bukaipun wonten wedi.
0: Nggih.
11: Dalemipun wonten ing Danguran
0: lan yo ngaten.
11: Wonten laris sanget,
0: Pak. Wah, lak ngaten.
11: Bakunipun guyu ora tuku, kepok ora tembok, seneng atine. Tetep gue sih pas
0: tetep gue aja matur nuwun Pak Supaya bolang karena nih Pak Supaya menikah boh matur nuwun salah jengi pun malih menikah wonten Bu Jumirah monggo Bu Jumirah
12: sugeng enjang Mas Gilang sugeng matok gatuk sugeng sehat sugeng semangat niki kulo Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Trawisma Ustaz dan bangun tapan
0: kula badhe
12: nderek jawab
0: Mas menapa menika
12: antrian
0: antrian
12: pun mboten Mas Gilang sugeng sehat sugeng tugas matur suwun
0: sami-sami matur nuwun salajengipun menika Pak Mbah Mudi Girimulya menika nggih jawabannya dengan tangan. Salajengipun malih menika wonten Mbah Min minggir nderek jawab menika pertanyaan untuk pagi hari ini jawabanipun menapa menika Mbah Min sabaran oh dengan sabar karepe ngoten ning 7 ta kudu 7 mburi dhewe kudu n ngoten nggih Mbah nggih matur nuwun Mbah Min tansah sehat. Salajengipun malih monggo Mami Sartika. Iki Mami.
13: Kangenjang matuk katuk.
0: Sugeng jam Mami Sartika.
13: Cuma saja muah. Saya pendengar sehat.
0: Amin.
13: Penyiar
0: sehat. Sehat
13: sehat.
0: Amin amin.
13: Awe tangan kali telaten.
0: Tangan kali telaten. Matur nuwun matur nuwun. Guntinge mboten nggih. Salah jengipun menika nggih Pak Suryo menika monggo monggo.
14: Matur gatuk mbantu kata masuk Mas Gilang.
0: Jawabannya
14: dengan keramasan.
0: Dengan napa?
14: Salam budaya.
0: Dengan apa menika mau?
14: Jawabannya dengan keramasan.
0: Oh, keramasan.
14: Salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun Pak Suryo. Salah jengipun menika Pak Suhartono Rarjo dengan gunting jawabannya nggih matur nuwun. Yesus Tresna Budaya sudah semuanya menika nggih sampun standen ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika kula bikak setunggal bokas setunggal menika sampun boten-boten ingkang kliwatan. Matur nuwun kathah dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk inggih menika. Ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan lumantar WhatsApp. Gek terus jawabane napa Mas Gilang? Ha, kula wapun di WA Mbah Suto. Ya sing penting kan iki wong nggih to pertanyaan pagi sing penting napa gayeng sareng-sareng boten perlu sepaneng pokoke jawab bareng. Tukang cukur mencukur rambut pelanggan dengan titik-titik-titik. Sudah banyak jawabannya, ono sing nganggo tangan, ono sing nganggo sedotan, ono sing nganggo dengan telaten, dengan sabaran, ugi wonten dengan werna-werna. Nah, kan ngeten. Ning kan iki kunci jawabane 7 huruf belakang sendiri huruf N. Menurut kamus besar dalam kasutawiyasan jawabannya napa Mas Gilang? Jawabannya gantian ngaten. Yeah, matur nuwun Sutresna Budaya. Sing penting guyu gitu. Matur nuwun gih. Sing penting bergabung. Boten perlu sepaneng loh gih. Nek niki pokok main gitu. Sing penting kunci jawabannya gantian ngaten. Jadi Sutresna Budaya. Matur nuwun dumateng panjenengan sedaya kang sampun nyambi jembatan ing giaran manduk gaduk ing busono. Gilang Sutawiyoso pamit mundur. Sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran manduk gaduk dinten candhaipun dadah.